Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Dan sambil terus menemani kamu ya di suasana pagi hari ini, masih akan punya beberapa informasi juga buat menemani aktivitas kamu semua ya. Ada beberapa informasi dari pemberitaan RRI Jayapura, salah satunya ini datang dari Majelis Rakyat Papua MRP yang menyatakan penolakan rencana pencabutan perdesi tentang pembentukan dana cadangan pemerintah.

Hasan mendalam dalam rapat gabungan kelompok kerja atau POKJA MRP pada Senin 13 Juli 2026. MRP menilai langkah pemerintah Provinsi Papua yang ingin menghapus dana cadangan tersebut sebagai tindakan yang tidak berpihak pada masa depan orang asli Papua atau OAP. Hal ini disampaikan oleh Ketua MRP Papua Nerlinche Wamuarolo di Jayapura pada Selasa kemarin. Menurutnya alasan pencabutan tersebut ini bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan maupun tidak terkait dengan kondisi faktual OAP yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan juga ekonomi. Selain itu, ia juga mengungkapkan dana cadangan tersebut bukan program baru ya, melainkan instrumen penting yang dibentuk secara bertahap sejak tahun 2006 menggunakan alokasi APBD dan juga dana Otsus Papua. Menurutnya secara regulasi MRP juga memiliki landasan yang kuat untuk melakukan penolakan ini merujuk pada Undang-Undang Otsus yang memberikan hak untuk meminta peninjauan kembali perdasi atau keputusan gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak OAP, termasuk MRP yang bertugas untuk mengawasi tata kelola dana Otsus.

Selain informasi dari teman pro sobat budaya ya. Ke informasi yang berikutnya, ada penerimaan pajak di Papua yang tumbuh 22,3% pada semester pertama 2026. Ini berbanding dibandingkan ya periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua mencatat realisasi penerimaan mencapai 685,6 miliar rupiah atau sekitar 39% dari target untuk tahun ini. Kepala Kanwil DJP Papua Sekti Widi Hartanto juga mengatakan bahwa pertumbuhan tersebut didorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan data melalui sistem koretak, serta mulai meningkatkan realisasi belanja pemerintah.

si administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan kontribusi hampir 48%. Namun sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta pengangkutan dan pergudangan ini juga mencatat pertumbuhan cukup tinggi yang menunjukkan mulai bergeraknya aktivitas ekonomi di Papua. DJP Papua optimistis penerimaan pajak masih dapat meningkat pada semester kedua tahun 2020.

Masih di Ketrop Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Lebih dari itu ya sobat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eluai Sentani. Nah, di museum ini ya, kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi pusat penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah ya, di mana sebanyak 900 buah di antaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum, dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi luar dan asli Papua yang berasal dari Dofonsoro Sepik, terus Saireri, Pantai Selatan, Pegunungan Tengah dan juga wilayah Kepala Burung. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah tiang kayu soang dari rumah tradisional orang Sentani yang diambil dari dalam danau. Nah, tiang tersebut diduga akan dikirim ke Jerman saat itu, tetapi berhasil disita dan disimpan di museum ini. Nah, tidak seperti museum pada umumnya ya yang dingin karena ada mesin pendingin ruangan, di museum ini justru suhu ruangan itu dibiarkan di atas 30 derajat Celcius. Nah, kenapa gitu sahabat budaya? Karena sebagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu.
Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sahabat budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi Museum Loka Budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan ya, yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional

Masih diketerumpi ensiklopedia budaya keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang mumi, ya, mumi. Jadi Sobat Budaya, kalau Sobat Budaya berkunjung ke Papua, terutama ke daerah pegunungan tengah, ya, di daerah Wamena sana, nah, kurang lengkap rasanya kalau Sobat Budaya tidak berkunjung ke distrik Kurulu. Nah, di distrik Kurulu ini, ya, pesona alam hingga sejarahnya itu punya daya tarik tersendiri, ya, dan juga tentu saja ini bisa menambah pengalaman yang tidak terlupakan bagi Sahabat Budaya. Nah, jadi ketika Sahabat Budaya jalan-jalan ke distrik Kurulu di Kabupaten Jayawijaya, ya, di sini, ya, ada ditemukan sebuah hal menarik yang tidak ada di tempat lain, ya, karena di distrik Kurulu ini mereka, ya, masyarakat di sana menyimpan mumi. Nah, kalau selama ini kita tahunya kalau mumi itu asalnya dari Mesir, ya, biasanya, ya, tapi di Papua, terutama di distrik Kurulu ini, mereka juga memiliki tradisi tradisi membalsamkan sebuah mumi atau membalsamkan seorang mumi. Nah, Sahabat Budaya, di distrik Kurulu ini, ya, ini dihuni oleh suku Dani yang punya adat, ya, mereka yang punya adat menyimpan mumi. Jadi setidaknya di sini ada 6 mumi yang dikenal hingga saat ini. Nah, mumi bernama Wimotok Mabel ini yang paling menarik perhatian pengunjung karena beliau itu merupakan leluhur suku Dani, tepatnya generasi ketujuh suku Dani. Nah, nama Wim itu berarti perang, Motok itu adalah pemimpin, dan Mabel itu adalah nama individu mumi. Nah, jadi sekitar ratusan tahun silam, Wimotok Mabel ini merupakan panglima perang yang paling disegani. Nah, usia mumi, ya, usia mumi pemimpin perang ini kurang lebih, ya, mungkin sekitar 300-an tahun, ya. Nah, itu dihitung dari jumlah tali, ya, yang ada di lehernya yang ditambah setiap tahun dan berganti. Nah, dari cerita sejarah masyarakat setempat, ya, sosok Wimotok Mabel ini sebelum meninggal dunia ini meminta jasadnya untuk diawetkan. Nah, tujuannya itu agar Wimotok Mabel ini tidak hilang dari ingatan penduduk, dan ini menjadi bukti sejarah perkembangan suku Dani. Nah, menariknya Sahabat Budaya, mumi Wimotok Mabel ini tidak hanya mampu menceritakan sejarah, ya, tapi juga dapat dikatakan ini menjadi pembawa kesejahteraan di distrik, ya. Nah, terlebih, ya, karena semakin banyak minat turis yang mengunjungi distrik Kurulu, ya. Jadi bukan hanya punya sejarah, tapi dia juga mendatangkan omset, ya, tersendiri bagi masyarakat suku Dani yang ada di distrik Kurulu. Nah, berbeda dengan mumi yang di Mesir yang diberi pengawet lalu dililitkan dengan kain kanvas, nah, mumi di distrik Kurulu ini dibaluri dengan lemak babi yang kemudian diasapkan. Nah, proses mumifikasinya ini memakan waktu kurang lebih 200 hari pengasapan setelah upacara apako. Nah, ini upacara meninggalnya seseorang yang akan dijadikan mumi. Nah, ini sebagai catatan di Sahabat Budaya, ya, tidak semua jasad yang meninggal itu bisa dijadikan mumi. Nah, biasanya itu hanya sosok-sosok yang paling berpengaruh seperti kepala suku dan juga panglima perang. Nah, ini, ya, alasan mumi selalu dihadirkan pada setiap upacara maupun pesta, ya, karena mumi ini dipercaya bisa mendatangkan kesuburan dan juga kebahagiaan. Nah, masyarakat yang ada di distrik Kurulu ini, ya, mengandalkan uang dari pengunjung yang datang, ya. Jadi kalau satu grup biasanya membayar sekitar 300 ribu rupiah untuk dapat melihat dan mengambil gambar Wimotok Mabel. Nah, itu boleh ambil gambar sepuasnya, ya, Sahabat Budaya. Nah, ini tidak hanya menyaksikan mumi juga, Sahabat Budaya. Nah, pengunjung atau wisatawan juga bisa memborong souvenir asli hasil kerajinan tangan penduduk distrik Kurulu yang dipajang di pojok halaman. Nah, itu akan berbaris berbagai macam souvenir seperti koteka berbagai jenis, ya, ada noken, juga kalung, gelang, dan juga beragam kerajinan tangan lainnya. Nah, harganya juga bervariasi, ya, Sahabat
budaya. Nah, untuk mencapai distrik Kurulu sendiri itu dapat ditempuh dengan angkutan umum ya. Di sana, di Wamena sana ada ya trayeknya Wamena Kurulu dengan jarak tempuh itu sekitar 20 km atau berkisar sekitar 25 menit perjalanan ya. Kalau punya kendaraan pribadi juga lebih bagus ya, bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai distrik Kurulu ini.

0: 합의야. 확인한다.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.
2: Masih di Kita Rompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace Mace KKD dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang gerak dasar tari pergaulan Yosim Pancar, Yospan ya. Jadi memang kalau kita ngomong-ngomong soal tari Yosim Pancar atau Yospan ini, ya ini memang tari yang banyak sekali digunakan atau ditarikan di event-event, bahkan di acara-acara ya yang ada di tanah Papua, karena memang tari Yosim Pancar ini termasuk ke dalam jenis tarian pergaulan masyarakat ya. Nah, karena itu segala kalangan bisa ya menarikan tarian ini. Nah, tari Yosman ini terinspirasi dari beberapa gerak dasar tari dari beberapa suku yang ada di tanah Papua ya. Sebut saja seperti dari Biak, Sarmi, Fak-Fak ya, juga daerah sekitar Teluk Cendrawasih seperti Wandamen dan Kepulauan Mormambor ya. Ini merupakan tempat-tempat yang menjadi inspirasi terciptanya gerak tari Yospan ini ya. Jadi tari Yospan ini dari dua jenis tari yang berbeda ya, dari Yosim dan juga Pancar, makanya disingkat dengan Yospan ya. Nah, pada dasarnya Pace Mace ya, ragam tari Yospan itu punya 5 ragam gerak ya, dengan gerak Yosim sebagai gerak perantara atau sendi dari ragam gerak yang satu ke ragam gerak berikutnya ya. Jadi Yospan ini merupakan gerak perantara ya, Yosim ya, kalau seperti itu. Nah, jadi ada berapa sih gerak tari Yospan yang biasanya ya memang harus ada ya. Jadi saat ini memang banyak sekali tari Yospan karena merupakan tarian pergaulan, sehingga membuat para pelatih-pelatih tari ya, mereka bisa menggabungkan atau mengkolaborasikan tarian Yospan ini dengan beberapa gerakan-gerakan lain ya tari. Jadinya bisa jadi tarian kontemporer juga ya. Ada beberapa tari-tarian yang dimasukkan ke dalam situ, termasuk tarian kontemporer. Tapi tari Yospan ini punya 5 ragam gerak tari. Jadi memang walaupun sudah dimodifikasi, sudah dibuat sedemikian rupa supaya menarik perhatian ya, tapi tari Yospan itu harus punya 5 gerak dasar. Nah, yang pertama adalah gerak seka. Nah, gerak seka ini yaitu ragam gerak ya, di mana penari akan berjalan melenggang maju ke depan dengan hitungan setiap langkah kaki dihentakkan di atas tanah ya, atau bisa juga di atas panggung atau pentas ya. Ini dihentakkan di atas tanah itu 2 kali. Nah, jadi ragam gerak seka ini punya variasi, yaitu seka biasa dan juga seka 5 ya. Ya, seka 5 ini berposisi punya posisi berputar di tempat ya. Nah, gerak seka ini sendiri berasal dari tari pergaulan suku-suku bangsa yang mendiami bagian selatan Pulau Papua ya, tepatnya di daerah Timika, Kaimana hingga ke daerah Fak-Fak. Nah, itu untuk gerak seka. Lalu gerakan yang berikutnya adalah gerak pacul 3. Nah, gerak ini pada dasarnya disebut sebagai Pancar Maneru ya. Ini nama tempat di pedalaman Pulau Biak ya. Nah, pada gerak ini ya, penari akan melenggang maju 3 langkah. Lalu pada langkah ketiga itu akan berhenti dan membuang kaki kanan atau kiri ke depan, ke samping kiri dan kanan, lalu menghadap ke depan sambil menunduk atau membungkuk dan kembali tegap ya, seperti itu. Jadi gerakan ini yang sering dilakukan pada pesta-pesta rakyat. Nah, lalu ada yang berikut, gerak gale-gale. Nah, gerak ini di mana penarinya itu berjalan melenggang maju dengan hitungan 4 langkah ke depan. Pada hitungan keempat, lalu kakinya diseret di atas tanah ya. Nah, ini biasanya ada 2 variasi gerak gale-gale, yaitu gale-gale biasa dan juga gale-gale maju mundur. Nah, gerakan ini mendapat pengaruh dari tari pergaulan Teluk Wondama dan juga Kepulauan Mormambor yang dikenal dengan nama tari balengan. Nah, lalu yang berikut ya, gerak tari yang keempat yaitu gerak Jeff Ya, nah gerak jive ini pada tari Yospan itu gerak yang dipengaruhi oleh tari rock and roll ya. Jadi gerakan ini muncul sekitar tahun 69 sampai 71 ya. Jadi gerakan jive ini gerakan yang dilakukan pada hitungan pertama menghentakkan kaki kanan 2 kali sedangkan di depan dan posisi tubuhnya agak serong. Nah, kemudian nanti meloncat-loncat membuang kaki kiri dan kanan dengan hitungan 4 langkah dan kembali lagi ke gerak pertama ya. Jadi memang ada beberapa variasi dari tarian jive ini ya. Ya, seperti tari jive biasa, lalu jive ular ya, zigzag gitu ya, kayak ular, lalu jive robot ya. Nah, jadi langkahnya seperti robot ya. Lalu jive sensor. Nah, jadi ragam gerak ini terinspirasi dari luar Papua ya, karena memang dipengaruhi oleh tari rock and roll itu. Nah, lalu gerak pancar. Nah, ini yang terakhir, gerak pancar yakni di mana penarinya akan melenggang maju ke depan 3 langkah. Nah, hitungan langkah ketiga dilakukan dengan meloncat ke depan dengan mendaratkan kedua kaki ya, kaki kiri dan kanan di atas tanah atau di atas panggung. Nah, gerak pancar ini punya 4 variasi gerak ya, yaitu pancar biasa, biasanya itu pancarnya 1 kali, lalu ada namanya pancar suntung, itu pancar 2 kali, lalu namanya juga yang ketiga itu pancar sombong, namanya juga luar biasa ya, nah, itu 3 kali dan juga pancar cakalang. Nah, gerak ini memang terinspirasi dari hewan-hewan laut ya, dan juga kondisi-kondisi perilaku lingkungan yang ada di sekitar ya, seperti itu. Nah, dari 5 gerak dasar dalam tari Yospan ini atau Yosim Pancar ini, ada 1 gerakan lagi ya, yakni gerak Yosim. Nah, gerak Yosim ini merupakan gerakan sela ya, saat menari dari gerakan satu ke gerakan yang berikut. Nah, ini akan selalu diikuti dengan yang namanya gerak Yosim. Ya, seperti itu ya, paci-maci kaki ada orang semua. Nah, jadi tari Yosim Pancar ini ditarikan biasanya oleh pria dan wanita bersama-sama secara berpasangan dengan berbagai variasi pola yang dikembangkan dan tentu saja diiringi dengan musik pengiring. Ya, dalam perkembangannya ya, tarian Yospan ini juga mengalami banyak perubahan ya, terutama memang dari penambahan variasi gerak yang tidak dibakukan ya, yang tidak sesuai ya dengan gerak yang sudah dibakukan oleh Dewan Kesenian Tanah Papua ya. Karena memang seni itu terus berubah ya. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan, tetapi memang harus punya tetap berdasarkan pada 5 gerakan dasar itu.
0: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
0: Pro 4 RRI.

paparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara.

0: Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan Sirih.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

budaya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan menggelar syukuran atau selamatan. Setiap daerah tentu mempunyai tradisi yang berbeda-beda ketika menyelenggarakan syukuran. Dan bagi masyarakat Jawa, tiap kali mengadakan syukuran, selalu dihidangkan makanan dengan berbagai macam upo rampenya. Nah, dari salah satu kelengkapan tersebut, yang tidak boleh terlupakan adalah

0: Tumpeng dalam khasanah kebudayaan Jawa mempunyai arti yang mendalam. Tumpeng yang berbentuk kerucut ini diartikan sebagai hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhan, yang mana dalam konsep ketuhanan masyarakat Jawa disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Tumpeng juga bisa dimaknai sebagai tumapaing lakukan lempeng, tumuju marang pangeran, yang artinya manusia harus mengikuti jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal yang sudah lazim dilakukan dan kini membudaya, namun ternyata salah kaprah, adalah tradisi potong tumpeng. Cara menikmati tumpeng seharusnya adalah dengan dikeruk dari bagian bawah tumpeng, sehingga lama-kelamaan puncak tumpeng akan turun dengan sendirinya, bukan dengan memotong puncak tumpeng itu sendiri. Tumpeng yang dikeruk dan tercampur menjadi satu melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti, dan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan. Seperti yang dituturkan Presiden Indonesian Gastronomy Association, Ria Musiawan.
1: Karena tumpeng sendiri itu adalah perumpamaan dari sebuah doa. Doa yang kita panjatkan kepada yang di atas. Sedangkan tumpeng itu berbentuk kerucut. Pada umumnya berbentuk kerucut yang mengumpamakan sebuah gunung. Yang pada zaman dahulu dianggap sangat sakral karena tempat tinggalnya para dewa-dewi, para sesepuh, yang orang-orang yang disucikan. Dan itu tidak kita potong pucuknya, karena kalau kita potong berarti doa yang kita panjatkan itu terpotong dan terputus, sehingga tidak sampai pada yang kita tuju, yaitu yang kita
0: Sejalan dengan Ria Musiawan, pemerhati sejarah kuliner Nusantara, Murtiati Garjito, juga berpendapat bahwa dalam bahasa Jawa istilah makan tumpeng bersama disebut dengan ngepung tumpeng atau kepungan, tetap dengan cara mengambil tumpeng dari bawah tanpa memotong pucuk tumpeng.
2: Tumpeng itu nggak boleh dipotong, tumpeng itu harus dikepung. Ngepung tumpeng itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyak orang. Caranya adalah dengan mengambil dari bawah, sehingga puncak tumpeng itu nanti makin turun, sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah. Dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang Manunggaling Kawula lan Gusti.
0: Tumpeng Menggono yang merupakan salah satu jenis tumpeng yang ada di Indonesia mengilhami FAO atau Badan Pangan Dunia PBB untuk dijadikan sebagai panduan makanan sehat di seluruh dunia, yang kemudian dikenal dengan Food Pyramid, seperti ditambahkan oleh Murtiati Garjito berikut.
2: Di tingkat dunia, FAO dan WHO itu menciptakan apa yang disebut Food Pyramid, piramida makanan, yaitu panduan bagi orang di seluruh dunia makanan sehat, yang notabene ternyata diilhami oleh Tumpeng Menggono dari Indonesia. Itu hebatnya di situ, kita sendiri tidak pernah menyadari.
0: Nah, sahabat budaya, tumpeng ternyata bukan hanya sebuah sajian kuliner biasa, namun dari tumpeng terkandung banyak filosofi yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Pun, kita juga harus berbangga karena salah satu produk budaya Indonesia berupa kuliner ini juga telah diakui oleh dunia.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

makanan tradisional di Indonesia. Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

Nusantara. Tari Zapin adalah khasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Lalu bilang minzali. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi dan lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Bilubuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Bilubuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat 3 macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Bilubuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Bilubuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PAM, dioksin, BAP dan PAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
3: Dulu itu, kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cuk.
4: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
3: Karena kakek ketinggalan pesawat.

Macem-macem kakak Ade, lagu atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutuk Kala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Pace-pace kakak di terang semua, masih di Gitu Rampu Suara Budaya Papua, program Mampat Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pace-pace kakak di dorang di siang hari ini, pace-pace akan ditemani oleh saya Mace Ita sampai dengan di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian informasi-informasi budaya dan juga teman-teman pop daerah Nusantara dan juga teman-teman dari Papua tentunya. Jadi pace-pace kakak di terang semua, jangan sampai pace-pace dorang pindah saluran radio, tetap di Kita Orang Punya Suara Budaya Papua program 4 di FM 89,3 MHz ataupun juga pace-pace kakak didorong semua juga bisa mendengarkan siarannya Kita Orang melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui App Store maupun Play Store.

0: Nusantara.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

0: Lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bi.

0: Ini koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UKM high class. Pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu owner Kopi Leluhur. Nah, pasti sobat UKM, pemirsa obrolan UKM penasaran dengan cerita Kopi Leluhur. Karena kebetulan ownernya sudah ada bersama saya, mari langsung kita sapa dan dengarkan cerita tentang Kopi Leluhur. Langsung saja kita sapa owner dari Kopi Leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Nah, saya sobat UMKM, pemirsa UMKM sangat penasaran dengan cerita Kopi Leluhur. Kalau kita biasa dengar, leluhur itu kan orang-orang terdahulu atau semacam orang dulu lah ya Bu Ade. Tapi kalau cerita Kopi Leluhur dari Bu Ade itu seperti apa?
1: Baik, selamat sore buat semuanya. Cerita untuk Kopi Leluhur itu sebenarnya panjang kalau mau diceritakan seluruhannya. Kami itu memang turun-temurun, semuanya itu dari nenek itu memang petani kopi gitu. Jadi kita mengolah itu dari kebun dan juga kita bekerja sama dengan petani-petani setempat yang ada di Tanah Toraja. Jadi pada tahun 1993 kita sudah mulai mengedukasi dan kerjasama dengan petani setempat di Toraja untuk mulai bagaimana mengolah kopi itu mulai dari hulu sampai hilir agar membuat kopi yang berkualitas ekspor seperti itu. Pada tahun 2009 saya mulai berpikir untuk berkreasi, berinovasi. Apa ya, kopi ini jangan mentah aja gitu loh. Jadi saya mulai membuat kopi bubuk dari mentah ke bubuk dan membuat beberapa varian seperti ini. Dan mulai dari kenapa dinamakan Kopi Leluhur itu ya karena memang sudah turun temurun begitu, mulai dari nenek sampai sekarang.
0: Nah, jadi ternyata sobat UMKM, Kopi Leluhur ini memang ceritanya itu kopi yang sudah turun temurun dari nenek
1: ya.
0: Kemudian bekerja sama dengan
1: para petani
0: lokal dari Toraja. Nah, Kopi Leluhur ini asli dari Toraja. Nah, kalau Kopi Leluhur sendiri Bu, ada berapa varian?
1: Untuk varian kita itu seperti ini, ada yang Arabica, kalau yang ini Robusta, dan yang ini Coffee Blend. Di mana Coffee Blend itu mix antara kopi Arabica dan kopi Robusta. Gitu. Kalau yang ini untuk dripnya, ini untuk yang ukuran 200 gram.
0: Kalau kopinya hanya berupa bubuk atau ada juga yang
1: cicip? Ada. Jadi untuk kopinya itu kita ada yang bubuk halus, ada yang kasar untuk kayak semacam warkop-warkop yang untuk dimasak kembali, dan ada juga yang biji untuk kopi sop.
0: Jadi biji, bubuk, dan
1: iya,
0: sudah masak. Kalau kisaran harganya itu Bu?
1: Untuk kisaran harga mulai sekitar 48.000, ada juga yang 25.000 untuk blendnya.
0: Iya. Berat isinya dan takaran sajinya?
1: Kalau berat isi kita, iya. Untuk yang kemasan seperti ini 100 gram, ini 200 gram. Jadi takaran untuk membuat satu cangkir minuman itu cukup 1 sendok kopi dan 1 sendok gula kalau untuk kopi hitam. Oh ya, saya mau informasikan juga Kopi Leluhur juga menjual kopi green bean atau kopi biji mentah. Seperti itu.
0: Kopi biji mentah.
1: Iya.
0: Biasanya kalau kopi biji mentah yang ngambil itu orang dari
1: Kopi shop, terus perusahaan-perusahaan besar, dan juga beberapa perusahaan yang ada di luar negeri itu biasanya beli yang mentah.
0: Wah, jadi Kopi Leluhur ini sudah go ekspor?
1: Alhamdulillah,
0: Masya Allah. Keberapa negara Bu yang sudah dikunjungi Kopi Leluhur?
1: Alhamdulillah, yang sudah kami kunjungi itu Jepang, Turki, Iya, Halal Expo. Terus Mesir, Kairo tahun ini, bulan 4 kemarin. Terus Malaysia juga. Kita di Malaysia ada beberapa program dengan JICA untuk pengembangan produk UMKM.
0: Nah, bicara tentang kopi-kopi, tadi kan ada kopi Arabica, Robusta, dan Blend. Yeah. Kalau selama ini yang paling banyak diminati khususnya di Sulawesi Selatan itu pilihan kopinya yang mana, Bu?
1: Kalau untuk yang paling banyak penggemarnya itu semuanya sih rata-rata kita ketahui di Makassar itu paling hobi yang namanya kopi. Makanya di mana-mana itu ada warkop, kopi shop kayak gitu kan. Dan sekarang di luar negeri pun mulai dibangun seperti itu. Di mana ada warung kopi-kopi shop di luar negeri. Dan di Makassar yang saya ketahui rata-rata itu untuk robusta yang mereka suka seperti itu. Dan untuk penikmat kopi mereka rata-rata juga Arabica. Ya, kalau untuk customer sendiri yang membeli secara offline ataupun online kebanyakan yang blend.
0: Iya. Saya butuh referensi untuk menikmati kopi karena saya bukan penikmat kopi.
1: Oh ya. Kalau untuk bukan penikmat kopi dan mau mencoba kopi, mungkin sebaiknya dengan blend aja dulu. Ini blend mix antara kopi Arabica dengan kopi Robusta. Jadi kadar asam dan kadar pahitnya itu nggak strong, seimbang gitu. Jadi aman untuk lambung, demikian. Jadi tipsnya itu kalau untuk penderita lambung dan tidak mau mah, gitu. Kadang orang bilang minum kopi bikin mah, bukan. Kadang orang minum kopi itu sebelum sarapan, sebelum ngemil. Karena bawaannya kalau minum kopi langsung kenyang. Akhirnya karena kenyang jadinya mah, begitu. Jadi teman-teman semuanya tips yang baik untuk meminum kopi menurut versi kami kopi leluhur yaitu sebelum minum kopi leluhur baiknya kita sarapan dulu. Kalau biasa dong dia nggak bisa sarapan minum makan kue dulu. Jadi ada ngemil dulu sebelum minum kopi. Karena pada saat kita minum kopi tidak sarapan atau ngemil dulu bawaannya nanti kenyang. Akhirnya orang nggak mau makan gitu kan, makanya mengakibatkan lambung mah gitu. Jadi sebaiknya minum kopi sarapan dulu dan ngemil baru minum kopi. Dan yang kedua, pada saat minum kopi jangan pada saat yang airnya suhunya itu ekstrim atau panas sekali. Jadi dibiarkan dulu beberapa saat agar suhu udaranya itu disesuaikan baru kita minum kopi. Dan juga kalau kita minum yang ice kopi, jangan pada saat yang puncak-puncaknya dingin seperti itu. Jadi disesuaikan dulu baru diminum. Mungkin harus itu
0: sesuai tekanan ya.
1: Iya, sesuai kondisi, jangan suhu ekstrim panas sekali ataupun jangan juga yang terlalu dingin seperti itu.
0: Bicara kopi leluhur, kapasitas produksi dari mulai tahun 1993 berkembang sampai tahun 2023 itu dimulai berapa sih Bu kapasitas produksinya dan alhamdulillah sampai go ekspor.
1: Iya, untuk kapasitas produksi di tahun 1993 kita masih mengolah green bean atau kopi biji mentah. Itu biasa sampai 20 ton, 30 ton, ya alhamdulillah. Pada
0: tahun yang serius lagi, saya belum lahir.
1: Oh gitu ya.
0: Kamu sudah memproduksi 20 sampai 30 ton.
1: Terus Bu? Ya, untuk yang sekarang kita sudah meningkatkan inovasi untuk produk, bukan aja yang biji mentah tapi juga sangrai dan juga sampai bubuk kemasan seperti ini. Itu kalau untuk yang biji mentah kita bisa mencapai 60 ton. 60 ton dan kalau yang seperti kemasan seperti ini kita bisa produksi sampai 2000 kemasan. Ya, seperti itu.
0: Bicara program UMKM. Ini kan salah satu program dari Dinas Koperasi dan UMKM untuk membantu para pelaku UMKM mempromosikan usaha-usaha pelaku UMKM khususnya di Kota Makassar.
1: Iya.
0: sejauh ini apa sih yang Ibu Ade rasakan ketika menjadi binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar?
1: Alhamdulillah, sebelumnya saya panjatkan syukur alhamdulillah dan juga berterima kasih kepada Dinas Koperasi Makassar yang sangat mendukung dan mensupport kami UMKM yang ada di Sulawesi Selatan, juga Kopi Leluhur. Dari program-program Dinas Koperasi itu betul-betul membuat kita itu dari entrepreneur muda, pemula, menjadi scale up dan juga go. Seperti itu. Jadi banyak program-program yang memang sangat membantu kami UMKM. Mulai dari pemula sampai yang go internasional, seperti itu.
0: Nah, memang sih, Bu, untuk scale up usaha itu butuh
1: proses.
0: Hal-hal yang dialami Kopi Leluhur, jatuh bangun usaha Kopi Leluhur. Nah, boleh diceritain pernah mengalami titik balik Kopi Leluhur itu yang bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk teman-teman obrolan UMKM.
1: Baik, dalam suatu usaha pasti ada naik turunnya ya. Memulai proses usaha itu sangat panjang, dan untuk mempertahankan usaha itu juga iya butuh kesabaran dan proses yang luar biasa gitu kan. Mengalami tantangan, dulu kita belum punya produk seperti ini, kemasan itu masih pakai plastik bening yang biasa, plastik gula itu belum, masih plastik gula plastik gula pakai label gitu kan, gitu itu udah bisa kita ikuti masuk pameran di PRJ Jakarta, Kemayoran gitu. Alhamdulillah udah itu kita juga kan mempunyai produk bersaing dengan yang lainnya, tapi jangan anggap itu saingan, tapi anggap itu sebagai motivasi kita untuk lebih berkreasi, berkembang dan berusaha gitu kan. Jadi tantangan itu sangat banyak, cuma kita yang bagaimana berikhtiar, berdoa dan berusaha supaya kita tetap konsisten, tetap maju, semangat seperti itu. Jadi jangan patah semangat lah, masalah dan tantangan pasti akan ada, tergantung kita yang bagaimana mengatasinya seperti itu. Jadi semangat terus.
0: Dalam usaha pasti ada yang
1: betul,
0: kita hanya butuh konsisten dan
1: konsisten, menikmati proses.
0: Sekarang betul. Saya mau tanya, di Sulawesi Selatan memang salah satu komoditi unggulan adalah kopi ya.
1: Iya.
0: Nah, apa sih yang membedakan Kopi Leluhur dengan kopi-kopi
1: yang lainnya? Kita ketahui di Toraja itu penghasil kopi terbaik dunia, salah satu penghasil kopi terbaik di dunia. Kenapa saya memilih komoditi kopi ada di Toraja? Karena salah satunya itu, selain sudah di Toraja itu, kopi Toraja sudah luar dikenal dengan Queen Kopi. Queen Kopi yang terkenal dengan rasanya, mempunyai cita rasa dan nikmat yang khas gitu kan. Jadi Kopi Leluhur memang diolah dari hulu sampai hilir itu dengan cara higienis dan bersertifikat halal. Udah itu dengan biji kopi yang dipilih, disortir dengan tingkat roasting yang memang memenuhi standar, dan juga khas dari cita rasa Kopi Leluhur sendiri itu memberi rasa pelapor, karamel, rasa buah, kayak gitu. Jadi memang bagi yang belum pernah mencoba Kopi Leluhur, cobalah biar bisa menikmati rasa khasnya.
0: Jadi bagi yang belum mencoba Kopi Leluhur, nah, kalau mau beli di mana, Bu?
1: Oh ya, kalau untuk penjualan kami offline dan online. Kalau untuk online itu kita ada di shop, ada di Tokopedia, IG dan juga Facebook.
0: Jadi untuk pembelian Kopi Leluhur ada di
1: IG, Shopee, ya Shopee, Tokopedia, Instagram, Facebook.
0: Facebook. Nah, nanti akan dicantumkan di bawah sini ya.
1: Iya, dengan satu link, Linktree. Okay. Ada link kami.
0: Instagramnya, Bu?
1: Instagramnya Kopi Leluhur.
0: Kopi Leluhur, jangan lupa di follow Kopi Leluhur. Ya, Kopi Leluhur. Kalau bisa mau jualan sedikit konsep yang lebih yang atau ekspor.
1: Saya bocorin untuk yang kemasan aja.
0: Sebagai motivasi betul. Buat pelaku UKM terkhusus pelaku-pelaku usaha yang bergerak di bidang kopi.
1: Iya. Saya bicara omset untuk yang kemasan aja ya. Yang kemasan aja itu sekitar 60 juta per bulan. Iya, kalau misalnya pada saat kopi panen banyak itu bisa lebih dari 60 juta.
0: Apakah kopi musiman juga Bu atau
1: kopi untuk panen ya. Dari dalam setahun itu kopi itu hanya sekali setahun panennya. Seperti itu.
0: Terakhir nih Bu, harapannya untuk kopi leluhur.
1: Harapan untuk kopi leluhur bisa selalu konsisten maju dan berkembang sampai go internasional, alhamdulillah, dan mempunyai outlet juga di luar negeri dan bisa berbagi sharing ilmu lah sama sesama UMKM. Intinya itu niat dulu, niat, jangan takut untuk memulai, niat bismillah untuk bisa mempunyai usaha dan membahagiakan semua orang.
0: Terima kasih atas waktunya Bu. Semoga kopi leluhur bisa semakin maju.
1: Amin.
0: Semakin berkembang. Dan amin. Tentunya memberikan kontribusi khususnya.
1: Iya betul.
0: Kemajuan ekonomi di Kota Makassar dan bisa membuka lapangan pekerjaan.
1: Amin.
0: Untuk itu Sobat UMKM, terima kasih telah menonton tayangan ini. Sampai ketemu dan berjumpa lagi di episode-episode lainnya bersama pelaku-pelaku UMKM di Kota Makassar. Saya Ade Irma
1: dan saya Ade Sri Rahayu. Terima kasih.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Brad Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Kawan, kok tidak pergi vaksin, kah?
3: Wah! Vaksin itu apa lagi?
2: Vaksin itu penting, kawan. Mari sudah, kita pergi sama-sama.
3: Sudah, kau jalan sana. Ini pasti tentang corona lagi. Macam COVID ada saja, kak.
2: Bah, COVID itu ada, toh. Buktinya sudah banyak yang meninggal. Setidaknya dengan kita vaksin, kekebalan tubuh kita terjaga, toh.
3: Sudah, kau jalan sudah. COVID itu macam ada saja, kak. Omong kosong saja.
4: Halo?
5: Halo, kawan.
4: Yo. Aduh, kawan. Saya positif ini.
5: Aduh. Tadi saya periksa baru, katanya saya positif.
4: Aduh, coba waktu itu saya ikut vaksin, kan. Mungkin saya sudah tidak kena COVID ini.
5: Aduh, kawan. Kau sabar saja. Semoga cepat sembuh.
4: Aduh, nanti kalau saya sudah sembuh, kau temani saya vaksin, kan.
5: Oh, iya. Siap, kan. Tentu ini kau semangat, kan.
6: Bah, kasih dulu aku cendolnya, mbak. Aku haus sekali ini.
7: Boten enten, mas.
6: Ah, tahu sepakai santan pun tak apa-apa.
7: Loh, sampun telas, mas.
6: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
7: Aduh, dasar wong edian.
6: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.

0: Nusantara.
1: Para penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
2: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
3: Saleh!
4: Ya, maaf, Pak.
3: Buang lagi sampah itu, Saleh.
4: Yaudah, ntar lah, Mak.
3: Kamu ini males banget, Saleh.
4: Terus ini buang di mana, Mak?
3: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
4: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
3: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
4: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
3: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
4: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
3: Lu memang kenyataannya kok.
5: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
6: Intermezzo.
7: Cep, apaan Cup?
8: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
7: Tebakan apa lagi Cup?
8: Yakin nih mau denger?
7: Kayaknya aku bisa jawab nih.
8: Oke, artis siapa yang sering marah-marah?
7: Siapa ya? Anjas marah.

0: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 12.

Cimahi TKAD, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik. Daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai dari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Macam-macam ya kakak di dalam semua. Nah, di siang hari ini di dalam acara Galeri Musik Daerah Nusantara, Mbak Cita juga masih akan menemani ruang dengar macam-macam kakak di dalam semua dengan beberapa informasi-informasi budaya dan juga tentu dengan tembang-tembang pop daerah Nusantara yang akan Mbak Cita hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, jadi selamat siang dulu untuk macam-macam kakak di dalam semua yang di siang hari ini mungkin sedang menikmati makan siang ya. Nah, ini sudah waktunya istirahat, jangan sampai pacemace kakak adik dorang terlalu full untuk bekerja lembur ya. Nah, terus pacemace dong lupa untuk makan. Nah, ini nanti akhirnya akan menyebabkan pacemace bisa kena kepada penyakit-penyakit lain ya, seperti sakit lambung dan sebagainya. Jadi pacemace dorang selamat menikmati makan siangnya ya, dan juga bagi yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas, jangan lupa untuk makan siang.

Masih di Ketron Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini informasinya tentang tempat wisata favorit keluarga di Jakarta ya. Nah, gimana nih kalau saat kita sedang ada di Jakarta terus kita pengen jalan-jalan menikmati liburan ya, selama berada di Jakarta ya, walaupun tempatnya sumpek ya katanya ya, saking macetnya ya, rasanya kok kayaknya capek banget ya kalau berkunjung ke Jakarta. Nah, ternyata di Jakarta itu masih punya tempat-tempat wisata yang menjadi favorit keluarga. Nah, tempat-tempat wisata apa saja sih yang ada di sana? Yang pertama ada Pantai Festival Ancol. Nah, di kawasan Ancol, destinasi alam yang biasa dikunjungi masyarakat ketika liburan. Nah, itu yang biasa mereka kunjungi adalah Pantai Festival. Nah, jadi sejak dibukanya Taman Impian Jaya Ancol pada tahun 1966, pantai ini sudah menjadi destinasi pelesiran keluarga yang ada di ibu kota yang rindu akan sentuhan alam bahari. Nah, jadi Pantai Festival ini terkenal akan suasana pantainya yang tenang dan juga jajaran kapal nelayan yang berlatar belakang bangunan pencakar langit. Jadi pengunjung biasanya kesini untuk berenang, bersepeda, berwisata kuliner, atau hanya sekedar jalan-jalan kaki di atas jembatan dermaga. Nah, lalu yang berikut ya, tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga yang ada di Jakarta adalah Monas ya. Nah, kalau sahabat budaya nggak tahu Monas, ini memang luar biasa ya, karena ini salah satu ikon di kota Jakarta. Nah, Monas ini sudah jadi tempat wisata favorit di Jakarta yang tidak boleh dilewatkan. Nah, harga tiket masuk yang dikenakan juga cukup terjangkau, yakni Rp5.000 untuk dewasa, lalu Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak ya. Nah, sementara kalau sahabat budaya ingin menggunakan lift untuk sampai ke puncak ya, itu akan dikenakan biaya tambahan Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak dan mahasiswa. Nah, kalau sudah sampai ke puncak, sahabat budaya bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang indah dengan menggunakan teropong. Nah, itu ya sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya mau berkunjung ke Monas ya, jangan hanya sampai di halamannya saja ya, atau hanya berfoto di luar gerbang Monas ya, masuk deh ke Monasnya, terus naik sampai ke puncak Monas untuk melihat keindahan kota Jakarta. Lalu yang berikut adalah kawasan Kota Tua, sahabat budaya ya. Nah, jadi kawasan Kota Tua ini memang ya tidak pernah kehilangan peminat sebagai tempat wisata di Jakarta. Nah, ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang ikonik ya. Di sini sahabat budaya akan dibawa pada nuansa zaman dulu dengan gaya Batavia yang sangat khas dan klasik. Nah, untuk mengelilingi kawasan Kota Tua, ya sahabat budaya juga bisa menyewa sepeda ontel warna-warni yang tersedia di sana. Nah, selain itu juga kawasan ini memiliki sejumlah bangunan tua peninggalan kolonial. Nah, jadi sahabat budaya bisa berwisata sambil belajar dengan menyenangkan di Kota Tua atau di kawasan Kota Tua ini. Lalu ada Taman Margasatwa Ragunan, sahabat budaya. Nah, Taman Margasatwa Ragunan ini salah satu kebun binatang populer di kota Jakarta yang berada di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebun binatang ini punya 2.000 hewan ya, dan sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan ya, baik yang ada di wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi kalau mau lihat berbagai hewan ya, misalnya nggak pernah nih kita lihat hewan ini misalnya ya, silakan deh datang ke Ragunan untuk menyaksikannya, karena di sana juga banyak banget hewan-hewan yang jarang kita temui ya. Lalu ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur. Nah, areanya kurang lebih 150 hektar. Ini punya anjungan daerah yang mewakili semua suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, selain itu juga itu ada danau miniatur Kepulauan Indonesia, juga kereta gantung, lalu berbagai museum dan juga teater. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Lalu
Yang terakhir ya, ada kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk ya. Nah, jadi di tengah popularitasnya sebagai kawasan perumahan mewah ya, Pantai Indah Kapuk ini ternyata punya harta berupa tempat wisata alam yang bernama hutan mangrove ya. Nah, hutan mangrove atau hutan bakau tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan dikelola oleh Pemprov Jakarta. Ini sebagai salah satu destinasi ekowisata. Nah, hutan mangrove ini menyajikan lahan konservasi yang lengkap dengan fasilitas rekreasi. Nah, di sini sobat budaya bisa berkeliling hutan sambil berfoto dengan latar belakang pohon rindang atau lahan bakau yang cantik. Ya. Nah, kalau ingin menikmati pengalaman yang lebih seru, ya sobat budaya bisa mencoba naik perahu dayung di danau untuk mengitari hutan. Nah, bagi yang ingin lebih lama tinggal di sana ya, di hutan bakau di kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk ya, rumah kayu yang berada di atas air juga bisa dipilih sebagai akomodasi bermalam. Nah, selain itu juga bisa menyewa perkemahan di hutan bakau ini. Nah, itu dia sobat budaya, tempat-tempat wisata favorit keluarga di Jakarta. Nah, siapa tahu nih ya sobat budaya sedang jalan-jalan ke Jakarta ya, boleh deh dikunjungi tempat-tempat wisata tersebut sebagai destinasi wisata yang bisa menjadi ajang untuk mengenal lebih banyak tentang tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, sekaligus juga untuk rekreasi bersama dengan keluarga.

0: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
2: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
1: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Maceta juga masih akan memberikan informasi-informasi budaya Nusantara. Nah, jadi Sobat Budaya, budaya itu ya itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara. Ya, nah karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara ya, salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu Sobat Budaya, karena punya banyaknya adat dan budaya, ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan, ya, pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif ya berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini Sobat Budaya, Majeta akan hadirkan informasi tentang budaya-budaya budaya-budaya Indonesia yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Nah, seperti apa saja nih budaya-budaya yang paling disukai oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Nah, yang pertama adalah bambu, bambu angklung ya Sobat Budaya. Nah, siapa sih yang gak kenal sama alat musik yang satu ini ya? Hanya dengan cara digoyangkan ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO ya. Bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kanguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik Sobat Budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik, ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh deh, karena setiap keindahan coraknya, bahkan ya Sobat Budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan Sobat Budaya. Ini alat musik ansambel yang menghasilkan nada yang indah, ini ternyata populer di luar Nusantara Sobat Budaya ya. Nah, Sayangnya ya Sobat Budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini ya. Nah sebagai contoh nih ya Sobat Budaya, di New Zealand School of Music ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah bahkan di Amerika Serikat, ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka. Ya, sayang sekali ya Sobat Budaya, kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya, terutama kalangan muda-mudi di Indonesia itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini. Nah, lalu yang berikut ada tari saman, Sahabat Budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat. Nah itu ya Sahabat Budaya ya, keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik dan juga sangat dikenal hingga ke mancanegara. Nah sebagai warga negara ya yang punya budaya tersebut ya, nah, kita perlu mencintai budaya kita sendiri dan juga menjaga dan melestarikan budaya leluhur ya. Nah, jangan sampai budaya kita terancam punah. Nah bahkan ya yang paling menakutkan itu adalah sampai diakui oleh negara lain ya.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: Udah Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Selasa 8 Juni 2021, tim liputan RRI Loksmawe bersama PJ Gecik Menasah Tanjung Baktiar didampingi Nurdin, tokoh masyarakat setempat, menatap lambang Garuda Pancasila yang masih terpajang di atas tombak layar atap Menasah atau Surau, Gampung Tanjung, Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Konon ceritanya, Garuda Pancasila itu diukir dan dipahat sejak tahun 1977 silam, kemudian diberi cat warna emas serta masih terpajang sampai sekarang. Karena itu, pada liputan khusus kali ini, kami ketengahkan kisah Garuda Pancasila di atas tombak layar atap Menasah atau Surau warga masyarakat Kampung Tanjung, Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Bersama saya, reporter Denny Pribadi Yusman.
4: Kami untuk negara, perjuangan kami ya, burung Garuda ini ya, di Menasah Tanjung.
5: Kalau gitu lambang negara kita selamatkan juga, kita pun enggak ada anunya, kita kan dari komplik ya, bila peninggalan nenek kita ini.
3: Atau bangunan segitiga yang merupakan bagian dari atap Menasah Gampung Tanjung Murah Mulia Aceh Utara menjadi saksi bisu bagi Garuda Pancasila yang berada di bagian tengahnya. Di bagian atap Menasah tersebut terukir juga kalimah La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah serta tanggal 9 Maret 1977 hingga 17 Mei 1984 sebagai tahun pembuatan. Menasah dibuat berbentuk rumah adat Aceh atau rumoh Aceh dengan 17 tiang penopang. Garuda Pancasila di atas tombak layar dicat warna emas, kemudian terlukis juga perisai yang di dalamnya terdapat bintang, kepala banteng, pohon beringin, padi dan kapas serta rantai. Di bagian kaki burung Garuda terukir Bhinneka Tunggal Ika. Diceritakan Nurdin, tokoh masyarakat setempat, Garuda Pancasila di atas tombak layar dipahat oleh 3 orang tukang bangunan di masa itu atau dalam bahasa Aceh disebut utuh. Dari ketiga utuh tersebut, Nurdin hanya mengingat 2 nama, yakni Utuh Hasan Maksum dan Utuh Abdullah. Kesemua dari pemahat Garuda Pancasila ini sudah almarhum.
5: Utuhnya almarhum Abdullah dari Pekamu.
6: Hasan Maksum.
5: Hasan Maksum. Orang-orang tua lah, 3 orang. Semua dah meninggal. Tahu saya sudah kelas 6 SD. Sama dengan apa pensil-pensil. Pakai apa namanya?
6: Kertas karton.
5: Ya. Dipahat. Alam semua. Enggak ada pakai listrik. Pakai apa namanya?
6: Tangan
5: pakai.
6: Pekerjaan tangan.
5: Itu lama, tapi 5 bulan.
3: Nurdin yang juga mantan gesi atau kepala desa setempat juga menyampaikan, Garuda Pancasila di Menasah atau Surau Gampung Tanjung Murah Mulia Aceh Utara sempat mengalami masa-masa kritis dan mencekam pada tahun 2000 hingga 2003. Konflik bersenjata yang berkecamuk antara pemerintah RI dengan gerakan Aceh Merdeka GAM ketika itu sempat menjadikan Garuda Pancasila di atas tombak layar beberapa kali coba dihancurkan oleh orang tidak dikenal atau OTK. Tapi berkat upaya yang dilakukan warga Gampung, upaya menghilangkan Garuda Pancasila ketika itu gagal dicapai.
7: Masa konflik itu ini bisa bertahan begini?
5: Habis bertahan, kita doang-doangkan. Memang ada serius, ada gawat-gawat sikit lah. Memang ada mulai ada yang ditutup. Kami ya, tak apa-apa. Memang parah. Apalagi itu lambang negara, kita selamatkan juga.
3: Menambahkan apa yang diungkapkan Nurdin, penjabat PJ Gresik Kampung Tanjung Kecamatan Merah Mulia Kabupaten Aceh Utara Bakhtiar menuturkan lambang Garuda Pancasila di atas tombak layar Menasah Tanjung kini telah retak dan sompel di beberapa bagiannya bekas dihantam benda keras oleh OTK pada masa konflik Aceh.
7: Ada yang diketok?
4: Ya, itu kan masih waktu konflik. Ya, ya. Terus, tapi ya, enggak itu ada sedikit retaknya. Ya.
7: Sompel.
3: Meski Garuda Pancasila di atas tombak layar tersebut telah sompel dan retak, namun ditegaskan PJ Gresik Bakhtiar, pihaknya berencana akan memugar kembali ukiran lambang negara di lokasi rumah ibadah warga setempat. Tujuannya untuk menjaga warisan seni yang sudah ada dari sejak lama. Di samping itu, ia berkeyakinan Garuda Pancasila di atas tombak layar itu akan menjadi keunikan tersendiri bagi Menasah Gampung Tanjung Merah Mulia Aceh Utara, bahkan menjadi barang langka dijumpai.
4: Iya, masih utuh. Iya, masih terawat. Mungkin kalau kemudian hari nanti, kalau memang itu sejarah, kita harus pugar kembali gitu. Iya. Berangka. Kalau burung Garuda, kalau menurut apa ini warga negara Indonesia itu mungkin satu lambang negara.
3: Ketahanan lambang Garuda Pancasila berpadu dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di atas tombak layar Menasah Kampung Tanjung Merah Mulia Aceh Utara sudah teruji melewati beberapa dekade. Bukan cuma bertahan melewati prahara konflik politik, tetapi dari kesaksian Nurdin sebagai mantan Gresik yang kini menjadi tokoh masyarakat Kampung Tanjung juga tidak runtuh sedikit pun ketika dilanda gempa bumi dahsyat yang disusul gelombang tsunami tahun 2004 di Aceh. Jangankan runtuh, bahkan tiang-tiang Menasah tidak sedikit pun bergeser saat gempa terjadi.
5: Saya sebenarnya enggak ganti, karena ini menjadi barang antik. Kalau Menasah ini sekarang kita bikin uang banyak cepat, tapi kalau ini kayunya di gunung, pakai tarik lagi sama kerbau, bukan ini. Yang kedua itu sedekah orang, wakaf orang tua. Dan tahan itu dengan kayu tahan ini. Gempa tsunami itu enggak apa-apa. Tsunami itu tahun 2006.
7: Ya.
5: Enggak apa-apa ini.
7: 2000.
5: Paling-paling.
7: 2004 ya.
5: 2004.
3: Demikian liputan khusus Garuda Pancasila di atas tombak layar Menasah Gampung Tanjung Kecamatan Merah Mulia Kabupaten Aceh Utara. Kerabat kerja yang bertugas, tim reporter Muhammad Jafar, Ridwan Sul, dan saya narator sekaligus penulis naskah Denny Pribadi Yusman. Sampai

0: Metepeng Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.

0: negara Indonesia ini punya banyak cerita. Selain ondel-ondel, di balik gedung-gedung tingginya, Jakarta punya kesenian tradisional yang disebut Rebana Ketimpring.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 13. Pace-pace kekade, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Masih di Ketorampu Suara Budaya Papua, program 4 dari Republik Indonesia Jayapura dan Macem-Macem masih bersama dengan Mas Cita di sini di dalam acara Belajar Bahasa Daerah. Kali ini lagu-lagu pop Papua pilihan akan Mas Cita hadirkan hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan juga kita orang akan belajar beberapa bahasa-bahasa daerah ya. Kita akan belajar bagaimana dialek-dialek ya. Kita juga akan belajar beberapa hal ya, baik itu melalui kita pun bahasa daerah di tanah Papua maupun yang ada di luar daerah Papua ya, se-Nusantara. Jadi macam-macam kakek editor semua, jangan pindah-pindah saluran radio ya, nanti Mas Cita akan kembali lagi dengan beberapa informasi-informasi selepas tembang-tembang berikut ini.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Red. Sumpah mau uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
2: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar di 34 provinsi. Namun, dari 718 bahasa tersebut, 25 bahasa terancam punah, 6 bahasa dinyatakan kritis, dan 11 bahasa telah punah. Ada beberapa faktor penyebab kepunahan bahasa daerah. Pertama, para penuturnya tidak lagi menggunakan bahasa tersebut. Kedua, tidak mewariskan bahasa kepada generasi selanjutnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, adalah sikap para penutur bahasa daerah yang menganggap bahasanya tidak mendesak lagi untuk digunakan. Ada 5 langkah pelindungan bahasa daerah yang strateginya disesuaikan dengan kondisi bahasa tersebut. Kelima langkah tersebut adalah melakukan pemetaan bahasa daerah yang terancam punah, menggelar kajian vitalitas, melakukan konservasi untuk bahasa yang masih bisa diselamatkan, melakukan revitalisasi bahasa daerah, dan yang terakhir, registrasi bahasa. Revitalisasi bahasa merupakan upaya menciptakan bentuk dan fungsi baru terhadap suatu bahasa yang terancam punah. Harapannya, jumlah penutur muda bahasa daerah akan bertambah melalui proses warisan dengan pembelajaran klasikal dan non-klasikal. Sebagai langkah awal revitalisasi, pada tahun 2021, Badan Bahasa telah berhasil menyelenggarakan percontohan revitalisasi bahasa daerah di 3 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, dengan sasaran bahasa Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, dan Toraja. Untuk memperluas dan meningkatkan dampak revitalisasi, pada tahun 2022 ini, Badan Bahasa akan menyelenggarakan revitalisasi bahasa daerah berbasis sekolah dan komunitas tutur. Ada 38 bahasa sasaran yang akan direvitalisasi di 12 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Melindungi bahasa daerah dari kepunahan merupakan agenda penting bagi Kemendikbudristek. Untuk itu, revitalisasi bahasa daerah menjadi salah satu dari 8 prioritas program Merdeka Belajar. Targetnya, dengan revitalisasi angka bahasa daerah yang terancam punah bisa menurun. Generasi muda semakin bangga menggunakan bahasa daerah dan ikut melestarikannya sebagai salah satu kekayaan Indonesia.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Kita serang lagi.
1: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Mengubur dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Halo halo hai sahabat angka dan data channel dimanapun anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas tentang 10 logat bahasa daerah paling populer di Indonesia. Jangan lupa subscribe dan bunyikan belnya agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari channel kami. Langsung saja. 10. Bahasa Betawi dengan jumlah penutur mencapai 2,7 juta jiwa. Bahasa Betawi adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Betawi di wilayah Teluk Jakarta, ibu kota bisnis dan perindustrian Indonesia. Bahasa ini merupakan anak dari bahasa Melayu. Bahasa Betawi merupakan bahasa kreol atau pencampuran yang didasarkan pada bahasa Melayu Pasar yang ditambah unsur bahasa Sunda, Jawa, Bali, Tiongkok, bagian selatan terutama Hokkien, Arab, dan Eropa terutama Belanda dan Portugis. Tidak ada struktur baku dalam bahasa ini yang membedakan dengan bahasa Melayu, karena bahasa ini berkembang secara alami. Dan menurut sensus tahun 1993, penutur bahasa Betawi mencapai 2,7 juta jiwa. 9. Bahasa Bali dengan jumlah penutur mencapai 3,33 juta jiwa, menjadikannya sebagai bahasa yang paling banyak digunakan dan yang paling dikenal di Indonesia. Bahasa Bali merupakan bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di Pulau Bali, Pulau Lombok khususnya bagian barat, dan sedikit ujung timur Pulau Jawa. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, bahasa Bali dituturkan terutama di sekitar kota Mataram. Sedangkan di Pulau Jawa, dituturkan di beberapa desa di Kabupaten Banyuwangi. Bahasa Bali memiliki berbagai macam dialek, diantaranya dialek dataran rendah Bali yang termasuk Klungkung, Karangasem, Buleleng, Gianyar, Tabanan, Jembrana, Badung, dan dataran tinggi Bali yang termasuk dalam Bali Aga dan Nusa Penida. 8. Bahasa Aceh dengan jumlah penutur mencapai 3,5 juta jiwa. Bahasa Aceh merupakan bahasa yang dituturkan oleh suku Aceh yang terdapat di pesisir, sebagian pedalaman, dan pulau-pulau di utara Provinsi Aceh. Namun tidak semua wilayah Provinsi Aceh menggunakan bahasa ini. Mereka diantaranya yaitu 3 kecamatan di Aceh Timur yang menggunakan bahasa Gayo, dan 1 kecamatan di Aceh Barat Daya yang menggunakan bahasa Kluwet. Bahasa Aceh memiliki beberapa dialek, diantaranya dialek Banda Aceh, Baru, Bueng, Daja, Pase, Pidi, dan termasuk Pedir Timur,

7 bahasa Banjar dengan jumlah penutur mencapai 3,5 juta jiwa. Masih dari rumpun Austronesia, bahasa Banjar merupakan bahasa asli suku Banjar yang berdiam di Provinsi Kalimantan Selatan. Bahasa Banjar termasuk ke dalam bahasa daerah yang paling banyak digunakan di Indonesia, yakni sekitar 3,6 juta jiwa, sehingga menjadikannya sebagai bahasa peringkat ke-7 terpopuler dan yang paling terkenal di Indonesia. Bahasa ini memiliki dua dialek utama, yaitu dialek Kuala dan Hulu. Dialek Banjar Kuala dituturkan oleh penduduk Banjarmasin, Martapura, dan Pelaihari. Sedangkan dialek Hulu dituturkan oleh penduduk di daerah Hulu Sungai. Bahasa Bugis dengan jumlah penutur mencapai 3,6 juta jiwa. Bahasa Bugis adalah salah satu rumpun bahasa Austronesia yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, mulai dari Kabupaten Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Pindrang, sebagian Endrekang, sebagian Majene, Luwu, Sidenrang, Rapang Sopeng, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, dan sebagian Bantaeng. Menurut sensus tahun 1991, bahasa ini dituturkan oleh sekitar 3,6 juta jiwa. Bahasa Bugis memiliki beberapa dialek, diantaranya dialek Bone, Pangkajene Kepulauan, Camba, Sidra, Pasangkayu, Sinjai, Sopeng, Wajo, Baru, Sawito, dan Luwu. 5. Bahasa Musi dengan jumlah penutur mencapai 3,93 juta jiwa. Bahasa Musi adalah bahasa yang digunakan beberapa suku di sepanjang hulu dan hilir Sungai Musi. Di antaranya adalah suku Belide, Lakitan, Lematang, Musi Banyuasin, suku Musi, Palembang, Panesak, dan Rawas. Bahasa ini juga digunakan oleh penutur bahasa lain seperti penutur bahasa Komering sebagai bahasa perdagangan. Beberapa dialek diantaranya Pegagan, Musi Sekayu, Penukal, Kelingi, dan Rawas. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Ciri khas bahasa Musi adalah dialek Melayu dengan akhiran E seperti menyebut ember, mirip dengan bahasa Bangka dan bahasa Betawi. 4. Bahasa Minangkabau dengan jumlah penutur mencapai 6,53 juta jiwa. Bahasa Minangkabau atau Minang merupakan salah satu bahasa Melayu Polinesia dari rumpun Austronesia. Bahasa daerah dituturkan oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau khususnya bagian barat, Provinsi Jambi khususnya bagian utara, Provinsi Bengkulu, serta Negeri Sembilan Malaysia. Secara historis, bahasa Minang meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di pedalaman Minangkabau. Bahasa Minangkabau memiliki banyak sekali dialek, diantaranya bahasa Minangkabau Baku, yaitu dialek Padang, Mandailing Kuti Anye, Padang Panjang, Pariaman, Ludai, Sungai Batang, Kurai, Kuranji, Salim Paung Batu Sangkar, dan Rau-Rau Batu Sangkar. 3. Bahasa Madura dengan jumlah penutur mencapai 16,6 juta jiwa. Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan oleh suku Madura di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Bahasa Madura tercatat biasa digunakan oleh 16,6 juta lebih warga di seluruh Indonesia. Bahasa Madura paling banyak digunakan di Pulau Madura, Pulau Jawa khususnya ujung timur, atau di kawasan yang disebut kawasan Tapal Kuda, terbentang dari Pasuruan, Surabaya, Malang, sampai Banyuwangi, Kepulauan Masalembo, hingga Pulau Kalimantan. Di Provinsi Kalimantan Barat terpusat di kawasan Sambas, Pontianak, Bengkayang, dan Ketapang, sedangkan Kalimantan Tengah terkonsentrasi di Palangkaraya, Kapua, dan Kota Waringin Timur. Namun kebanyakan generasi muda Madura di kawasan Kalimantan sudah hilang penguasaan terhadap bahasa ibu mereka. Bahasa ini dipengaruhi oleh bahasa Jawa, Melayu, Bugis, dan Tionghoa. 2. Bahasa Sunda dengan jumlah penutur mencapai 42 juta jiwa.
Bahasa Sunda adalah sebuah bahasa dari cabang Melayu Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini dituturkan oleh setidaknya 42 juta orang dan merupakan bahasa ibu dengan penutur terbanyak kedua di Indonesia setelah bahasa Jawa. Bahasa Sunda dituturkan hampir di seluruh provinsi Jawa Barat dan provinsi Banten, serta provinsi Jawa Tengah khususnya wilayah Barat di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap, serta sebagian kawasan Jakarta dan seluruh provinsi dan luar negeri yang menjadi daerah urbanisasi suku Sunda. Bahasa Sunda memiliki beberapa dialek, diantaranya dialek Barat yaitu Banten Selatan, dialek Utara Bogor, dialek Selatan atau dialek Priangan Bandung, dialek Tengah Timur Majalengka, dialek Timur Laut Kuningan, dan dialek Tenggara yaitu Ciamis dan sekitarnya. 1. Bahasa Jawa, dengan jumlah penutur mencapai 100 juta jiwa. Inilah dia bahasa yang paling populer dan paling banyak digunakan di Indonesia. Bahasa Jawa menempati urutan pertama sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di Indonesia, di mana populasi yang mendominasi hampir di semua wilayah di tanah air menjadi ciri khas warga yang berada di Pulau Jawa bagian tengah, Jawa bagian timur, dan Yogyakarta. Data terakhir menunjukkan jika ada 100 juta jiwa pengguna bahasa Jawa di tanah air. Bahasa Jawa sendiri memiliki beberapa dialek atau aksen yang khas di setiap daerah, di kabupaten, di provinsi, Jawa Tengah maupun Timur, diantaranya dialek Banyumas, Blora, Brebes, Bumiayu, Cirebon, Kedul, Madiun, Malang, Pantura Timur yaitu Jepara, Rembang, Demak, Kudus, Pati. Kemudian Pantura Jawa Timur yaitu Tuban, Bojonegoro, dan Pekalongan, Semarang, Serang, Surabaya, Surakarta, Tegal, hingga negara Suriname. Ya, sahabat angka dan data channel, itulah dia 10 bahasa daerah yang paling terkenal, paling populer, dan paling banyak digunakan. Di Indonesia sendiri memiliki 726 bahasa dari berbagai etnis atau suku di seluruh Indonesia. Kekayaan yang begitu luar biasa dan harus kita lestarikan dan berbeda-beda namun tetap satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Terima kasih.

Sebagai macik kakak Ade, musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4.

Masih di Kita Rambut Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan macam-macam kakak diturang semua, Macita informasikan untuk pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti bahwa Pro 4 RRI Jayapura akan menyiarkan acara Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini Suara Budaya Nusantara bersama dengan Pro 4 RRI Medan. Dengan topik adalah Borus Nan Agung, Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara. Dengan narasumber ada Dr. M. Zahrun Piliang MSI. Beliau merupakan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi atau MAPSI Sumatera Utara. Dan host dari RRI Medan ada Hanum Huta Sulut. Dan host dari Pro 4 RRI Jakarta nanti ada Mpok Nova Kalista. Dan juga macam-macam wajibnya juga informasikan nanti selepas acara Suara Budaya Nusantara, tepatnya di pukul 16 juga macam-macam kita akan mengikuti acara siaran Bolkas ya, Bolkas. Siaran Bolkas ini akan mengangkat topik tentang cerita seru Piala Dunia ya. Nanti akan kita hadirkan di pukul 15 dan juga di pukul 16. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu tembang-tembang dari daerah Sumatera Utara berikut ini.

Masih di Ketron Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini informasinya tentang tempat wisata favorit keluarga di Jakarta ya. Nah, gimana nih kalau saat kita sedang ada di Jakarta terus kita pengen jalan-jalan menikmati liburan ya, selama berada di Jakarta ya, walaupun tempatnya sumpek ya katanya ya, saking macetnya ya, rasanya kok kayaknya capek banget ya kalau berkunjung ke Jakarta. Nah, ternyata di Jakarta itu masih punya tempat-tempat wisata yang menjadi favorit keluarga. Nah, tempat-tempat wisata apa saja sih yang ada di sana? Yang pertama ada Pantai Festival Ancol. Nah, di kawasan Ancol, destinasi alam yang biasa dikunjungi masyarakat ketika liburan. Nah, itu yang biasa mereka kunjungi adalah Pantai Festival. Nah, jadi sejak dibukanya Taman Impian Jaya Ancol pada tahun 1966, pantai ini sudah menjadi destinasi pelesiran keluarga yang ada di ibu kota yang rindu akan sentuhan alam bahari. Nah, jadi Pantai Festival ini terkenal akan suasana pantainya yang tenang dan juga jajaran kapal nelayan yang berlatar belakang bangunan pencakar langit. Jadi pengunjung biasanya kesini untuk berenang, bersepeda, berwisata kuliner, atau hanya sekedar jalan-jalan kaki di atas jembatan dermaga. Nah, lalu yang berikut ya, tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga yang ada di Jakarta adalah Monas ya. Nah, kalau sahabat budaya nggak tahu Monas, ini memang luar biasa ya, karena ini salah satu ikon di kota Jakarta. Nah, Monas ini sudah jadi tempat wisata favorit di Jakarta yang tidak boleh dilewatkan. Nah, harga tiket masuk yang dikenakan juga cukup terjangkau, yakni Rp5.000 untuk dewasa, lalu Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak ya. Nah, sementara kalau sahabat budaya ingin menggunakan lift untuk sampai ke puncak ya, itu akan dikenakan biaya tambahan Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak dan mahasiswa. Nah, kalau sudah sampai ke puncak, sahabat budaya bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang indah dengan menggunakan teropong. Nah, itu ya sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya mau berkunjung ke Monas ya, jangan hanya sampai di halamannya saja ya, atau hanya berfoto di luar gerbang Monas ya. Masuk deh ke Monasnya, terus naik sampai ke puncak Monas untuk melihat keindahan kota Jakarta. Lalu yang berikut adalah kawasan Kota Tua, sahabat budaya ya. Nah, jadi kawasan Kota Tua ini memang ya tidak pernah kehilangan peminat sebagai tempat wisata di Jakarta. Nah, ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang ikonik ya. Di sini sahabat budaya akan dibawa pada nuansa zaman dulu dengan gaya Batavia yang sangat khas dan klasik. Nah, untuk mengelilingi kawasan Kota Tua, ya sahabat budaya juga bisa menyewa sepeda ontel warna-warni yang tersedia di sana. Nah, selain itu juga kawasan ini memiliki sejumlah bangunan tua peninggalan kolonial. Nah, jadi sahabat budaya bisa berwisata sambil belajar dengan menyenangkan di Kota Tua, atau di kawasan Kota Tua ini. Lalu ada Taman Margasatwa Ragunan, sahabat budaya. Nah, Taman Margasatwa Ragunan ini salah satu kebun binatang populer di Kota Jakarta yang berada di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebun binatang ini punya 2.000 hewan ya, dan sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan ya, baik yang ada di wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi kalau mau lihat berbagai hewan ya, misalnya nggak pernah nih kita lihat hewan ini misalnya ya, silakan deh datang ke Ragunan untuk menyaksikannya, karena di sana juga banyak banget hewan-hewan yang jarang kita temui ya. Lalu ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur. Nah, areanya kurang lebih 150 hektar. Ini punya anjungan daerah yang mewakili semua suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, selain itu juga itu ada danau miniatur Kepulauan Indonesia, juga kereta gantung, lalu berbagai museum dan juga teater. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Lalu
Yang terakhir ya, ada kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk. Ya, nah, jadi di tengah popularitasnya sebagai kawasan perumahan mewah, ya, Pantai Indah Kapuk ini ternyata punya harta berupa tempat wisata alam yang bernama hutan mangrove. Ya, nah, hutan mangrove atau hutan bakau tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan dikelola oleh Pemprov Jakarta. Ini sebagai salah satu destinasi ekowisata. Nah, hutan mangrove ini menyajikan lahan konservasi yang lengkap dengan fasilitas rekreasi. Nah, di sini Sobat Budaya bisa berkeliling hutan sambil berfoto dengan latar belakang pohon rindang atau lahan bakau yang cantik. Ya. Nah, kalau ingin menikmati pengalaman yang lebih seru, ya Sobat Budaya bisa mencoba naik perahu dayung di danau untuk mengitari hutan. Nah, bagi yang ingin lebih lama tinggal di sana, ya di hutan bakau di kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk, ya, rumah kayu yang berada di atas air juga bisa dipilih sebagai akomodasi bermalam. Nah, selain itu juga bisa menyewa perkemahan di hutan bakau ini. Nah, itu dia Sobat Budaya, tempat-tempat wisata favorit keluarga di Jakarta. Nah, siapa tahu nih ya Sobat Budaya sedang jalan-jalan ke Jakarta, ya boleh deh dikunjungi tempat-tempat wisata tersebut sebagai destinasi wisata yang bisa menjadi ajang untuk mengenal lebih banyak tentang tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, sekaligus juga untuk rekreasi bersama dengan keluarga.

0: Prompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Masih di Ketorong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke ruang dengar sahabat budaya dorang semua. Nah, sahabat budaya, Indonesia kita ini ya sangat kaya. Ya, dia sangat kaya akan kebudayaan. Nah, kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang festival-festival budaya yang ada di Indonesia yang bisa membuat sahabat budaya itu lebih mengenal tentang budaya Nusantara. Nah, karena semboyan di Indonesia kita ya, di tanah kita ya, di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, karena itu ya, berbagai tradisi dan kebudayaan itu eksis di tanah air, dan tentu saja karena kita punya kebudayaan yang begitu banyak ya, jadi untuk mengetahui semuanya itu mungkin memang agak sulit. Nah, karena itu ya sahabat budaya, ketika ada perhelatan-perhelatan festival budaya, itu bisa jadi sebuah media pembelajaran yang pas untuk kita, supaya kita bisa mengintip ya, mengintip kekayaan tradisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, terdapat banyak sekali festival budaya di Indonesia yang kerap dijadikan acara tahunan. Seperti apa sih tradisi, maksud Majeta, festival-festival di Indonesia yang bisa mengajarkan kita tradisi dan budaya Indonesia? Nah, kali ini ada 11 festival budaya di Indonesia yang tidak boleh sahabat budaya lewatkan ya. Jadi kalau misalnya pengen jalan-jalan ya, mungkin juga bisa diatur waktu jalan-jalannya ketika ada festival-festival tersebut ya. Nah, yang pertama adalah Festival Erau Kertanegara di Tenggarong. Nah, di sini kita bisa menyimak sejarah dan budaya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang dipentaskan pada Festival Erau Kertanegara. Nah, festival kebudayaan di Indonesia yang satu ini bertujuan untuk melestarikan budaya warisan Kesultanan Kutai dan digelar di pertengahan tahun. Jadi setiap bulan Juni dan Juli. Nah, itu setiap 2 tahun sekali ya di Kota Tenggarong. Nah, Festival Erau Kertanegara ini akan menampilkan beragam atraksi dan juga kegiatan. Jadi sahabat budaya bisa melihat rangkaian upacara adat Dayak ya, seperti nyagahatan untuk menandai musim tanam dan juga panen ya. Selain itu juga ada pertunjukan tari-tarian khas Kutai seperti tari Jepen dan juga tari Ganjur, dan juga permainan ketangkasan tradisional ya seperti gasing. Nah, festival budaya ini nanti ditutup dengan upacara berlimbur. Nah, upacara ini menampilkan pemandangan rakyat yang berkumpul di tepi Sungai Mahakam untuk menyucikan diri dengan air ya. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya ada Festival Lembah Baliem ya. Nah, Festival Lembah Baliem ini selalu dilaksanakan ya setiap tahunnya ya. Festival ini sahabat budaya bisa menyaksikan langsung tradisi perang antara suku Dani yang ada di Pegunungan Tengah ya, Papua. Nah, ini pertarungan atau tradisi perang antara suku Dani, lalu ada suku Lani dan juga suku Yali, yang tentu saja lengkap dengan berbagai ritual-ritualnya. Ada musik-musiknya, juga tari-tariannya yang menjadi pemanasan sebelum mereka terjun ke medan perang ya. Nah, tapi jangan khawatir ya sahabat budaya, ini bukan perang beneran ya, ini perang seperti simbolis aja ya, bahwa zaman dulu itu memang sering terjadi perang antara suku Dani, Lani, dan Yali. Nah, dari sini sahabat budaya bisa lihat ya kemegahan dari Festival Lembah Baliem ini ya. Mulai dari kemegahan kostumnya, lalu keunikan budayanya, ini menjadi hal yang sangat menarik dari Festival Lembah Baliem ini. Nah, Festival Lembah Baliem ini dihelat selama 3 hari di bulan Agustus setiap tahunnya ya. Jadi nanti sahabat budaya juga bisa mengecek jadwalnya di situs resmi Festival Lembah Baliem. Nah, lalu ada Festival Lompat Batu di Nias ya. Ini biasanya dibilang Lompat Batu. Nah,
ini juga ya salah satu festival budaya di Indonesia yang terinspirasi dari budaya perang. Nah, ini Festival Lompat Batu di Nias. Nah, Kabupaten di Sumatera Utara ini punya tradisi yang tentu saja bisa buat sahabat budaya berdecak kagum sekaligus bikin deg-degan sahabat budaya. Gimana tidak sahabat budaya, karena pelompatan batu setinggi 2,1 meter lebih dan tebalnya tuh sekitar 40 cm sahabat budaya. Nah, lompat harimau kalau olahraga aja mungkin agak ngos-ngosan ya, apalagi ini 2,1 meter sahabat budaya, lebih tinggi dari kita ya sahabat budaya, lebih tinggi dari Majaita pula ya, 2,1 meter tebalnya juga 40 cm tapi harus dilompati. Nah sahabat budaya, menurut sejarah dulu ya, itu tiap suku mendirikan benteng pertahanan yang tinggi untuk mencegah serangan musuh. Nah suku Nias ini yang punya solusi untuk belajar melompati batu. Ini tujuannya adalah untuk menaklukkan lawan. Nah saat ini ritual tersebut sudah dilakukan untuk melambangkan transisi pemuda menuju kedewasaan. Nah kalau sahabat budaya tertarik untuk melihat keseruan dari tradisi lompat batu di Nias ini, festival lompat batu ini digelar setiap bulan November. Nah itu dia festival lompat batu di Nias. Nah selanjutnya ada Pekan Batik Nusantara di Pekalongan. Nah ini salah satu festival budaya di Indonesia yang relatif baru ya, ini Pekan Batik di Pekan Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah memang ya sahabat budaya, Jawa Tengah ini ya, kota ini memang dari dulu memang populer sebagai kota batik ya, yang paling terkenal dengan motif jamprang ya, dan juga semen. Nah ini merupakan batik andalan dari Pekalongan. Nah tujuan dari festival budaya ini adalah untuk melestarikan warisan seni batik Nusantara, terutama batik tulis dan juga batik cap. Nah, Pekan Batik Nusantara ini diadakan tiap bulan Oktober, nah menampilkan pameran, workshop, talk show sampai fashion show. Nah, selain itu juga di festival kebudayaan ini juga diselenggarakan karnaval yang melibatkan kreasi batik modern anak-anak sekolah hingga fashion show dengan skala yang sangat besar. Wow, kita bakalan lebih apresiasi sama batik nih sahabat budaya kalau udah bisa nonton festival Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu yang berikut ada Festival Sekaten di Yogyakarta ya. Kalau di Inggris sana itu punya Royal Family ya. Kalau kita di Indonesia tuh punya Keraton Yogyakarta dengan segala adat istiadat dan juga tata krama kerajaan yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Nah, salah satunya itu adalah ritual arak-arakan tujuh gunungan hasil alam yang diiringi dengan alunan musik gejok lesung. Nah, sahabat budaya, ritual ini ya biasanya juga disebut dengan ritual gerebek maulud ya. Ini juga merupakan penutup festival Sekaten yang diadakan di akhir bulan puasa untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan juga gunungan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi. Nah uniknya ya, setelah arak-arakan usai, nah ini orang-orang akan kontan langsung mengambil isi dari gunungan tersebut karena dipercaya itu akan memberikan rezeki sahabat budaya. Nah kalau berminat ya nanti datang pada saat selesai bulan Ramadan ya. Nah lalu ada festival ogoh-ogoh di Bali sahabat budaya. Nah ini kalau kita yang baru pertama kali lihat sosok ogoh-ogoh ya, pasti kita agak sedikit takut ya, menyeramkan apalagi untuk anak-anak kecil ya. Bagaimana tidak sahabat budaya, ogoh-ogoh ini ya yang memang kerap diarak pada festival budaya di Bali ya. Ini selanjutnya ya memang menggambarkan roh jahat buta kala ya. Jadi dengan ukuran yang bisa mencapai lebih dari 2 meter lengkap dengan pernak-perniknya ya. Nah, ogoh-ogoh ini memang tidak pernah gagal mencuri perhatian masyarakat. Nah, arak-arakan ogoh-ogoh ya sebelum hari raya Nyepi yang dirayakan oleh warga Bali ya, ini mengusung ogoh-ogoh di sepanjang jalanan utama sebelum membakarnya untuk melambangkan kemenangan Dharma atau kebaikan melawan Adharma. Nah, meski bernuansa religius ya sahabat budaya, di beberapa lokasi ritual pengerupukan yang diadakan sehari sebelum Nyepi ya, itu setiap bulan Maret dengan tanggal yang memang berubah-ubah setiap tahunnya ya, ini menjadi ajang kreativitas anak-anak.
anak-anak muda sehingga membuatnya sangat menarik bagi wisatawan ya. Jadi kalau sahabat budaya tertarik mau lihat ogoh-ogoh ya, nanti disaksikan sebelum hari raya Nyepi ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu ada juga Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, ini sesuai dengan namanya ya sahabat budaya. Festival budaya ini diselenggarakan untuk melestarikan tarian gandrung asal Banyuwangi dengan pentas tari yang melibatkan lebih dari 1000 penari. Ya, jadi bisa sahabat budaya bayangkan ya betapa megahnya festival Gandrung Sewu ini. Nah, tarian gandrung sendiri itu merupakan tarian tradisional yang melambangkan penghormatan terhadap Dewi Sri yang dipercaya memberikan kesuburan sehingga para petani bisa memanen hasil pertaniannya dengan makmur ya. Itu dia sahabat budaya, festival Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, next ya, selanjutnya ada Festival Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, festival ini juga tidak kalah menarik ya untuk sahabat budaya kunjungi ya. Jadi ini tidak hanya menjadi acara budaya dan wisata. Nah, Festival Danau Toba ini juga menjadi acara olahraga yang telah diselenggarakan sejak tahun 1980-an ya. Tapi ya sahabat budaya, awalnya festival kebudayaan ini lebih dikenal dengan nama Pesta Danau Toba sebelum kemudian berubah menjadi Festival Danau Toba pada tahun 2011. Nah, latar belakang dari diselenggarakannya festival kebudayaan ini ya, ini sebagai bentuk syukur masyarakat akan kehadiran Danau Toba sebagai sumber rezeki dan kemakmuran masyarakat. Nah, Festival Danau Toba ini sangat erat ya dengan budaya dan juga tradisi suku Batak ya, di mana berbagai tari-tarian dan pertunjukan seni Batak itu meriahkan acara budaya ini, termasuk juga pameran kain-kain tradisional khas Sumatera Utara. Cakep ya sahabat budaya, Festival Danau Toba. Nah, dari Festival Danau Toba kita jalan-jalan sampai ke timur lagi nih, ke Festival Danau Sentani di Jayapura ya. Ini satu lagi ya sahabat budaya, salah satu festival kebudayaan yang bisa ditemukan di Papua, yakni Festival Danau Sentani. Nah, uniknya ya sahabat budaya, berbagai pertunjukan adat seperti tarian perang itu diadakan di atas perahu di tengah Danau Sentani. Nah, selain itu juga Festival Danau Sentani ini juga kerap diselenggarakan setiap bulan Juni. Nah, ini memang jadi salah satu destinasi yang pas untuk sahabat budaya mencicipi ragam cita rasa kuliner tradisional khas Papua ya. Jadi kalau mau menyaksikan Festival Danau Sentani, silakan datang pada bulan Juni ya. Lalu ada festival atau Dieng Kultur Festival di dataran tinggi Dieng ya. Ini festival Dieng. Nah, dataran tinggi Dieng ini jadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Indonesia sahabat budaya. Ya, selain keindahan alamnya ya, juga budaya dan juga tradisi yang ada di Dieng, ternyata memang ini tidak salah untuk menarik kita selami. Nah, jadi setiap tahunnya di dataran tinggi Dieng itu diselenggarakan festival budaya berupa ruatan, di mana anak yang memiliki rambut gimbal itu kemudian dipotong guna memberikan keturunan dengan rambut normal kelak. Nah, selain prosesi budaya tersebut, festival adat tahunan ini juga dimeriahkan dengan berbagai seni tradisional seperti tari rodat, lengger, lalu pertunjukan wayang kulit hingga prosesi prosesi pelepasan lampion. Nah, itu dia ya sahabat budaya, Dieng Kultur Festival. Nah, lalu yang terakhir ada karapan sapi di Madura. Nah, karapan sapi ini memang ya tradisi khas Indonesia yang berasal dari Madura. Jadi pada periode bulan Agustus dan September setiap tahunnya, nah ini berbagai daerah di Madura itu kerap menyelenggarakan perlombaan pacuan sapi, di mana sepasang sapi akan berlomba menarik kereta kayu dengan pasangan-pasangan sapi lainnya. Nah, ini biasanya ya, ini sudah sampai memperebutkan piala bergilir sahabat budaya ya. Ini karapan sapi di Madura ini kemudian jadi salah satu festival budaya Indonesia yang sampai saat ini masih sangat digandrungi. Nah, itu ya sahabat budaya, ternyata adat dan budaya Indonesia itu sangat kaya ya. Nah, jadi kalau dengan mengunjungi berbagai festival budaya Indonesia ya, sahabat budaya tidak hanya bisa mengenal lebih dekat kebudayaan di Nusantara, tapi juga bisa ikut pelestarikannya.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Masih di Ketoran Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini masih akan hadirkan, menginformasikan satu informasi tentang Masjid Roto Wijayan. Nah, Masjid Roto Wijayan ini merupakan saksi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Masjid Roto Wijayan ini dikenal juga dengan sebutan Masjid Keben, ya. Ini merupakan salah satu dari masjid milik Keraton Yogyakarta yang menjadi saksi sejarah pergerakan rakyat Yogyakarta dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk sejarah perkembangan Islam di Yogyakarta. Nah, terletak di depan pintu masuk gerbang Kemandungan Lor atau Keben di Roto Wijayan, nah, Kadipaten Keraton Yogyakarta, masjid ini dibangun pada 2 April 1792 atau pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini memiliki luas 500 meter persegi, ya, masjid yang didirikan dalam rangka memperingati Jumenengan Dalem atau penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono II ini semula bernama Masjid Soronoto atau Suranata. Nah, nama tersebut diambil dari nama Abdi Dalem yang mengurusi dan merawat masjid di lingkungan Keraton Yogyakarta, yaitu Suranata. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1826, masjid ini juga digunakan untuk menyemayamkan jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat yang merupakan putra kesayangan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, pengurus takmir Masjid Roto Wijayan mengatakan dalam kompleks masjid ini juga terdapat makam Kiai Driyojoyo. Ini seorang abdi dalam yang bertugas memayungi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat. Nah, yang tidak kalah menarik, sahabat budaya, Masjid Roto Wijayan ini juga merupakan saksi sejarah tertembaknya bahu komandan pasukan Inggris Kolonel Robert Rollo Gillespie, komandan pasukan Inggris yang menyerbu Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Nah, Geger Sepehi ini diambil dari Sepoy, ya, ini nama pasukan Inggris dari India. Nah, saat itu sekitar tanggal 19 sampai 20 Juni 1812, nah, pasukan Inggris bersama pasukan Sepoy dan juga pasukan Mangkunegaran ini menyerang keraton untuk menggulingkan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono II ini akhirnya menyerah dan keraton dijarah pasukan Inggris. Nah, dalam cerita juga diceritakan bahwa di barat itu bangunan masjid juga terdapat tugu jam yang dikenal dengan nama istilah ngejaman, ya. Nah, jadi tugu jam ini merupakan persembahan masyarakat untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang bisa dilihat dari prasasti di bawahnya yang bertuliskan persembahan dari paguyuban para pegawai pemerintahan dan juga masyarakat Tionghoa. Nah, ini untuk memperingati penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tepat 2 windu. Nah, tidak hanya itu, sahabat budaya, di sebelah tugu jam tersebut juga terdapat tetenger serangan umum 1 Maret 1949 yang merupakan penghormatan dan juga penghargaan pemerintah Indonesia atas kiprah dan gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Nah, dalam kesehariannya ini termasuk pada bulan Ramadan, ya. Masjid Roto Wijayan ini aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti ibadah sholat, pengajian, ya, lalu pembagian zakat serta pemotongan hewan kurban. Nah, salah satu abdi dalam Keraton Yogyakarta menceritakan ya, di situ mereka ya secara rutin melakukan sholat di Masjid Troto Wijayan pada saat sedang tugas piket. Nah, selain itu masih kental dengan budaya Jawa, masjid yang sudah berumur 230 tahun itu juga punya arsitektur ciri khas warna, bangunan maupun suasana khas Keraton Yogyakarta.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak.

0: siapa yang tidak kenal dengan Taman Nasional Wastrum Merauke yang unik dan memiliki banyak flora dan fauna. Taman Nasional Wastrum Merauke merupakan salah satu taman nasional terbesar di Indonesia. Selain letaknya berbatasan dengan negara tetangga Papua Nugini, Taman Nasional Wastrum juga memiliki flora dan fauna yang menakjubkan. Terdapat 80 jenis mamalia, 403 spesies burung, 72 jenis ikan, dan 21 jenis reptil. Di Taman Nasional Wasur juga terdapat padang savana dan ratusan jenis pohon yang mungkin tidak terdapat di taman nasional lainnya di Indonesia. Secara tradisional, kawasan Taman Nasional Wasur merupakan kawasan adat bagi masyarakat asli yang telah turun-temurun mendiami kawasan ini. Ada 10 kampung di kawasan Taman Nasional Wasur, yakni Kampung Wasur, Rawa Biru, Yang Gandur, Sota, Erambu Torai, Pokuler, Ponggaya, Tomer-Tomerau, dan Kampung Kondo yang didiami 4 suku besar yaitu suku Kanung, Marin, Yenan, dan suku Marori, Mengei yang masih kuat memegang teguh nilai-nilai budaya tradisional. Berbagai potensi alam juga terdapat di dalam Taman Nasional Wasur Merauke. Salah satunya pohon minyak kayu putih yang bisa dijadikan pundi-pundi pendapatan masyarakat. Pohon minyak kayu putih tumbuh di seluruh wilayah Taman Nasional Wasur. Penyulingan minyak kayu putih sudah lama dilakukan masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok penyulingan di Kampung Wasur, Rawa Biru, Sota, dan Kampung Yang Gandur. Koordinator kelompok penyulingan minyak kayu putih di Kampung Yang Gandur, Safrinus Sangra, mengungkapkan kelompoknya telah melakukan penyulingan lebih dari 20 tahun. Selama ini penyulingan minyak kayu putih dilakukan secara tradisional karena dalam kawasan Taman Nasional Wasur memiliki aturan khusus yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Kekurangan alat penyulingan, ketersediaan air yang minim saat musim kemarau tidak membuat Safrianus Sangra dan kawan-kawan putus asa. Yang terpenting adalah pekerjaan penyulingan minyak kayu putih sebagai sumber kehidupan dan masa depan keluarga mereka dengan tidak mengabaikan kearifan lokal. Sekretaris Kampung Yang Gandur Jaiman mengatakan, permasalahan kekurangan alat penyulingan dan minimnya ketersediaan air saat musim kemarau bukanlah kendala yang berarti. Namun yang menjadi perhatian adalah sistem pemasaran yang masih mengalami hambatan dan perlu dicari solusi mengingat Kampung Yang Gandur merupakan kampung yang banyak memproduksi minyak kayu putih dibandingkan kampung lainnya di distrik Sota.
1: Kalau peralatan, kita pertama dikasih bantuan dari Perindako, terus dari situ kita minta bantuan lagi dari dinas sosial. Sekarang masyarakat masih bingung mau jualnya kemana. Ya kadang-kadang ada juga yang datang beli di kampung. Nah, kita jualnya per liternya 120 per liter. Nah sekarang ada beberapa kendala lagi termasuk di rumah penyulingan. Ada yang rumahnya belum bagus.
2: Rumah produksi?
1: Ya rumah produksi minyak kayu putih belum bagus. Kalau peralatan ya mereka masih ada juga yang membutuhkan ya. Karena kadang-kadang di satu alat itu ada yang sampai 3-4 kakak pagi. Jadi kalau ada bantuan peralatan ya kita tinggal atur saja bagaimana. Berarti banyak rusak-rusak. Kalau harapan saya ya mungkin bisa lihat karena paling terbanyak artinya Kampung Yang Gandur. Harapan saya kalau bisa ya mungkin pemerintah Kabupaten Merauke bisa cari jalan bagaimana supaya kita punya hasil minyak ini yang mungkin bisa dapat pasaran yang lebih bagus. Harga juga lebih bagus. Begitu. Selama ini Balai Taman kemarin sudah ada satu alat, tetapi alatnya dibuat tanpa koordinasi ke kita. Akhirnya alat itu tidak terpakai karena antara dia punya ketilnya sama penutupnya tidak cocok. Ya, penyelesaian dengan alat yang lama.
0: Pengelolaan sumber daya alam di dalam kawasan Taman Nasional Wasur, baik tumbuhan maupun perburuan, tidak sama dengan pengelolaan di luar Taman Nasional karena ada aturan-aturan tertentu yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Dan pengelolaannya hanya bisa dilakukan oleh masyarakat adat yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Wasur Merauke. Kepala Balai Taman Nasional Wasur Merauke Yarman Kadir.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

0: Kabar Papua jam 15. Aceh Kakak Ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 16.
1: Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Bencangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Abang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama kita mau menuju ke Medan dulu ya. Siapa dulu yang ada di Medan? Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nova, apa kabarnya Pok Nova?
1: Kabar baik Kak Anum. Kak Anum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat. Ya beda ya. Di sini enggak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber
2: kapan gitu.
1: Iya, narasumber kok ini kan cowok narasumbernya gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya. Medan gimana Kak Anum?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung, tapi agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
1: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana.
2: Oh, hujan terus.
1: Oh, alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh enggak ada hujan-hujannya.
2: Wow, mungkin memang lagi musimnya ya kali.
1: Iya, benar. Ya. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta enggak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya, di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih Kak.
1: Oh ada gitu.
2: Banyak inilah, macet-macet juga, luar biasa lah.
1: Ya, kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
2: Iya.
1: Kak Anum, narasumber kita hari ini hadir di studio kah? Atau by phone atau by Zoom?
2: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
1: Masya Allah.
2: Ini jam 12:30.
1: Ya udah deh, daripada nanti Edis lepas sama bapaknya gitu kan ya. Kak Anum, saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30. Kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kak Anum.
2: Oke, Abang dan Kakak, sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Huta Suhud, hadir menemani Abang dan Kakak dalam Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro 4 Medan dan bersama dengan Pro 4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang

0: Ya, Barusan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara. Bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya. Ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nopa ya, waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Batak. Nah, saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Ya, macet tadi Pak di jalan?
1: Medan kalau nggak macet bukan Medan namanya.
0: Medan kalau nggak macet nggak Medan namanya. Apalagi lagi ada pembangunan gitu ya Pak.
1: IRT.
0: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya, karena tadi tuh nanti lagunya lagu Batak ya. Jadi agak-agak kaget ya, biasa Horas ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa tuh Pak?
1: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya, di Batak atau di Mandailing, di Angkola itu Horas. Nah, kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
0: Oi Dusana, itu apa itu artinya Pak?
1: Dusana itu dari, ada pengaruh bahasa Minang, Dusana itu sanak ya,
0: sana.
1: Family.
0: Family, iya.
1: Kerabat.
0: Kerabat ya.
1: Gitu.
0: Iya, sekarang kita bahas tentang, Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi ya.
1: Iya.
0: Boleh deh dijelasin ini Mapsi ini apa gitu dulu ya Pak ya.
1: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan, perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga, terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu, ada Melayu, Batak, Karo, Papa, Simalungun, Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
0: Pasisi.
1: Ya, ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Angguli sana, ya, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya, bahkan dimulai dengan abad kedua Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
0: Banyak berarti ya Pak ya. Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus.
1: Iya.
0: Barus Nan, tentang Barus nih Pak, boleh deh dijelasin juga tentang Barus sendiri, karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu nggak tahu ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya, ada juga yang di Barus gitu ya Pak. Barus boleh dijelasin dulu Pak.
1: Jadi kalau secara administratif Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara ya, berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil, gitu. Jadi Barus ini kalau di zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
0: Iya. Nah,
1: kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
0: Ya.
1: apa yang kita yang dicari itu sering disebut orang ya kapur.
0: Kapur ya. Barus ya Pak.
1: Barus gitu. Tapi kapur barus yang dulu tidak seperti kapur barus yang kita lihat di berbagai tempat di rumah kita.
0: Iya.
1: Bukan itu. Karena kapur barus itu getah dari kayu. Kayu kapur barus itu. Dan dia tidak hanya tumbuh di barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan apa Tapanuli Selatan itu ya Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap barus itu kapur barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya itu sangat apa ya besar sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu kawasan Asia Barat kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang mendapatkan kapur barus kemenyan damar nilam bahkan emas gading juga ya gading Sumatera. Nah, jadi sangat sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian parfum. Nah, itulah makanya dari berbagai kawasan terutama Timur Tengah zaman dulu masa sebelum Islam itu banyak berdatangan ke barus itu. Jadi makanya disebut barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan ya pusat perdagangan internasional pada zamannya di kawasan India Samudra Hindia ya gitu itu dia.
0: Nah kalau misalnya kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya sebelum Islam masuk.
1: Iya.
0: Nah setahu Hanum ya, iya. Kota Barus adalah kota pertama yang menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya Pak ya. Boleh dijelasin Pak?
1: Mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
0: Pertama masuk ya.
1: Tapi sebetulnya bukan barusnya. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak manik-manik, koin mata uang, ya, koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan, jadi ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
0: Bongal?
1: Iya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil eksplorasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu di apa buktinya itu temuan-temuan tadi artefak-artefak tadi manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina dari India dari Arab dan seterusnya. Nah di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus.
0: Iya. Yeah.
1: Di Barus itu di papan tinggi itu ada makam kemudian di komplek makam Mahligai Syekh Rukunuddin, ada 200 ulama itu, sering disebut orang juga Aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu, lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita nggak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu, mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
0: Sampai ke Bongal tadi.
1: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
0: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya. Gitu Pak.
1: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu abad ke-2 Masehi. Nah, sudah. Walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi. Nah, itu sebelum Islam itu.
0: Sebelum Islam ya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak, apa-apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
1: Iya, iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
0: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya, Pak ya. Tahu saya, literasi saya, di situ selain Melayu ada juga Batak, ada juga Minangkabau, ada juga Aceh ya, Pak ya.
1: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14 yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir pantai. Nah, sementara Batak ini tadi ada di pedalaman. Nah, sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli Tengah itu Batak.
0: Enggak juga.
1: Enggak juga. Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir. Nah, karena itu mungkin karena Barus itu selain kata Barus juga disebut Pansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang Pansur.
0: Pansur.
1: Iya, Pansur itu artinya menyebut Barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir. Maka disebutlah orang Pasisi.
0: Orang Pasisi gitu ya.
1: Orang Pasisi begitu. Nah, orang Pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
0: Iya, dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu, Pak.
1: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera, di pantai barat Sumatera Utara itu, pantun tadi diubah sedikit.
0: Iya.
1: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Pasisi. Itu dia.
0: Iya.
1: Jadi, maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fatlan Situmorang. Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
0: Iya, bermarga ya, Pak ya.
1: Jadi, saya Piliang.
0: Piliang, Minangkabau. Minangkabau.
1: Jadi, itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman, itu sekitar abad ke-13. Berarti tahun 1200-an.
0: Nah,
1: jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke Tanah Barus. Sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi. Nah, itulah makanya pertanyaannya, siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal, yaitu orang-orang Pansur ini tadi, orang Pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Timur Tengah itu datang ke ke Barus ini itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson. Ya, angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini. Biasanya itu dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih...
0: Ya, karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak. Ya. Nah,
1: nanti ketika Januari, baru mereka balik ke sana. Nah, sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
0: Berarti itu termasuk akulturasi juga lah itu ya, Pak ya?
1: Nah, ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi, ada yang disebut akulturasi. Ya. Tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu contoh sederhananya, orang Batak tadi tetap memakai marganya.
0: Iya.
1: Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang. Yeah. Gitu. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Nah, kira-kira begitu itu, Bu.
0: Kalau misalnya di saudara Anum nih ada di Sibolga, dia marga Pasaribu, tapi dia ngomongnya Pasisi.
1: Iya. Jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
0: 90% ya, memang agak-agak mirip sih kalau Anum dengarnya. Betul. Salah satunya Oli Dusana itu ya.
1: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang. Dusana. Jadi kami, saya misalnya ngomong kepada
0: Mbak Hanum.
1: Mbak Hanum, bukan Mbak kalau di sana.
0: Jadi apa panggilannya?
1: Kuning.
0: Kuning.
1: Iya. Kalau saya, Oge.
0: Berarti panggil Oge dong ini.
1: Iya boleh.
0: Gak enak tapi panggilnya.
1: Kalau nggak salah RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya.
0: Ada.
1: Iya, jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa baik-baik-ko, ambo, gitu. Ada pengaruh batanya? Ada. Misalnya kata sida. Sida itu kalian.
0: Kalian.
1: Bukan kalian, mereka. Mm-hmm. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, nasida.
0: Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
1: Ada serapan dari bahasa Batak. Misalnya kalian itu kalau dalam bahasa Toba hamuna.
0: Hamuna.
1: Jadi dalam bahasa pesisir jadi muna.
0: Oh muna aja, hanya hilang gitu ya Pak ya.
1: Kamano muna. Itu sering disebutkan kamano muna. Kemana kalian? Kasiko bajalan jalan.
0: Kasiko itu bahasa Minang.
1: Bajalan jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
0: Melayu.
1: Ya itu mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Pansuri, syair perahu itu kan itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
0: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13:30 nih, Mpok Nova.
2: Ya, siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang Sumatera Barat, Pak Dokter. Iya, asli orang Minang. Mak bapak awak orang Padang kaduduonyo. Oge, panggil siapa Oge ya kalau di situ ya?
0: Oge.
2: Iya.
0: Kapten Oge.
2: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
1: Kebanyakan.
2: Iya, karena saya ngelihat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya.
1: Dari Sumatera Barat.
2: Dari Sumatera Barat. Piliang, Tanjung, Koto iya. Gitu ya.
1: Caniago.
2: Caniago, ya benar-benar. Ya.
1: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
2: Oh, orang Pariaman, Ajo ya. Ajo Piaman. Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga nggak sih, Ge, penerapan-penerapan adat budaya Pariaman kan keras banget itu ya budayanya, seperti yeah. Buaya Menjapui Marapula yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
1: Ya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang itu hampir tidak ada.
2: Oke.
1: Jadi istilah Bajapui itu tidak ada, tapi ada konsep yang mirip dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
2: Oke.
1: Nah, tapi tidak sepenuhnya Sumando. Kalau di Sumando di orang Minang kan laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
2: Iya benar.
1: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat.
0: Dari oh, tidak seketat Minang.
1: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi apa namanya posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
2: Nah, oke.
1: Okay. Itu diantara lain yeah. Salah satu pernak-perniknya. Nah, kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya kalau di Minang itu atau di ya di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya. Si kambang terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Nah, itu pengaruh dari Minangkabau.
2: Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya Oge ya. Ya
0: karena memang persatuan segala suku juga di situ ya kan Oge.
1: Betul. Oke. Jadi kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
0: Minangkabau,
1: Minangkabau banyak, Melayu ada, Mandailing
0: banyak,
1: Pola, Jawa.
2: Oh berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di situ ya Oge ya.
0: Temanya seperti itu memang Pak Nova.
2: Oke, kayak Jakarta berasa ya.
1: Betawi lah begitu.
2: Iya, kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita break dulu ya Oge ya. Kak Hanum kita break dulu ya.
0: Iya.
2: Abang kok? Oke. Ya, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu berapa untuk Medan, Kak Hanum.
0: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-614-4248.
2: Boleh diulang lagi, Kak Hanum?
0: Boleh, 061-846-3116. Atau dari WhatsApp di 0811-614-4248.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-112-4928 untuk WhatsApp-nya. 021-35-04-510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Abang Bo udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI kuliah di versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Bo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Bo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran Merdeka Nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya. Ininya belum kebuka ternyata. Kita ke Medan lagi. Halo Kak Anum.
3: Halo Pak Nopal.
2: Iya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung ya Kak Anum ya. Di Medan sudah ada kah?
3: Sudah ada.
2: Ya. Silakan Medan duluan.
3: Oke.
2: Sudah?
3: Iya, tidak terhubung ternyata.
2: Tidak terhubung, kita sambungan.
3: Tapi dari WhatsApp ini sudah ada nih.
2: Sudah ada dari WhatsApp. Boleh dibaca dulu WhatsAppnya.
3: Assalamualaikum, oi di sana. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tadi kan Pak Zahri menjelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017. Sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
2: Dari siapa?
3: Nggak ada disebutkan pula dia.
2: Waduh, kita disuruh nebak. Ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
3: Boleh.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova, yang cuantik, yang belakang.
2: Waalaikumsalam, masih ada ini orang. Halo Ica.
3: Iya Ica nih ya.
4: Halo juga.
2: Iya udah lama kagak nongol kan.
3: Iya betul Pak Nova.
2: Iya makanya, ayah kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
4: Pak Nova.
2: Ape?
4: Habis sakit Pak Nova.
2: Masya Allah. Terus gimana sekarang? Alhamdulillah udah sehat kan?
4: Alhamdulillah sakit Ica semenjak mama meninggal di Ica sakit.
2: Alhamdulillah. Kita turut berduka cita ya.
4: Iya.
2: Oke deh. Oke, dilanjut dulu Cak ngobrol langsung sama narasumber kita.
4: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak? Siapa namanya Pak?
2: Pak Zahri.
3: Pak Zahrin.
2: Oh, Ogi itu panggilan.
4: Oh, panggilan.
5: Abang kalau diketahui.
2: Iya. Yeah.
4: Oh, abang ya.
2: Iya. Yeah.
4: Iya, yeah, kan kalau di itu kan abang dan kakak ponoh panggilnya.
2: Oh, yang di Medan.
4: Iya.
2: Iya.
4: Abang kakak.
3: Kalau di Jakarta, Pak.
2: Abang Po.
4: Abang Po. Sama abang.
2: Iya.
4: Kita mau nanya nih Pak Kahanum ya, Pak Nova.
2: Iya, kan udah dibuka pertanyaan. Silakan nanya.
4: Kalau di Medan itu kan terkenal kalau dan kita tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
2: Terus?
4: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu.
2: Oh, jadi bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
4: Iya.
2: Ada.
4: Itu anak-anak itu masih bisa nggak bahasa Batak gitu?
2: Oh, anak-anak di sana masih bisa nggak bahasa? Jangan bahasa Batak dong, ya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak kayak Ogi, tadi bahasa Melayu. Bahasa ya. Ibu yang ada di sana barangkali ya.
4: Oh gitu, iya gitu lah.
2: Iya, oke deh. Gitu ya, Ca.
4: Oke deh, Pak Nova itu aja, saya mau semuanya aja ya.
2: Ya, salam juga, sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. ada Ica di Bone, Sulawesi. Mungkin dijawab dulu ada dua pertanyaan tadi di dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta. Silakan aja.
5: Baik, Mpok Nova. Langsung ya.
3: Langsung aja ya. Yang pertanyaan dari ini dulu dari WhatsApp Medan.
5: Dari WhatsApp. Ya. Ya.
2: Kalau besok pagi bisa nginep OG di situ kan?
3: Iya.
5: Ya terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi sejauh mana peran pemerintah
3: pusat.
5: Ya, pusat. Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya. Terbukti wakil presiden dan presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya.
3: Apakah cuma-cuma dibuat kilometer gitu aja?
5: Iya, persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan, mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
3: Iya, untuk pariwisatanya juga itu.
5: Iya. Jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Pok Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta datang, yang dilihat hanya seonggok
3: tulisan kilometer nol
5: gitu. Selebihnya nggak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan. Karena di situ ada situs Lobutua di Barus itu situs Lobutua yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak
3: ya.
5: Tapi sebetulnya
3: ya sebenarnya agak memperhalus lah.
5: Ya, jadi makam Mahligai misalnya itu juga, karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Makam Mahligai itu juga seperti itu, tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah, kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam Papan Tinggi yang tangganya
3: banyak itu ya,
5: ribu.
3: Iya.
5: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator, sehingga orang tidak terlalu capek sampai seribu tangga itu masuk ke sana. Itu misalnya, itu jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kurang lah dukungannya untuk menjadikan kawasan itu sebagai wisata religi, wisata apa begitu. Nah, itu satu. Terus pertanyaan yang kedua dari apa
3: Ica di Bone.
2: Dari Ica di Bone.
5: Iya, ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu. Ya. Jadi kalau di Medan itu sebetulnya di Medan itu adalah tanah Deli.
3: Iya.
5: Jadi bukan tanah Batak. Jadi sama dengan Jakarta, yaitu Betawi. Nah, jadi tanah Deli itu bahasa pergaulan di kita ini, di Medan ini, bahasa Indonesia.
3: Indonesia.
5: Ya. Memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu. Sehingga disebut loh ini dari mana kau? Ini Medan Bung katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu.
3: Iya.
5: Nah, jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin di rumah, di sesama teman-teman sepergaulan yang satu kampung, satu asal, itu mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Ya kan kita, apa namanya, menjunjung tinggi bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, dan melestarikan bahasa daerah, gitu. Jadi seperti saya misalnya dengan teman-teman saya, di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia. Mm-hmm. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nopa ini, Kak Anum ini, ya berbahasa Sangkola mahami.
3: Iya.
5: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang. Itulah kita di Medan ini. Jadi Medan itu tidak identik dengan Batak, ya namanya tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah, nggak betul. Yang maaf, mestinya apa? Yang karena ini tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu, bukan Horas. Nah, tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus kita sebut. Jadi Ahoy, Horas, Mejua-jua, Enjua-jua, Yahu,
3: yang dari Nias,
5: ya. Ya dari Nias, baru Oi Dusana.
3: Iya.
5: Jadi itu tadi ya, ada 5 itu ungkapan itu kan.
3: Bermacam-macam.
5: Nah itu dia penjelasan.
2: Baik.
5: Terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya.
2: Iya, dari Bune. Masih ada kesempatan Kak Anum, silahkan Medan, kayaknya udah kerangkering-kerangkering dari tadi.
3: Iya, sudah ada. Belum ada ini.
2: Oh, belum ada.
3: Telepon dari sebelah kayaknya.
2: Oh, itu telepon dari sebelah. Sepertinya udah kerangkring-kerangkring dari tadi. Ya, dan lagi itu ke Jakarta lagi di 0213504510. Silakan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo. Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu ya, dari Maluku.
6: Ayu di Maluku, tanya.
2: Iya, silakan Yu.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanum yang ada di Batara Medan.
2: Ya.
5: Alhamdulillah.
6: Ya, sudah. Kita mendengar suaranya Mbak Hanum.
2: Iya. Mbak Hanum bisa dengar suara Ayu?
6: Benar, cuman sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hari ini ya.
2: Iya, oke.
6: Okay. Ya, tentang apa sih barus ya? Tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah cetak masuknya budaya Islam di sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
3: Iya.
2: Ada Medan yang nelpon Kak Anum?
3: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak Nopa.
2: Sambungin kemana nih?
3: Ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
2: Oh ya udah, kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
3: Boleh.
2: Baik, oke, silakan.
3: Iya, boleh Pak Zahrin.
5: Ya. Mengapa menjadi apa ya disebut sebagai satu masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya. Nah, di Sibolga sendiri, jadi kota terkecil saya kira di Sumatera, kota Madia terkecil ketiga di Indonesia. Itu disebut negeri berbilang kaum. Karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita rujuk ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan India, Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina. Kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disauk. Jadi tepian disauk gitu. Jadi orang-orang yang datang itu secara penuh kesadaran melakukan adaptasi. Orang yang lokal itu juga bisa memahami praktek-praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami.
3: Saling memahami.
5: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal. Orang Keling bertemu dengan orang Arab, orang lokal. Jadi itu orang Cina juga begitu. Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing. Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni. Gitu.
2: Baik.
3: Begitu Mpok Nopal.
2: Iya, mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya. Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13:55. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
5: Ya, terima kasih Mpok Nova. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu barus yang agung ini, yang kaya dengan sumber daya alam, ya. Harga dari sekilo kapur barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta. Nah, kali 74 ya, berapa itu baru 1 kilo
2: barus,
5: kapur barus tadi. Jadi sekitar 1 koma sekian miliar 1 kilo kalau kursnya sekarang itu. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan masyarakat yang saling berantem begitu. Alhamdulillah harmoni.
2: Tetap harmoni ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zarin ya.
5: Iya.
2: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
5: Iya.
2: Enggak juga.
5: Kalau sultan itu mungkin di Dubai.
2: Kirain enggak juga takut didengar orang panjang enggak ya?
5: Bukan sultan Mbak Nova.
2: Apa itu?
5: Sultan.
2: Sultan bisa sultan. Oke, sultan muda gitu kan ya. Oke, Zarin terima kasih banyak. Semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya. Kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kanum terima kasih.
5: Ya, sebelum ditutup. Idun sana.
2: Iya. Okay. Idun sana. Dia dinyanyiin. Idun sana gitu. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Pol di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Pro 4 RRI.
8: Pro 4 RRI.
7: Pro 4 RRI.

Mati-mati kakak adik, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, membedakan mana lukisan yang asli ASEI dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau ASEI. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonais dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sami, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sereri atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.00.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Baik, pacar-pacar kakak di dalam semua, demikian tadi kita sudah ikuti bersama Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta. Dan kali ini pacar-pacar kakak di dalam semua, kita akan siarkan acara Bolkes ya, langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
2: Pada saat negaranya bermain, sebelum bermain pasti banyak yang konvoi.
3: Betul, betul.
2: Itu sangat ramai sekali, apalagi tim Belanda, Brasil, Argentina, itu luar biasa. Mau tengah malam, mau sampai pagi, tetap jalan.
3: Tetap jalan, tapi memang banyaknya konvoi yang ada di kota Jayapura, kita mungkin mengimbau saja untuk hati-hati ya, menghormati pengguna jalan lainnya. Dan yang pasti ini semangat Pesta Bola Dunia 2026 ini kali ini luar biasa, dengan 48 tim, 3 negara. Banyak sekali tim-tim kuda hitam. Kalau dari Karudi sendiri, selain Jepang, mungkin ada tim favorit yang lain, Kak Rudi?
2: Kalau saya sendiri, tim selain Jepang, Prancis, Kak.
3: Prancis, kenapa memilih Prancis?
2: Kalau dibilang kenapa pilih Prancis, sudah dilihat dari timnya sendiri, skuadnya sangat luar biasa. Banyak pemain-pemain bintang di dalamnya.
3: Oke, dan ini lagi memasuki babak akhir untuk fase grup. Banyak sudah yang memegang tiket ke 32 besar, ada juga yang masih harus berjuang ya, begitu ya. Banyak juga netizen ataupun warga kota Jayapura yang sudah memprediksikan siapakah nantinya akan melenggang begitu ya ke final Piala Dunia 2026. Dan banyak juga yang tidak tidak disangka-sangka bahwa seperti Cape Verde begitu ya, kan,
2: kuda hitam.
3: Dan juga tim-tim lainnya. Kalau Kakak Rudi sendiri ini memilih siapa untuk di final nanti nih, final Piala Dunia kira-kira?
2: Kalau untuk
3: ini
2: di final, prediksi saya Prancis dan Belanda.
3: Prancis dan Belanda.
2: Iya.
3: Berarti berbeda dong dengan tim Jepang tadi kan. Tadi pertama memilih Jepang, kok bisa berubah?
2: Jadi alasannya kalau untuk Jepang, memang kenapa saya pilih Jepang, karena daya juang dan semangatnya yang sangat luar biasa. Okay. Dan kenapa pilih Jepang lagi, karena mereka mengutamakan orang lokal. Jadi staff, mulai staff sampai pelatih, semua lokal. Terus kenapa dia prediksi saya bukan Jepang di final, karena menurut saya levelnya belum sampai ke sana.
3: Oh, belum sampai ke sana. Iya. Kalau di Jepang sendiri untuk pemain favoritnya begitu? Karudi?
2: Kalau pemain favorit saya Endo. Kebetulan saya fans klub Liverpool.
3: Oh.
2: Endo dari Liverpool.
3: Oke, dan ini juga euforia

0: Tadi kan kakaknya bilang selain Jepang, tim favoritnya adalah siapa? Saya Prancis, tapi saya tetap Prancis yang juara.
1: Oke, Prancis yang juara. Yeah. Baiklah. Walaupun ya semalam tadi Portugal juga baru melibas ya. Baru melibas Uzbekistan ya, 5-0 ya. Oke, tapi kalau melihat pemain-pemain yang terakhir akan bertanding di Piala Dunia seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, kalau menurut Kak Rudy sendiri tanggapannya seperti apa? Apakah mereka ini masih bisa untuk melaju begitu mengalahkan pemain-pemain muda?
0: Kalau saya lihat sih masih bisa sih, masih ada kans untuk para pemain legend atau pemain-pemain yang sudah tua berhadapan dengan pemain-pemain muda. Masih ada kans untuk mereka bisa meraih titel.
1: Oke, wow. Oke, ini kalau dari Kak Rudy sendiri, pengalaman yang paling berkesan saat menonton Piala Dunia 2026 ini paling berkesan nonton pertandingan apa lawan apa nih? Dari tim negara apa lawan apa?
0: Kalau saya kemarin kebetulan yang saya nonton tim favorit saya Jepang yang 4-0 melawan Tunisia.
1: 4-0 melawan Tunisia. Walaupun yang awal itu kan Jepang melawan
0: Belanda.
1: Lawan Belanda itu ditanding banget.
0: Seri ya.
1: Dua, walaupun sama. Di babak-babak akhir tuh luar biasa tuh kasih teriak di rumah. Nontonnya di mana, Kak?
0: Di rumah. Iya, soalnya kan jam istirahat juga jadi tengah malam karena besok mau kerja.
1: Sudah pernahkah nobar begitu di Kota Jayapura ataupun bersama teman-teman?
0: Terakhir kemarin pas malam minggu saya nobar di Saukau.
1: Oh, di mana tuh?
0: Di Tanah Hitam.
1: Tapi di sana kafe. Tuh kalau di Tanah Hitam paling banyak fans apa sih yang kakak lihat perhatikan begitu?
0: Oke, kalau di Tanah Hitam masih tetap tim Belanda sih yang paling banyak.
1: Tim Belanda. Iya. Nah, itu biasanya ada kakak melihat banyak yang mendukung tim Belanda, ada nggak mau pindah tim begitu?
0: Saya rasa tidak sih, karena
1: tetap Jepang.
0: Saya tidak, tetap di Jepang kalau saya.
1: Tetap di Jepang dan nanti Prancis. Final Prancis ya? Luar biasa. Tebak skor deh kalau begitu nanti di final Prancis lawan apa tadi?
0: Belanda
1: itu berapa skornya?
0: 2-1 untuk Prancis.
1: 2-1 untuk Prancis, yeah. Luar biasa. 2-1 untuk Prancis. Ini kita lagi ramai di sini, tepuk tangannya mana dong? Kayaknya kurang begitu dari tadi ya. Luar biasa. Ini kalau teman-teman di sini kebanyakan juga ada yang Belanda, ada yang Brasil. Kalau Brasil ini bagaimana nih? Kan untuk Brasil dengan pemain seperti Neymar begitu kan, apakah kalau masih untuk mampu untuk menambah satu bintang lagi atau
0: kalau menurut
1: dulu?
0: Saya sudah tidak bisa lagi.
1: Belum nanti next Piala Dunia selanjutnya mungkin ya.
0: Next Piala Dunia mungkin bisa. Tapi untuk tahun ini kansnya agak berat.
1: Oke. Dan yang pasti ini selain keseruan nonton bareng, ada enggak sih kayak taruhan sama teman-teman begitu, ada enggak momen-momen
0: mungkin
1: itu?
0: Kita arisan sih, Kak.
1: Oh, arisan jatuhnya.
0: Iya, arisan.
1: Oke, arisan.
0: Yeah.
1: Sudah berapa banyak tuh yang ikut arisan dan paling banyak tim dari negara mana nih yang
0: salah
1: memilih?
0: Satunya Brasil.
1: Brasil. Paling banyak Brasil.
0: Sama Belanda itu juga banyak.
1: Belanda. Oke. Okay. Yeah. Jepang berarti cuma kakak aja ya?
0: Jepang ada beberapa sih, tapi tidak sebanyak Brasil dan Belanda.
1: Oke. Wow. Ya, masih dengan keseruan euforia Piala Dunia 2026 yang ada di Kota Jayapura. Ini kan kita nonton Piala Dunia ini kan jam-jamnya ini kan memang agak-agak jam-jam kecil.
0: Benar sekali.
1: Kalau dari Kak Rudy sendiri ada rasa terganggu gitu enggak? Kan ini pasti menyediakan kopi, cemilan, cepulu yang cukup banyak begitu ya. Gimana Kak Rudy?
0: Kalau saya sih nonton yang tim favorit saja sih. Kebetulan kan jam-jam tayangannya di jam-jam orang harusnya istirahat, Kak. Jadi kita, kalau saya ini kan kerja, Kak. Jadi takutnya mengganggu pekerjaan. Jadi paling saya nonton di waktu-waktu tim saya bermain saja.
1: Oke.
0: Iya.
1: Dari semua pertandingan ada nggak sih yang mungkin selain dari Jepang ya, yang paling mengejutkan kakak begitu?
0: Mungkin kemarin yang Spanyol lawan Cape Verde.
1: Kenapa tuh? Mengejutkannya karena apa?
0: Kipernya sangat luar biasa, susah untuk dikasih gol. Jadi pertahanannya juga luar biasa, sampai pemain Spanyol mungkin frustasi.
1: Oke, dan itu juga masuk di

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Okay, masih dengan keseruan Piala Dunia 2026. Ini sayang sekali kalau kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, Indonesia hampir saja menuju ke Piala Dunia 2026 tapi gagal. Kalau menurut Kak Rudy sendiri gimana, Kak Rudy?
1: Oh, kalau menurut saya kenapa Indonesia gagal? Karena Indonesia masih belum ada seperti di Jepang, Kak. Kalau di Jepang itu dari usia dini fasilitas tentang sepak bola itu sudah sangat luar biasa. Jadi mereka itu punya target di tahun 2050 itu akan mencapai titel juara Piala Dunia.
0: Wow. Seperti itu. Oke, jadi targetnya di tahun 2050
1: juara Piala Dunia.
0: Juara Piala Dunia. Berarti di tahun 2026 ini mungkin sampai ke babak berapa?
1: Kalau
0: nih?
1: Saya prediksi di 16 besar.
0: 16 besar.
1: Karena habis ini kan ya, ketemu mungkin antara Maroko atau Brasil, Kak. Jadi Jepang pun kalau lolos ke 32 besar, dia akan bertemu antara Brasil atau Maroko. Kemungkinannya sih Brasil.
0: Kemungkinannya Brasil.
1: Kalau untuk Brasil, saya masih pegang Jepang.
0: Oke, kenapa tuh? Ini nanti fans-fans Brasil ngamuk nih. Udah pada. Oke.
1: Karena kalau saya masih optimis di Jepang sih. Jepang itu permainannya sangat, menurut saya tidak ada capeknya, Kak. Dia press dari menit 1 sampai 90.
0: Oke, dan dari segi body juga enggak kalah ini ya.
1: Iya, benar.
0: Enggak kalah saing dengan pemain-pemain yang Brasil, berpengalaman ya, pemain-pemain Eropa begitu, benar. Ya. Wow, jadi prediksi babak sampai ke babak 16 besar Brasil nanti diprediksikan oleh Kak Rudy ataupun Bung Rudy ya.
1: Iya.
0: Akan mengalahkan Brasil dengan skor berapa nih kira-kira? Ini prediksi aja, prediksi ya.
1: Prediksi saya di 3-2.
0: 3-2, 3 iya, untuk Jepang, 2 untuk Brasil, untuk ya. Brasil, buat fansnya iya, Brasil tahan, jangan marah. Ini cuma ini
1: prediksi.
0: Ini, iya, betul. Ini cuma prediksi. Dan ini melihat permainan Jepang yang sangat agresif sekali, ini kira-kira lawan yang paling berat dari Jepang ini siapa nih? Selain Brasil mungkin ya.
1: Justru kalau mungkin nanti ketemunya dengan Maroko, mungkin saya masih agak 50-50 karena Maroko kenapa, juga ya? Lagi bagus-bagusnya ini.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi pemain Maroko itu juga merata. Untuk semangatnya juga hampir sama dengan tim Jepang. Jadi kalau ketemunya dengan Maroko mungkin saya masih 50-50 sih. Tapi tetap Jepang sih.
0: Tetap Jepang.
1: Iya.
0: Tidak mau dirubah ya.
1: Tidak.
0: Walaupun finalnya nanti lebih memilih Prancis begitu ya.
1: Iya.
0: Kalau dari Prancis sendiri, kenapa kakak bisa memilih Prancis begitu? Mungkin ada faktor X yang lain begitu.
1: Awalnya kenapa saya pilih Prancis itu karena Kolo Kante sih sebenarnya kapten di tahun lalu. Cuman untuk di tahun ini kaptennya jadi Mbappe. Dan di tahun ini kenapa saya pilih Prancis lagi karena ada Olise.
0: Oke.
1: Iya, itu salah satu sebenarnya sih target dari tim klub saya sih Liverpool. Cuman kayaknya nggak berhasil karena Real Madrid menikung.
0: Dari segi permainan, kalau Prancis menurut Kak Rudy seperti apa nih sejauh ini?
1: Kalau segi permainan sudah sangat baik sih. Cuman kalau di klub kan Olise strikernya adalah Roy apa Ken, striker dari Inggris itu memang satu kesempatan satu gol. Jadi mungkin kalau dengan Mbappe masih tunggu itu momen itu.
0: Oke, masih di keseruan Piala Dunia 2026 ini, kalau melihat Kak Rudy, seberapa besar sih pengaruh bermain di tiga negara? Ini kan 48 tim, tiga negara di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko.
1: Kalau untuk seberapa pengaruh, mungkin untuk tim seperti Iran sangat berpengaruh ya. Karena mereka bermain di Amerika, tapi mereka home base-nya di Meksiko, jadi mereka harus bolak-balik, itu sangat berpengaruh buat tim sebenarnya menurut saya. Jadi itu salah satu pengaruh kenapa mungkin Iran kurang memberikan yang terbaik karena itu, Kak Papa.
0: Oke, dan kalau melihat ini kan ada 48 tim, ini mungkin ada tidak ya sih tim-tim yang mungkin menurut Kak Rudy itu mengecewakan? Atau mungkin permainannya kurang bagus atau kurang maksimal begitu. Mungkin karena paling banyak mungkin tim debut ya.
1: Iya,
0: nah
1: benar.
0: Kalau menurut Kak Rudy sendiri gimana, Kak?
1: Kalau menurut saya ada beberapa tim sih yang mengecewakan. Salah satunya mungkin Portugal, Kak. Sorry. Ayo.
0: Oke,
1: okay, karena dari materi pemain itu sangat luar biasa, dari kiper, back, pemain tengah sampai pemain depan itu luar biasa. Tapi kenapa di pertandingan pertama permainannya sangat kurang baik sekali menurut saya. Maksudnya mengecewakan lah. Harusnya bisa lebih baik dari itu.
0: Oke. Okay. Iya, tapi itu kan sudah dijawab ya, sudah dijawab pada laga lanjutan mereka yang kedua kemarin melawan Uzbekistan begitu dengan torehan 5-0 tanpa balas, yaitu dicetak pertama oleh Cristiano Ronaldo pada menit ke-6 dan lanjut pada menit ke-39. Mungkin apakah itu bisa merubah pandangan Karudi begitu, bilang bahwa kalau Portugal itu kurang meyakinkan begitu di Piala Dunia tahun
1: ini. Jadi memang seharusnya seperti
0: bagaimana
1: itu.
0: Karudi, ya?
1: Iya. Jadi memang seharusnya tim sekelas Portugal seperti itu bermainnya, jangan seperti yang babak pertama. Maksudnya pertandingan pertama.
0: Oke, okay. Berarti dicabut dari tadi ya?
1: Iya, boleh.
0: Iya, dengan format permainan juga bagus, 4-3-2-1 dengan menitik beratkan Cristiano Ronaldo sebagai striker. Kurang bagus di mananya, Kak Rudi? masih dendam ya.
1: Jadi mungkin kurang apa ya? Kalau dari segi tim, materi pemain juga bagus, mungkin. Iya. Kerjasamanya yang masih kurang. Saya lihat beberapa kali ada beberapa miss. Contohnya mungkin kayak ada salah satu peluang yang harusnya bisa di loss ke Ronaldo, dia bisa mencetak tapi langsung diambil di depan. Seperti itu. Okay. Mungkin pengambilan keputusan bisa jadi.
0: Oke, okay. Dan yang pasti ini karena baru babak fase grup ya, belum menuju ke 32 besar. Portugal juga masih punya banyak sekali peluang dan nanti kita lihat saja ya akhir dari Piala Dunia 2026. Iya, kalau kakak tadi memprediksikan Belanda,
1: Perancis,
0: kalau saya berbeda ya, sobat RRI, saya Portugal versus Belanda.
1: Oke, siap.
0: Oke, okay, dan kalau menurut Karudi sendiri ya, apakah sistem 8 peringkat ketiga terbaik yang lolos ke fase grup ini sudah adil apa belum nih?
1: Adil sih menurut saya, karena memang ada beberapa tim yang sangat berjuang untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Jadi mereka akan berjuang untuk mendapatkan tiga terbaik itu juga.
0: Luar biasa, ya. Dan ini ada juga fenomena-fenomena yang terjadi di Piala Dunia 2026 ini terkait dengan VAR. Dan sistem offside yang cukup ketat sekali ya, dari segi teknologinya ini banyak sekali pencetak bola menuju ke gawang nih banyak dianulir begitu oleh wasit terkait dengan wah ini udah pada euforia, udah seru banget, tetapi ternyata tidak terjadi gol. Menurut Karudi seperti apa nih?
1: Kalau menurut saya, Kak Irma, sebenarnya keindahan atau seni dari sepak bola itu ya itu tadi. Maksudnya kalau dengan adanya teknologi VAR mungkin agak mengurangi seni dari sepak bola itu sendiri sebenarnya. Kalau menurut saya tanpa VAR pun sudah sangat baik.
0: Tapi kalau menurut Karudi, apakah itu menguntungkan dari segi permainan atau malah sebaliknya merugikan begitu? Karena kan banyak banget gol-gol yang memang tidak disahkan begitu sama wasit, sedangkan untuk mencapai satu gol saja ini setengah matinya luar biasa begitu, Karudi.
1: Itu dia, Kak Irma, yang saya bilang tadi, seni dari sepak bola itu kan ada beragam. Mungkin dengan adanya VAR ini, jadi teman-teman mungkin atau orang-orang yang sedang bermain sepak bola akan merasa kayak sudah berjuang, tapi karena ada VAR akhirnya tidak bisa menjadi gol atau selebrasi.
0: Secara tidak langsung Kak Rudi menyetujui dengan adanya VAR ini ya?
1: Boleh.
0: Oke, baiklah. Oke, ini lagi semarak juga, lagi antusias juga nih para warga Kota Jayapura sekarang tuh ada bicara kalau wah ini lagi sistem draw nih. Lagi skornya lagi sama dengan tim kuda hitam yang sangat berpeluang banget untuk menuju ke babak 32 besar. Nah, ini contohnya kemarin seperti Spanyol lawan Cape Verde begitu kan. Ini kan kaget juga kalau menurut Karudi sendiri peluang ataupun tim-tim yang baru masuk ini apakah bisa berpotensi untuk melangkah ke babak 16 besar ataupun ke final begitu, Kak?
1: Jadi itu yang dibilang namanya bola itu bundar, Kak. Iya, jadi untuk potensi atau ini tetap ada, Kak. Cuman kalau menurut saya mungkin levelnya belum sampai untuk ke sana. Seperti yang tadi Kakak bilang, kenapa saya tidak memilih Jepang di final, betul, karena level dari Jepang belum sampai ke final dari Piala Dunia.
0: Oke, dan ini juga lagi berburu top score sepatu emas Adidas, dan yang pasti ini ada nama-nama pemain besar. Salah satunya yang masih tertinggi ada Lionel Messi.
1: Kedua Mbappe
0: ya, dengan 4 gol kemarin terakhir ya. Messi masih berada di puncak dengan 5 gol. Kalau menurut Kak Rudy, siapakah nanti yang akan mendapatkan, walaupun Cristiano Ronaldo baru 2 gol ya. Ini saya pendukung Portugal ya.
1: Langsung aja memperkenalkan
0: diri pendukung Portugal. Jadi ya, di antara pemain-pemain yang sangat luar biasa, antara Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappe, dan yang lain begitu, siapakah yang nanti akan?
1: Kalau saya masih prediksi Mbappe.
0: Mbappe, karena Perancis.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, baiklah, terima kasih buat Kak Rudy yang sudah hadir di Bolkes Pesta Piala Dunia 2026. Mungkin apa pesan ataupun harapannya yang ingin disampaikan terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 di Kota Jayapura?
1: Ya, semoga dengan euforia Piala Dunia tetap menjaga kondusif, kekondusifan kota di Jayapura. Jangan sampai gara-gara kita euforia konvei akhirnya menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti itu.
0: Oke, terima kasih buat Kak Rudy. Terima kasih sudah berbagi cerita ini. Dan terima kasih buat semuanya. Saya Irma. Kita akan bertemu lagi di Bolkes selanjutnya. Sampai jumpa.

Masih di Kitarumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacar-macar kakek di dorang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Serobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Serobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, Gunung Serobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yoteva seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura, yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Enggros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Serobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di Abe Pantai, ya. Nah, dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Serobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Serobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini bisa ditemukan beberapa situs, ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca, serta lumpang. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat, ya. Di titik pertama, Megalitik Serobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat, yaitu Megalitik Serobu 2 dan juga Megalitik Serobu 3 dan Megalitik Serobu 4, ini digunakan sebagai tempat penguburan.

0: Nusantara.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Ina nggak bisa kebuka gini. Apa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Saat ini saya sedang berada di Desa Barugerem, tepatnya di dalam proses persiapan untuk melakukan pencarian atau berburu bagong, atau yang lebih dikenal di Jawa Barat, Moro Bagong.
3: Sekarang yang paling sikap bagong itu apa? Korupsi, koruptor, lebih tinggi jabatan dia, lebih besar.

0: Matahari belum begitu tinggi ketika puluhan pemburu babi hutan yang tergabung dalam PORBI atau Persatuan Olahraga Berburu Babi Indonesia Kabupaten Sumedang, Jawa Barat bersiap berburu babi hutan atau morobagong di Bukit Baru Berem, Kecamatan Sukasari. Beragam perlengkapan berburu terlihat sudah dipersiapkan, termasuk puluhan anjing berbagai jenis terlatih yang merupakan senjata utama morobagong kali ini.
1: Saat ini saya bersama puluhan pemburu babi hutan tengah berjalan menuju lokasi pencarian atau perburuan babi hutan yang sering mengganggu lahan pertanian warga. Satu demi persatu berjalan menuju lokasi yang telah ditentukan sebagai titik awal perburuan.
0: Setelah berjalan sejauh kurang lebih 5 km, kami dan rombongan pemburu pun akhirnya tiba di pinggiran hutan Gunung Manglayang. Setelah sejenak melepas lelah, Kang Endang Menir yang merupakan Ketua PORBI Kabupaten Sumedang membagi para pemburu menjadi beberapa kelompok. Selesai berdoa, selanjutnya para pemburu segera menyebar menuju spot perburuan yang diprediksi menjadi tempat babi hutan. Puluhan anjing pemburu pun terlihat mulai tidak sabar dan terus menggonggong tiada henti. Tradisi berburu babi hutan atau morobagong di Jawa Barat sendiri sudah berlangsung turun-temurun sejak lama. Pada umumnya, berburu babi hutan dilakukan oleh kalangan laki-laki dewasa pemberani dan memiliki keterampilan berburu yang mumpuni. Namun, sekarang ini tidak sedikit juga kaum hawa dan anak-anak mulai menyenanginya. Tradisi morobagong di Jawa Barat saat ini tidak hanya ditujukan untuk membunuh babi hutan yang kerap merusak areal pertanian, tapi juga sudah berubah menjadi hobi yang menyenangkan sekaligus berbahaya dan menguras adrenalin. Berburu babi atau morobagong juga menjadi ajang silaturahmi dan mengasah kerjasama. Karena tanpa kerjasama dari para pemburu, mustahil babi hutan yang menjadi buruan utama bisa ditaklukkan. Anjing yang digunakan untuk berburu pun juga sudah mulai beragam jenisnya. Jika di era tahun 90-an, anjing yang dibawa lebih banyak anjing kampung, namun seiring perkembangan zaman, para pemburu pun mulai melakukan perkawinan silang antara anjing kampung dengan anjing dari luar negeri. Kemampuan anjing hasil persilangan tersebut terbukti lebih hebat, karena selain dibekali daya penciuman yang tajam khas anjing kampung, daya jelajah serta kemampuan dan keberanian berburunya pun meningkat sesuai ciri anjing jenis terkam dan pitbull. Para petani pun merasa terbantu dengan hadirnya para pemburu tersebut, karena seperti diakui Bapak Enjang, salah seorang petani di Bukit Baru Berem, gerombolan babi hutan kerap merusak tanaman pertaniannya sehingga kerap merugikan.
2: Panjang dengan adanya kegiatan morobabi di daerah yang mungkin daerah Bapak banyak pertanian perkebunan.
3: Iya, sering terganggu itu. Karena itu kepelakan tanam udah musim hampir habis paruhnya itu babi hutan. Banyak itu musim panen gitu. Itu padi, jagung, singkong, hampir habis.
2: Kalau munculnya babi hutan, biasanya masa panen atau masa tanam, Pak?
3: Ya, masa panen itu.
2: Memang mengganggu banget, Pak, ya?
3: Iya, mengganggu tanam-tanam itu. Merugikan itu, Pak, masyarakat.
0: Matahari sudah mulai condong ke arah barat kala itu. Keberuntungan rupanya menyertai kami pada perburuan kali ini. Di tengah keheningan Bukit Baru Berem, tiba-tiba rombongan yang berada di sisi kanan kami mulai berteriak lantang. Suasana pun berubah menjadi riuh rendah, berbaur dengan suara gonggongan anjing yang tiada henti. Tidak lama kemudian, Dari balik semak belukar, bayangan hitam berkelebat dengan kecepatan tinggi. Ternyata itulah yang menjadi target kita kali ini. Bagong alias babi hutan. Setelah berjibaku selama kurang lebih 1 jam, akhirnya puluhan anjing yang kami bawa pun berhasil mengepung sang babi hutan di pojok bukit Baru Berem. Pertarungan sengit antara anjing dan babi hutan berbobot lebih dari 60 kg pun tidak terelakkan lagi. Dikepung puluhan anjing yang terlihat ganas, babi hutan pun memberikan perlawanan yang tidak kalah buasnya. Gigitan anjing di sekujur tubuhnya dibalas dengan serudukan taring babi hutan, sehingga beberapa anjing pun terluka. Selang 30 menit berikutnya, perlawanan babi hutan pun terlihat mulai melemah dan tidak lama kemudian berhasil dilumpuhkan. Berhasil menangkap dan membunuh babi hutan di kaki Gunung Manglayang kali ini membuat semua pemburu puas. Kang Amir misalnya, pemilik anjing berjenis Pitcairn yang ia beri nama Batman itu mengaku ada kepuasan tersendiri yang tidak bisa ia lukiskan dengan kata-kata. Apalagi berhasil menangkap babi hutan seperti kali ini.
4: Ya, pertamanya hobi, keduanya suasana hutan itu sejuk ya. Jadi istilahnya itu ngilangin suntuk di rumah gitu. Terus kalau kita dapat, wah itu udah gak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu gitu, kebanggaan.
0: Petang mulai menjelang. Kami pun bergegas kembali pulang setelah perburuan yang terbilang sukses kali ini. Sepanjang perjalanan, obrolan tentang proses perburuan dan saling memuji anjing peliharaannya menjadi topik pembicaraan, sehingga tidak terasa

0: Padma Dinata menilai, tradisi Moro Bagong di Jawa Barat memiliki filosofi kalau sesuatu yang jahat itu harus dimusnahkan. Babi atau Bagong di mata orang Sunda atau Jawa Barat yang mayoritas beragama Islam dilambangkan sebagai hewan jahat yang kerap merusak tanaman para petani. Secara tegas, bahkan Cece Hidayat Padma Dinata berharap filosofi Moro Bagong ini harus juga diterapkan dalam memberantas praktek korupsi yang dinilainya sudah sangat akut saat ini.
1: Jadi kalau Bagong itu kan di dalam sistem budaya sudah sesuatu yang tidak baik. Babi, Bagong, tadi ya, sudah itu kan gak bisa. Jadi apa yang tidak baik atau yang jahat dibunuh. Nah sekarang yang paling sehingga Bagong itu apa? Korupsi. Lebih tinggi jabatannya, lebih besar korupsi.
0: Setelah perburuan yang menguras tenaga, para pemburu pun memperlakukan anjing-anjingnya dengan penuh kasih sayang. Ada yang dimandikan di aliran sungai yang sudah mulai menyusut debit airnya. Namun tidak sedikit juga yang terus dielus-elus dan dipijit. Ritual tersebut diyakini akan membuat hubungan antara anjing dan tuannya semakin erat. Sesaat kemudian, kami pun kembali pulang ke rumah masing-masing, meninggalkan kaki Gunung Manglayang dengan perasaan.

Bagaimana sih Kak Ade? Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dane, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Masih dalam acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Nah, siapa sih yang tidak mengenal musik dangdut? Macam-macam kata dia orang semua. Jenis musik lagu ini bisa ditemui dengan mudah di berbagai daerah di Indonesia. Nah, selain itu, penggemar musik dangdut ini tidak hanya dari kalangan orang tua saja, tapi sekarang-sekarang juga anak-anak muda banyak ya yang menjadi penggemar musik dangdut. Jadi, musik dangdut ini merupakan perpaduan musik lokal khas Indonesia dengan musik film dari India dan juga Malaysia serta musik rock barat. Nah, perpaduan gaya ini digunakan pertama kali di Jakarta sekitar akhir tahun 1960-an. Nah, kemudian gaya ini mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1970-an serta 1980-an. Nah, mengutip dari Ensiklopedia Britannica, musik dangdut muncul pada abad ke-20. Nah, bermula dari keinginan musisi muda Indonesia untuk membuat musik modern yang menarik berbagai kalangan. Nah, dilansir dari situs Institut Teknologi Padang, musik dangdut ini lahir dari pengaruh musik India dalam film-film Bollywood yang berjudul Boneka India, yaitu sekitar tahun 1950-an. Jadi film Bollywood ini sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dan pada tahun 1968, Roma Irama merupakan salah satu pelopor musik dangdut di Indonesia. Nah, secara perlahan, musik ini mulai dikenal oleh publik secara luas sekitar 1970-an. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh musik India, musik dangdut juga dipengaruhi oleh musik Arab, khususnya pada bagian cengkok serta harmonisasi nadanya. Nah, pada 1970 hingga 1980, musik dangdut ini menjadi

Madonna genre musik yang sangat diminati oleh warga Indonesia. Jadi awalnya kisah dalam lagu dangdut berangkat dari kisah-kisah romantis, tapi semakin lama musik dangdut ini juga turut membahas berbagai isu sosial serta mengajak pendengar untuk senantiasa mengingat ajaran agama Islam. Nah, Roma Irama ini merupakan salah satu sosok yang mempopulerkan dangdut hingga ia dijuluki sebagai Raja Dangdut. Nah, ketenaran musik dangdut ini pernah membuat musik ini dilarang pemerintah untuk disiarkan di radio serta televisi pemerintah. Jadi pada 1990-an, pemerintah menganggap kalau musik merupakan salah satu lambang penting dalam pembangunan Indonesia serta menghilangkan batasan yang mungkin pernah ada sebelumnya. Nah, walau sekarang ini ketenaran musik dangdut itu tidak seheboh-heboh yang dulu, tetapi ya musik dangdut ini masih sangat digemari. Nah, ini tidak hanya oleh masyarakat Indonesia saja, tapi juga oleh masyarakat internasional, ya. Nah, selain Roma Irama, ada musisi-musisi dangdut legendaris lainnya, ya, sebut saja seperti Elvy Sukaesih, Maggie Z, Cacah Handika, Mansyur S, ya, Evie Tamala, Ida Laila, Iis Dahlia, juga ada Ikke Nurjana, ada Inul Daratista, ya, sampai Via Valen dan juga Nela Karisma, ya, dan juga masih banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang lainnya. Nah, itu dia macam-macam kayak dalam semua. Nah, Macita bacakan komentar Pace-Mace dulu ya yang sudah ada di media sosial kita di Facebook tentang lagu dangdut apa sih yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Sylvia Prayitno di Lampung. Nah, kopi dangdut Macita, nah, lagunya sudah lintas generasi sampai sekarang. Nah, lalu ada Brahma Koso di Banjarmasin. Nah, dangdut lawas misalnya lagunya almarhum Maggie Z, Caca Handika atau Moksin Alatas, juga Hamdan ATT, ya. Nah, judul-judul lagunya ya seperti misalnya Jandaku, Gubuk Bambu, Tembok Derita, Sepiring Berdua. Nah, ini lagu-lagu yang dulu pernah saya mainkan waktu saya masih menjadi gitaris cabutannya orkes. Wah, ternyata Brahma Koso ini dulunya juga pernah jadi pemain gitar ya untuk orkes ya, seperti itu. Oke, nanti Majita masih akan kembali lagi masih dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Masih di Kita Rumpun Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan pace-mace kakak-kakak dorong semua dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Nah, genre musik dangdut paling banyak diminati masyarakat Indonesia itu karena apa? Karena liriknya tuh relate banget dengan kehidupan sehari-hari, ya. Nah, lirik-lirik lagu dangdut itu, ya, itu bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara yang ternyata itu bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, hasil survei skala survei Indonesia atau SSI yang dilakukan pada tahun 2022, musik dangdut itu merupakan genre yang paling disukai masyarakat Indonesia dengan presentasi tertinggi yakni 58,1%. Nah, selanjutnya di posisi kedua ada musik pop 31,3%, disusul dengan musik daerah 3,9%, musik roncong 2,6%, musik kasidah atau religi 1,2%, lalu jazz 0,4%, dan juga yang terakhir ada rock, ya, 0,3%. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sekarang ini jadi idola, sebut saja Happy Asmara, Yeni Inka, bahkan Denny Caknan, ini turut merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Nah, liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama kenapa anak-anak muda sekarang lebih senang juga, ya, senang mendengarkan lagu-lagu dangdut. Nah, terpantau trending musik di YouTube, ya, itu paling banyak dihiasi oleh genre lagu dangdut. Nah, contohnya misalnya ada judul Jajalen Aku, ya, dari album Kalih Welasku milik Denny Caknan yang trending nomor 3, ya, bahkan mendapatkan berjuta penonton. Padahal pada saat diunggah itu langsung mendapatkan 1 juta penonton dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, disusul juga ada yang namanya lagu yang judulnya Sanes dari Guyon Waton featuring Denny Caknan. Nah, ini juga ditonton bahkan berjuta-juta kali, ya. Lalu ada lagu yang berjudul Cinta Tak Direstui yang dinyanyikan oleh Sinta Arsinta featuring David Chandra yang trending di saat itu di YouTube di trending nomor 8 dan mendapatkan jumlah viewers, ya, beribu-ribu, ya. Lalu ada juga Happy Asmara dengan judul lagunya Gusti Kulolos, ya, ini juga mendapatkan viewers ribuan, ya, ketika pertama kali lagu ini muncul. Nah, selain di YouTube, ya, media-media sosial lainnya seperti Instagram maupun TikTok, ini musik dangdut rame-rame digunakan sebagai backsound reel, ya. Bahkan, ya, lagu Sial, ya, yang genrenya tuh pop, ya, miliknya Mahalini yang di TikTok itu akhirnya populer dengan aransemen dangdut yang akhirnya banyak di cover oleh banyak pihak. Nah, kalau dilihat di audio reel Instagram, ya, setidaknya ada lebih dari 50 ribu orang yang menggunakan backsound Sial aransemen dangdut untuk video yang diunggah, ya. Lalu ada juga lagu Rungkat, ya, ini sukses, ya, digunakan oleh kurang lebih 60 ribu reel, ya, di Instagram, sehingga lagu-lagu dangdut ini sekarang itu berjejal menghiasi berbagai media sosial. Nah, itu dia, ya. Kembali Maceta baca komentar pace-mace kakak di dorong semua. Topik kita di sore di hari ini, ya, tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada Dustin Timberlake di Batam. Ya, oke, Dustin, ya. Nah, Pengemis Cinta yang dinyanyikan oleh Johnny Iskandar. Nah, lagu dangdut ini menurut saya sempurna karena ketika mendengar hentakan kendangnya, ya, langsung pengen stage dive, ya, alias joget. Nah, lalu dari Ovan Zainuddin di Palangkaraya, kalau menurut saya Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki juga merupakan lagu dangdut yang melegenda. Nah, lalu ada Sinta Kristanti di Pontianak, ya. Lagu-lagu dangdut yang melegenda menurut saya ada Kopi Dangdut, Dua Kursi, Sayang, Oplosan, Bojogalak, ya, Cendol Dawet, Cidro, Bang Jono, Brondong Tua, Sakit Gigi. Nah, ini bisa dibilang my top 10 sih, ya. Intinya yang bisa sekalian bisa buat saya teriak-teriak dan bisa pol-polan keluarin energi. Ya, itu dia, ya. Jadi ada 10 top
lagu dangdut versinya Sinta Kristante ya. Lalu ada dari Budi Suhendra di Jakarta ya. Kalau menurut saya lagunya Bang Haji Roma Irama, Mansur S, Imam S Arifin, Megi Z, Rita Sugiarto, Evi Tamala, Elvi Sukaisi dan semua dangdut old school menurut saya mayoritas bagus dan melegenda. Lalu dari Syafrudin Huta Galung di Wayana, nah ada lagu tema Asian Games 2018, ya saya lupa judulnya Macita yang dinyanyikan Via Valen itu loh. Nah itu berkualitas dunia karena di cover ke berbagai bahasa, itu menurut saya kalau lagu dangdut yang menjadi legenda. Nah oke okay, ya. Macita masih akan kembali lagi dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, kaca-maca kata di dorang semua. Jadi, apa sih alasan masyarakat Indonesia sangat menyukai lagu dangdut? Nah, benarkah karena memang liriknya tuh relate dengan kehidupan masyarakat Indonesia? Nah, kalau kita lihat beberapa lagu ya lagu-lagu dangdut yang terkenal ya, itu memang bercerita tentang kisah asmara yang kandas ya. Bisa karena kondisi ekonomi atau juga perdebatan soal status sosial ya, atau juga banyak sebab-sebab lainnya. Nah, menurut Andrew Winthrop ya, ini seorang profesor pada jurusan musik Universitas Pittsburgh Amerika Serikat, pada bukunya Dangdut Musik Identitas dan Budaya Indonesia tahun 2012. Nah, dikutip ungkapan yang ditulis peneliti sejarah ini dikutip dari peneliti sejarah dari Universitas Ohio William Frederick ya. Andrew mengutipnya menyebutkan kalau musik dangdut itu merupakan prisma yang peka dan berguna untuk memandang masyarakat Indonesia. Jadi Andrew menyebut selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut ini juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern. Nah, selain itu, musik dangdut itu identik dengan penikmatnya yang dinilai itu berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, hal ini didukung dari survei yang dilakukan dari SSI terkait peminat terbesar musik dangdut ya. Ya, menurut survei itu, masyarakat dengan tingkat pendidikan tertinggi sekolah dasar atau SD itu menempati peringkat teratas sebanyak 67,3%. Selanjutnya disusul lulusan SMP 62,8%, lalu SMA 45,8%, dan perguruan tinggi 28,1%. Nah, data ini menunjukkan kalau semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin berkurang kesukaannya terhadap musik dangdut. Nah, lalu dilansir dari riset yang dilakukan Katadata, nah ini menariknya pendengar Spotify di Indonesia cenderung menyukai lagu-lagu yang terdengar sedih. Jadi Spotify mengukur suasana emosi lagu dengan indikator yang disebut valensi yang dinyatakan dalam skor di rentang skala 0-1. Nah, artinya lagu dengan angka valensi mendekati 1 itu terdengar lebih positif, seperti bahagia, ceria, atau antusias. Nah, sebaliknya, lagu-lagu dengan valensi mendekati 0 itu terdengar lebih negatif, seperti murung atau sedih. Nah, dari hasil daftar putar lagu terpopuler yang diputar oleh masyarakat Indonesia, itu menunjukkan 50 lagu paling populer dengan angka valensi rata-rata 0,37 per akhir ya, 0,37%. Nah, angka ini paling rendah jika dibandingkan dengan daftar putar di 60 negara. Sementara negara dengan valensi daftar putar lagu terpopuler paling positif itu ada di Brasil, Nigeria, Belanda, Polandia, dan juga Chile. Nah, mari kita bacakan komentar dulu ya yang terakhir ya, dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Brian Raditya di APO. Nama cerita, menurut saya lagu-lagu dangdut yang legend sih seperti Yeni Inka yang judulnya Pecah Seribu. Pecah Seribu itu sebenarnya lagu cover ya dari Yeni Inka itu ya. Pecah Seribu itu lagu yang dari penyanyi aslinya Elvi Sukaisih. Lalu Putra Kelana di Kerom, kalau menurut saya lagu dangdut legend itu lagunya Bulan Bintangnya Bang Roma Irama. Nah, lalu yang terakhir dari Raf di Jakarta, nah lagu-lagu dangdut karya Orkes Moral Pengantar Minum Racun atau Om PMR. Nah, Pengemis Cinta salah satunya dari Joni Iskandar. Nah, itu dia Pak Cemace ya. Jadi masyarakat Indonesia itu menurut Maceita itu akan tetap merawat dan melestarikan lagu dangdut Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat dari salah satu siaran televisi nasional yang masih menjadikan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut sebagai acara utamanya ya di malam hari. Jadi
Sampai saat ini juga sudah puluhan bahkan ratusan penyanyi dangdut yang sudah terbentuk ya. Contoh saja ada Vildan, Lesti ya, itu jebolan dari Dangdut Academy, atau Selfie ya, yang jebolan dari Liga Dangdut ya. Jadi memang dengan hadirnya mereka-mereka ini membuat dangdut semakin ramai dan juga bernyawa panjang menurut Mas Eta. Jadi kita doakan saja ya, ke depan lagu-lagu dangdut yang diciptakan dan dinyanyikan oleh pedangdut generasi muda itu tidak saja enak didengarkan, tapi juga berkualitas dan dapat melebihi lagu-lagu karya cipta pedangdut senior yang telah lebih dulu memperlihatkan prestasinya.

Pacemasi gagal tidur semua, terasa ya kita punya kebersamaan ya dari pukul 11 tadi siang ya sampai di saat ini sudah akan berakhir ya, dan sebentar lagi akan pukul 18. Jadi pacemasi gagal tidur semua, Macita pamit undur diri dari ruang dengar pacemasi gagal tidur semua. Terima kasih atas kebersamaannya bersama dengan kita orang, dan kita akan jumpa lagi nanti ya di lain waktu. Selamat sore untuk semuanya dan wanyambe.

سفور لو أيدني وأنت ألم دنيا بمن

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekurkan

0: Apa bikin situ? Apa bikin situ?
1: Eh kenapa?
0: Udah nggak kompi buang sampah di sungai?
1: Ma, kenapa kalau saya buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu Mikau kok kuper.
1: Ini sama.
0: Karena kau membaca.
1: Apa saya membaca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Maka,
0: coba kau bayangkan.
1: Tunggu saya bayangkan.
0: Dan terlalu kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Ada kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Tidak tahu.
0: Kau mencuci kaki apa?
1: Tidak tahu, Mi.
0: Kau pakai air aki?
1: Tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Tidak bisa.
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali pala itu sungai. Mak yuk pala saya promise, Mi.
0: Pala itu promise?
1: Promise itu janji. Saya tidak akan membuang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Berbagai macam kata Ade, budaya Arareng adalah budaya asli suku Biak. Arareng memiliki arti mas kawin, dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Arareng tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada kabar Papua jam 19.

Baik, Pak Cepat juga akan didorong semua. Demikian Mbak Cita akhiri acara bersama dengan Mbak Cita. Namun sebelumnya Mbak Cita informasikan bahwa sesaat lagi Pro 4 RRI Jayapura akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jayapura guna menyiarkan siaran Bolcast ya, siaran bola ya, dalam podcast dengan topik hari ini jangan sampai saldo rekening jebol. Wah, ini nih biasanya ya pada saat bola-bola gini nih memang banyak banget nih yang namanya perjudian. Nah, nanti seperti apa nanti kita akan ikuti bincang-bincangnya dalam Bolcast berikut ini.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat. Sampai di sini kami cukupkan persembahan senandung-senandung religi islami yang dihadirkan sembari tadi Anda nantikan dikumandangkannya azan maghrib. Dan kini azan maghrib sudah berkumandang pukul 17:46 waktu Indonesia Timur. Tak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah Anda, doa-doa yang Anda panjatkan diterima serta dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini pukul 18:04 waktu Indonesia Timur pendengar, dan akhirnya sampai di sini juga rangkaian tugas saya menemani Anda sejak pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan selepas saya sudah standby juga ada Mbak Ida Susilawati yang nanti gantian temani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ketemu lagi nanti sama Mbak Rahma esok pagi, dinas pagi ya, di depart yang pertama dan depart yang kedua untuk edisi siar hari esok, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Dan kini kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama edisi hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Akan kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama Bolkes ya, dengan program acara kami yaitu Bolkes atau Bol Podcast untuk malam hari ini. Perbincangan yang menarik dengan topik jangan sampai saldo rekening ikut bobol. Kami hadirkan siaran Bolcast atau Bol Podcast untuk menyuarakan gelaran Piala Dunia 2026 produksi Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel.

0: sudut pandang yang berbeda. Kalau momen-momen Piala Dunia 2026 ini kan banyak banget nih, nobar, nonton bareng, itu terjadi di warung kopi ya, karena tempatnya kan juga seru banget untuk nobar. Dan yang pasti selain itu juga di media sosial nih. Dan kali ini kita akan ngobrol mengenai Piala Dunia tapi dari sudut pandang yang berbeda, yaitu mengenai judi online. Dan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan, ada Kakak Yosua Rinaldi, Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Papua. Halo Kak.
1: Halo Kak Irma, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Oke, sebelum kita masuk ngobrolin mengenai hal-hal yang mungkin banyak yang kurang paham begitu ya terkait dengan Piala Dunia 2026, kalau Kak Yosua sendiri itu nonton gak sih Piala Dunia?
1: Oh, nonton banget Kak Irma. Jadi saya ini pendukung beratnya Argentina dan Lionel Messi.
0: Oh, pendukung berat dari Argentina dan Lionel Messi. Betul. Begitu ya. Selain dari Argentina ada gak tim-tim jagoan yang lain gitu?
1: Sebenarnya kemarin saya cuma jagokan Argentina, tapi setelah itu saya cukup jatuh cinta dengan Cape Verde.
0: Oh, Cape Verde itu tim debutan juga ya. Betul. Di Piala Dunia begitu ya. Oke, Kak Yosua, kita kan tahu bahwa Piala Dunia 2026 ini adalah momen internasional gitu kan. Seluruh dunia tuh merayakan Piala Dunia 2026. Tapi ada yang sedikit, mungkin sedikit berbeda untuk pembahasan kita di hari ini. Karena kalau ngomongin Piala Dunia, permainan pasti itu identik banget dengan yang namanya tebak skor. Nah, kalau menurut Kak Yosua sendiri itu gimana tuh?
1: Iya, jadi Kak Irma, kalau dari sisi saya sendiri sebagai juga penikmat bola ya, tebak skor itu adalah hal yang lumrah saja kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Namun ketika tebak skor itu menjelma menjadi kita masuk ke ranah judi online, nah itu yang sebenarnya menjadikan kita beresiko. Nah, itulah sebabnya memang dalam Piala Dunia ini sendiri, saya tahu kita euforia, saya juga bereuforia, tapi jangan sampai euforia ini membuat dramanya itu bukan hanya di drama lapangan hijau, tapi menggeser sampai ke drama saldo rekening juga yang tergerus gara-gara kita main judi online. Jadi itu yang kadang-kadang juga saya lihat juga sering terjadi, kita tebak skor main judi online, akhirnya dari situ kita tergerus dana kita dan akhirnya ketagihan. Nah, yang ditakutkan adalah jangan sampai setelah Piala Dunia judi online-nya lanjut terus karena udah ketagihan gara-gara keikutan pada saat di Piala Dunia. Itu kira-kira Kak Irma.
0: Oke. Tadi Kak Yosua juga mengatakan bahwa itu hal yang lumrah. Kita kalau misalnya ada pertandingan itu kan pasti yang namanya antusias daripada dari para netizen begitu. Betul. Kan mendukung tim kesayangannya, terkadang kan kita wah, kita enggak ikut main, jadi kita ikut yang hal yang lain, permainan yang lain, salah satunya adalah judi online. Nah, dari OJK sendiri ada enggak sih mungkin sosialisasi begitu terkait dengan judi online? Dan kalau tadi Kak Rinaldi, Kak Yosua bilang kalau itu hal yang lumrah, apakah memang diperbolehkan begitu? Atau mungkin ada cara-cara tertentu gitu untuk permainan-permainan seperti tebak skor? Nah, itu gimana tuh?
1: Iya, jadi Kak, kalau tebak skor ini kan konteksnya kita sehari-hari juga sering ya. Bahkan bukan hanya di Piala Dunia, di tim sepak bola biasa, di klub sepak bola kita lakukan, tapi kan tebak skor ini hanya kayak kita dengan teman bermain-main gitu kan.
0: Okay.
1: Nah, tapi ketika kita sudah masuk ke dalam ranah judi online, sudah ada uang yang bermain di sana yang kita masukin secara online, nah itu yang sudah beda dimensinya tuh. Jadi makanya kami dari OJK sudah sangat sering melakukan sosialisasi pun sebelum Piala Dunia, dan akhirnya di Piala Dunia juga kami juga berusaha untuk memberikan sosialisasi karena ada semacam alert ya, karena kami lihat di internasional sendiri ada perusahaan namanya Kaspersky ngelihat, oh ternyata website-website scam yang niru-niru logo-logo Piala Dunia itu makin banyak.
0: Betul.
1: Nah, Komdigi juga sekitar seminggu yang lalu itu nge-share bahwa aktivitas judi online itu malah makin meningkat nih di masa Piala Dunia gini. Ya memang saya paham ya, karena memang biasa pelaku-pelaku kejahatan apa pelaku scam itu kan mereka paham, kita lagi euforia nih.
0: Betul.
1: Kalau orang euforia, kadang-kadang logikanya tidak terlalu berjalan. Okay. Nah, itu juga yang mungkin yang dimanfaatkan oleh para scammer-scammer untuk memancing banyak orang untuk ikut dalam pusaran ya, itu judol ya atau skem-skem lainnya.
0: Oke, ini terkait dengan

0: scam. Terkadang kan masyarakat yang awam kayak saya gini kan terkadang kan kita tertipu begitu udah apalagi itu tersebar di share di grup-grup WhatsApp begitu. Tebak skor nanti hadiahnya sekian puluh juta ya, sekian ratus juta. Itu terkadang kan kita melihat angka ataupun hadiah yang begitu besar, kita terjebak untuk mengklik. Nah, itu sebenarnya ada enggak sih ciri-cirinya begitu supaya jangan tertipu atau supaya jangan langsung terpesona untuk langsung mengklik begitu,
1: Kak Rinaldi? Benar, Kak Irma. Jadi memang yang pertama, kita pada saat ada tawaran yang terlalu menggiurkan, dari awal sudah harus curiga. Nah, sebenarnya manusia kalau lagi normal-normal aja, kadang dia bisa logis. Tapi kalau lagi euforia, wah itu langsung tuh mudah. Nah, kalau memang kita lagi euforia, nah pikiran kritis yang kedua yang harus dilihat adalah ketika kita melihat websitenya, kita lihat ini website yang benar enggak? Karena kadang-kadang kita tidak melihat jenis websitenya. Jadi kalau misalnya FIFA kan jelas apa dia punya website. Nah, kalau yang lain kan itu bisa dibuat-buat, dibuat mirip atau apa. Nah, kita harus peka melihat nama websitenya itu. Kemudian yang ketiga, juga sebenarnya ketika kita mengakses suatu website, kita harus melihat apakah pada saat kita mengakses website itu, dan ketika kita misalnya tadi mau ikutan di dalamnya, oh ternyata dia minta data-data pribadi.
0: Nah itu dia, kode OTP dan lain sebagainya.
1: Nah ketika sudah masuk ke permintaan data pribadi, saya rasa itu teman-teman harus alert, jangan kasih dan segera close website itu. Karena jangan sampai kita malah memberikan data pribadi yang akhirnya merugikan kita, baik di masa sekarang dan di masa mendatang.
0: Oke, kalau misalnya contoh kita menemukan website bodong ya istilahnya, atau tipu begitu, itu bisa melapor ke siapa gitu? Prosesnya seperti apa? Kan mau menjaga juga supaya keluarga kita, teman kita jangan ada sampai yang kena. Nah itu prosesnya seperti apa sih?
1: Ya,
0: Yosua.
1: Jadi kalau yang pertama-tama, kalau misalnya tadi udah masuk di grup WhatsApp, kita saling mengingatkan ya dengan sesama grup WhatsApp, jangan sampai kita terpancing. Kemudian yang kalau kedua itu, setahu saya kanal Komdigi itu punya untuk kita melaporkan. Nah yang ketiga, ini kalau memang ternyata udah apes nih, udah apes kena.
0: Iya, betul-betul.
1: Jadi OJK sama Satgas Pasti itu sudah punya, namanya kami membangun sebuah wadah gitu, namanya IASC, Indonesian Anti-Scam Center.
0: Oke.
1: Nah, nanti kalau kita masuk ke website IASC, itu kita bisa melaporkan kalau kita sudah kena scam, kehilangan berapa, kita bisa report. Dan nanti dari IASC itu akan memproses. Ya, mudah-mudahan bisa dikembalikan, tapi pastinya akan diupayakan untuk ditindak. Nah, karena itu juga kenapa scam ini menjadi bahaya, karena penipu itu pinter dan cerdas. Jadi kehilangan uang 1 menit, itu 1 menit itu sudah sangat berharga. Apalagi kalau kita kehilangan uang baru nyadarnya 1 hari kemudian. Nah itu makin sulit lagi di track. Makanya penting sekali ketika kita pun menjadi korban scam, ketika di detik itu juga kita tahu korban scam, langsung segera melaporkan supaya langsung segera bisa ditindak, dananya bisa di-hoard supaya bisa nanti harapannya bisa diproses untuk pengembalian syukur-syukur gitu kan.
0: Oke, okay. Nah, ini kan Piala Dunia ini masih lama nih untuk finalnya, semoga Argentina masuk ya.
1: Amin.
0: Oke, dan yang pasti kan warga ataupun juga yang menonton para netizen kan ini kayak ingin mengetahui begitu Kak Yosua, kalau misalnya website-website tersebut itu datangnya itu dari mana, dari negara mana begitu, ada nggak mungkin data-data spesifik begitu terkait dengan website-website yang menipu begitu?
1: Ya itu Kak Irma, kalau itu agak sulit ya, karena sekarang kejahatan itu sifatnya kita internasional.
0: Oke.
1: Jadi jangan dipikir ketika ada suatu website yang kita akses terus kita berpikir ini orang Indonesia mana yang lagi nipu, belum tentu.
0: Oke.
1: Jadi bisa jadi itu sindikat dari luar negeri sana, dan itu sudah sangat sering terjadi di Indonesia, itu ada sindikat-sindikat luar negeri yang beraksi. Jangankan itu, sebelum kita bicara Piala Dunia, itu bulan lalu saja itu ada kejadian ditangkap sindikat love scam, kejadiannya di Indonesia, tapi sindikat love scamnya itu orang luar negeri. Dan itu sering sekali terjadi. Jadi memanfaatkan misalnya di orang luar negeri, mungkin dengan pura-pura menjadi wanita, atau memang wanita beneran tapi love scam dia kan. Nah okay, akhirnya menggerus uang. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang scam, itu sudah dimensinya sangat luas. Bahkan kalau kita bicara dunia internet nih, ya mungkin netizen juga harus waspada, karena kenyataannya sendiri itu dia bahkan bisa memalsukan. Jadi kalau kita yang mau mendeteksi dengan cara yang normal, bukan cara yang expert, itu bahkan bisa jadi dia lagi di luar negeri sana ya, mungkin di Lithuania sana atau di mana, tapi sebenarnya orangnya mungkin di Amerika. Tapi terkesan di sana. Jadi memang sudah secanggih itu dunia internet sekarang.
0: Berarti jalan satu-satunya adalah mencegah lebih baik ya.
1: Benar sekali.
0: Betul. Jadi hati-hati nih karena masih panjang event Piala Dunia 2026. Nah, ini terkait dengan jumlah kakak, ada enggak sih data dari OJK begitu terkait dengan jumlah pengguna ataupun yang memang sudah data-datanya ini terkait dengan judi online ataupun scam begitu di Indonesia sendiri.
1: Iya, jadi kalau kita yang melaporkan scam itu tercatat di IISC sejak tahun, kita kan IISC itu baru dibuka itu di November 2024. Nah, terhitung sampai sekarang itu ada sekitar 600-an ribu.
0: Banyak
1: laporan. Iya, cukup banyak laporan scam, dan itu ada yang lapor langsung ke IISC-nya, ada yang melaporkan langsung ke lembaga jasa keuangannya, jadi misalnya ke perbankannya atau ke asuransinya. Jadi banyak sekali, dan itu pun kita sama-sama berupaya untuk menyelesaikan scam itu gitu. Makanya kalau dari kami memang tadi menyarankan kita mencegah, karena kalau kita sudah kena scam, upaya recovery itu tentu bergantung dengan golden time-nya. Ini kayak kita kesehatan lah. Kalau kita sakit ya, gitu kan, misalnya kena serangan jantung atau apa kan, ada golden time kan, betul, ada betul. Golden time-nya. Nah, semakin cepat ditindak semakin bagus, tapi semakin lama semakin berisiko. Sama seperti scam juga seperti itu. Nah, makanya itu dari sisi scam-nya. Nah, kalau untuk judolnya sendiri, kami OJK sendiri itu berusaha membatasi pergerakannya di perbankan.
0: Iya.
1: Jadi di perbankan sendiri kan rekening-rekening itu kami sudah keluarkan aturan untuk pembatasan jika dia dorman. Nah, itu sengaja, karena biasanya rekening dorman itu biasanya yang suka dipakai sama penjahat gitu. Nah, kemudian yang kedua juga, kita sudah menerapkan yang namanya pemeriksaan menyeluruh jika rekeningnya mencurigakan. Jadi tercatat kita sudah sekitar 30-an ribu kita mintakan kepada perbankan untuk melakukan pemeriksaan, dan jika ada keanehan itu langsung dihentikan transaksi atau diblokir.
0: Oke, gitu. Kalau dari OJK sendiri ada nggak sih mungkin kerjasama sama Komdij gitu untuk memberantas yang namanya judi online, karena sebetulnya susah banget gitu loh Kak Yosua, yeah. Terkait dengan judi online, apalagi ini dengan event Piala Dunia seperti ini kan orang udah kehilangan logika, udah kehilangan akal membela tim dari masing-masing negara gitu.
1: Benar.
0: Nah, itu ada nggak mungkin kerjasama terkait dengan pemberantasan, kan ini lagi momennya banget. Betul. Dan mungkin sosialisasi begitu ke sekolah atau mungkin ke ya salah satunya di podcast ini ya.
1: Jadi Kak Irma, sebenarnya kalau komunikasi antara OJK dengan Komdij itu sudah sangat sering. Jadi ibu ketua kami ya, ketua dewan komisioner kami itu sering sekali berkegiatan juga dengan Menteri Komdij ya. Nah, cuman memang tadi kalau bicara soal kolaborasi ya, selain kita berkegiatan bersama, IISC itu juga ada, tadi yang saya sebutkan Indonesian Anti-Scam Center itu ada Komdij juga di dalamnya.
0: Okay.
1: Jadi Indonesian Anti-Scam Center itu sebenarnya memang di sisi OJK, tapi di dalamnya itu ada Komdij, ada aparat penegak hukum, yeah, kayak kepolisian dan lain-lain. Nah, jadi dan juga lembaga jasa keuangan, perbankan dan lain-lain. Makanya tujuannya dibentuk itu sebagai wadah. Jadi nanti supaya ketika ada laporan itu bisa langsung cepat tindaknya. Kan dari kalau tidak ada wadahnya kan kita nanti jadi hubungannya antar lembaga banget. Nah, makanya dibuat IISC itu sebagai wadah. Jadi kita bersatu semua tuh di dalam gitu.
0: Oke, okay. Sudah pernah turun lapangan belum nih dari OJK mungkin untuk ke sekolah begitu kan? Ini kan yeah, anak-anak sekolah zaman sekarang nih kalau jangankan Piala Dunia, itu terkadang juga masuk ke game-game online.
1: Ya, benar.
0: Terus pinjol juga. Benar. Nah, gimana tuh Kak?
1: Ya, jadi itu Kak Irma, memang tantangannya berat ya. Karena itu tadi, kami sudah berupaya untuk sosialisasi. Tapi kembali lagi, kalau kita bicara soal itu kan, selama ada yang punya minat, selama ada pas-pasarnya, itu masih agak sulit.
0: Agak susah.
1: Nah, saya kasih contoh nih kalau berkaitan dengan kayak pinjol ilegal.
0: Iya.
1: Itu kan terkadang memang kita sudah sering ya, jangan sampai kita kena pinjol ilegal. Karena ada dua hal yang kena. Pertama, kita mungkin kena yang tidak diatur OJK.
0: Iya.
1: Penagihannya mungkin tidak beretika dan lain-lain. Yang kedua, kita juga bisa diambil data kita. Data pribadi kita.
0: Iya.
1: Karena dia nggak ngatur kan. Nah, kita OJK nggak ngatur dia. Jadi dia bisa sembarangan. Itu yang kita sudah sering ingatkan. Cuman ya memang kembali lagi, ini kembali kepada kesadaran masyarakat itu sendiri. Kami sudah sering turun ke sekolah-sekolah ya. Nah, tapi saya juga mungkin Ya, mumpung di sini ya.
0: Betul,
1: saya coba ingatin juga nih Kak Irma ya dan pemirsa semua. Itu kadang-kadang kita juga hati-hati sama anak-anak yang main game online yang ada istilahnya tuh gacha.
0: Gacha.
1: Nah, okay. Itu sering sekali ya. Karena ini halal masih dianggap ya. Gacha itu kan masih dianggap. Itu sering sekali anak-anak itu main game gacha yang kayak itu kan sebenarnya kalau bapak ibu semua yang orang tua ngelihat ya. Sebenarnya kan kalau mau lihat polanya agak-agak mirip judi online sebenarnya.
0: Betul, iya.
1: Nah, memang ini secara hukum masih legal, tapi kita dari sisi pengelolaan keuangan ini merupakan pola yang tidak sehat. Karena kita tuh kayak ngeklik, kan anak-anak tuh biasa kalau beli senjata tuh yang premium lah istilahnya, dia pakai uang kan.
0: Iya.
1: Tapi dia nggak langsung tuh, dia gacha. Jadi gacha tuh dia kayak undian. Nah, ketika dia undian, potensi cuma 5% nggak dapat taruh uang lagi, nggak dapat taruh uang lagi. Kan udah mirip judi online polanya sebenarnya. Nah, takutnya pola-pola seperti ini membentuk anak memiliki keinginan kedepannya ketika dewasa akhirnya berjudi. Itu yang sebaiknya dari awal dari anak-anak pun kita coba perhatikan.
0: Okay.
1: Jangan sampai anak-anak kita juga kecanduan dengan hal-hal seperti itu.
0: Oke, okay. Nah ini satu lagi nih pertanyaan yang mungkin banyak sekali yang pengen tahu jawabannya. Ini terkait dengan pinjaman online.
1: Yeah.
0: Nah, katanya kalau misalnya tidak mampu bayar katanya nggak jadi masalah, itu ditangani sama OJK begitu. Itu mungkin mohon diklarifikasi. Oh. Begitu, jadi aman kalau misalnya ada yang datang ngaku untuk menagih gitu, nggak usah bayar soalnya katanya belum ada hukumnya atau belum ada peraturannya begitu. Nah, ini kan penasaran juga kan, mendingan main judi lewat pinjaman online terus nggak usah bayar, kan ada OJK gitu.
1: Nah, pemahaman itu yang agak bahaya nih Kak Irma. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang kita minjem online dengan minjem misalnya di bank secara fisik ya seperti mana biasanya, ya itu sebenarnya sama saja.
0: Okay.
1: Nah, cuman kadang-kadang kalau kita bicara terus ini kan nggak ada aturannya. Sebenarnya bedanya itulah bedanya ketika kita minjem uang itu kita perdata.
0: Oh.
1: Jadi bukan urusan dengan negara. Jadi ketika jadi kenapa bukan tidak ada aturannya? Ya ketika kita ada kredit bermasalah, ya memang bukan ranahnya pemerintah misalnya nangkapin ini orang gitu.
0: Okay,
1: tapi sebenarnya kembali ke kita perdatanya hubungan dengan orang tempat kita minjem, misalnya di tempat ini ya pinjaman daring. Kalau kita bilangnya pinjaman daring supaya membedakan dengan pinjol ilegal. Nah, di tempat pinjaman daring. Nah, ketika kita macet itu atau kita bilangnya kolima, ya memang kondisinya itu adalah kita itu bisa dieksekusi secara perdata. Misalnya kalau kita ada jaminan kita dieksekusi atau kita ditagih terus-menerus. Nah, dan ketika kolima itu tentunya nanti menghambat kita kalau kita misalnya mau memanfaatkan kredit dimanapun, baik di pindar ini maupun di tempat lain gitu. Gitu Kak.
0: Oke, berarti ketika kita bermasalah dengan pinjaman online tersebut, otomatis data kita sudah tidak bisa digunakan lagi untuk pinjaman-pinjaman itu terkait di bank konvensional maupun di pinjol lain ya begitu.
1: Ya, Kak. Sebenarnya kalau dibilang secara ketentuan tidak bisa, tidak pas juga.
0: Okay.
1: Tapi sebenarnya lebih ke bagaimana lembaga jasa keuangannya itu memitigasi risiko dia.
0: Oh, iya.
1: Ibaratnya gini, kalau Kak Irma jadi bank, ada orang A datang call 1 kreditnya lancar. Ada orang 1 datang punya riwayat kredit macet. Kak Irma pilih yang mana?
0: Pasti
1: yang kredit lancar.
0: Iya
1: kan?
0: Dong.
1: Nah, itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau secara ketentuan kami OJK enggak melarang. Namun tentu namanya lembaga jasa keuangan ya. Kalau saya ada debitur yang lancar, ngapain saya ke debitur yang bermasalah? Nah, logikanya seperti itu aja. Jadi sebenarnya tidak melarang. Makanya pun kita pemerintah pun berharap, nanti OJK juga berharap komunikasi antara lembaga jasa keuangan dengan nasabah itu baik. Sehingga misalnya kalau dia bermasalahnya itu bukan karena ada kesengajaan, ada niat jahat gitu ya. Misalnya ada kejadian-kejadian tertentu, force majeure, ya ini agar didiskusikan lewat proses restrukturisasi, relaksasi, dan lain-lain gitu.
0: Oke, okay. Nah aku juga kan punya teman nih ya, Kak Yosua, ini dia tuh bermasalah di data peminjaman di bank. Katanya bermasalah dari OJK-nya, katanya OJK-nya udah blokir. Nah, kalau misalnya hal-hal seperti itu, apakah dari pihak OJK-nya kah atau dari pihak banknya gitu? Karena mereka bilang itu urusnya di OJK gitu. Kan bingung juga nih sebagai masyarakat, apakah kita ke OJK dulu kah atau kita ke bank dulu kah?
1: Benar, benar. Gitu. Jadi gini Kak Irma, ini juga meluruskan pandangan di masyarakat ya, karena kadang-kadang berpikir bahwa kami ini OJK berkuasa sekali menentukan atau segala macam. Nah, kami OJK ini regulator nih wasit sebenarnya. Ibarat kayak main bola tuh kita ini wasit, ya kan? Nah, ketika kita menjadi wasit ini, sebenarnya OJK itu menyediakan yang namanya sistem layanan informasi keuangan, SLIK. Nah, sebenarnya kami itu hanya menyediakan sistem yang diinput oleh lembaga jasa keuangan, kayak misalnya tadi bank ya. Nah, jadi kami menyediakan sistem yang bisa diinput sama LJK, termasuk bank tadi, dan sistem yang bisa diakses oleh LJK atau misalnya bank tadi. Jadi misalnya bank A nginput Kak Irma di dalam SLIK. Nah, orang yang di bank-bank lain itu bisa ngelihat Kak Irma kalau memang Kak Irma misalnya mengajukan itu. Jadi kami nggak ada urusan terkait dengan datanya itu soal benar salahnya atau tidak pada saat di awal ya. Nah, kecuali kalau pada saat pengaduan, ketika ada pengaduan di kami bahwa oh ini salah nih, harusnya data saya begini, mungkin OJK di situ bertindak gitu. Tapi kalau secara data, data semua yang di awal itu semuanya adalah hasil input dari lembaga jasa keuangan masing-masing. Nah, terus kalau tadi dibilang oh terus kalau OJK blokir, OJK nggak ada ranah untuk memblokir kalau berkaitan dengan isu itu. OJK itu memblokir kalau memang ada unsur tindakan yang melanggar hukum kayak tadi. Dia kaitan dengan judi online, ya kan, ada tindakan pencucian uang dan lain-lainnya gitu. Nah, itu baru OJK melakukan tindakan itu dengan koordinasi juga biasanya dengan Komdigi, PPATK dan lain-lain. Nah, tapi kalau di luar itu nggak ada. Jadi kalau kita misalnya tadi kalau terkait dengan hanya kelancaran pembayaran, yaitu urusan antara si bank dengan si debiturnya. Kecuali kalau ada yang nggak pas, bisa mengadu ke OJK. Nanti biar kami yang sebagai wasit melihat, oh ini sebenarnya baiknya penyelesaiannya seperti apa. Gitu kan?
0: Sobat RRI, jadi pemahamannya bukan dari pihak pihak OJK ya, tapi dari banknya sendiri. Begitu. Nah, ini mungkin satu pertanyaan terakhir nih, Kak Yosua, terkait dengan banyak sekali pinjol-pinjol yang membuat aplikasi pinjaman online itu mengatasnamakan OJK. Ini sudah diridhoi oleh OJK gitu. Ini sudah OJK, ini sudah OJK. Nah, itu tanggapannya seperti apa, Kak?
1: Ya, jadi Kak Irma diridhoi. Kalau dari kami
0: itu diawasi, mohon maaf, diawasi oleh OJK.
1: Diatur dan diawasi oleh OJK biasanya gitu, atau enggak berizin dan terdaftar di OJK ya, macam-macam lah.
0: Betul.
1: Dari kami itu sebenarnya sudah ada daftar Kak Irma, jadi daftar pindar, pinjaman daring yang legal. Nah, itu kami sudah punya gitu, dan sometimes juga kami lewat Satgas Pasti itu men-share juga pinjaman-pinjaman online ilegal yang memang sudah kami temukan dan bisa resmi dinyatakan ilegal. Itu kami share juga supaya masyarakat hati-hati gitu, karena sudah sangat sering kejadian juga. Dan ya, di Papua ini sendiri juga pernah ada kami sharekan, walaupun memang jarang sekali kami temukan pinjol-pinjol ilegal itu pusatnya di sini. Biasanya dari luar, tapi dia masuk sampai diakses di sini. Makanya dari kami sudah sediakan ya, rajin-rajinlah untuk nanti buka website OJK, atau paling gampang ikuti IG OJK aja. OJK Indonesia.
0: Apa tuh? OJK?
1: OJK Indonesia.
0: OJK Indonesia.
1: Atau yang... kalau di Papua, OJK Papua.
0: Untuk informasi mungkin ada kanal YouTube-nya gitu supaya bisa dilihat juga? Atau...
1: Ada juga kanal YouTube-nya di OJK Indonesia. Tapi ya tentu kalau paling update itu ya medsos kan, biasanya di Instagram nanti. Itu bisa dicek. Itu hampir tiap hari kami posting ya. Bisa jadi ada 5-4 postingan tiap hari, itu bisa dicek semua.
0: Sumber informasi supaya tidak kebobolan uangnya gitu ya.
1: Iya benar.
0: Dan ini mungkin terakhir terkait dengan Piala Dunia 2026. Kita tahu sendiri ini lagi melangkah ke babak perempat final ya. Semoga Argentina masuk sekali lagi ya. Berhadapan dengan apa, Kak Yosua, prediksi? Berhadapan dengan apa?
1: Saya prediksi kayaknya Inggris kayaknya.
0: Inggris. Berapa skornya? Tebak lagi. Ini kita kan bercanda ya, ini tebak-tebakan aja. Ini enggak pakai.
1: Ya, saya 2-0 lah, 2-0.
0: 2-0 untuk
1: Argentina dong.
0: Argentina. Iya. Berarti kalau Argentina menang nanti kita makan-makan di kantor OJK ya, boleh ya?
1: Boleh. Kita nobar finalnya boleh juga.
0: Betul sekali. Sobat RRI, terima kasih buat Kak Yosua Rinaldi dan mungkin terakhir pesannya untuk hati-hati terkait dengan scam, judi online, dan lain sebagainya yang bisa merugikan masyarakat. Silahkan, Kak.
1: Ya, baik Kak Irma dan pemirsa RRI. Jadi saya pengen menjelaskan dari bahasa mudah saja. kalau kita bicara uang ini ada dua sisi, mencari uang dengan mengelola uang. Nah, jadi kalau kita bicara mencari uang, kita bicara skill kita untuk mendapatkan uang. Nah, itu berbeda ketika kita berbicara tentang pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan gimana menjaga uang yang sudah kita peroleh. Nah, jadi penting bagi kita untuk menjaga uang kita lewat pengelolaan keuangan yang bijaksana. Ini ibarat main bola lah. Penyerang tuh nyetak gol, tapi kita harus penting juga jaga gol gawang kita agar tidak kebobolan. Jadi harus seimbang. Menyerang oke, bertahan oke. Demikian pesan dari saya, kelola keuangan bijaksana selalu.
0: Oke, kelola keuangan bijaksana selalu. Dan Sobat RRI, itu tadi keseruan kita ngobrol terkait dengan Piala Dunia dari sisi yang berbeda. Akhirnya kita jumpa lagi di episode selanjutnya di program Bolkes Pesta Piala Dunia 2026. Sampai jumpa.

0: bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
2: Pinjaman online ilegal, Pak.
1: Alamat?
2: Enggak jelas, Pak.
1: Situs resmi atau aplikasi mobile?
2: Enggak ada juga, Pak.
1: Terdaftar di OJK?
2: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
1: Kok malah bangga kamu?
2: Maaf, Pak.
1: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
2: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
1: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
2: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
3: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
4: Info Budaya.

Danau Sentani. Inilah salah satu landscape alam terindah Indonesia yang berada di Papua. Danau Sentani merupakan danau terbesar di Provinsi Papua dengan luas sekitar 9.360 hektar dan berada pada ketinggian 75 meter dari kedalaman laut, terletak di Kabupaten Jayapura. Danau ini dikelilingi 21 pulau kecil yang indah dan menyokong 24 desa yang bertengger di sekitarnya dengan orang-orang yang ramah dan kreatif, pencipta kerajinan tangan terbaik di Papua. Danau Sentani ibarat kolam air hijau raksasa yang dikelilingi perbukitan dan dirangkul pegunungan siklop. Danau yang juga merupakan rumah bagi setidaknya 33 jenis ikan yang hampir separuhnya adalah asli danau tersebut. Rumah panggung dengan kolam dan jaring penangkap ikan adalah pemandangan umum di danau ini. Salah satu pulau di tengah Danau Sentani dipercaya masyarakat setempat menyimpan tulang tertua nenek moyang orang Papua, yaitu terletak di Pulau Asei. Bahkan tulang tertua tersebut menjadikan Pulau Asei dipercaya sebagai pusat pertemuan antara nenek moyang suku-suku asli Sentani dengan para imigran dari kepulauan Melanesia. Selain menyuguhkan keindahan yang elok, Danau Sentani juga memiliki ikatan sejarah dengan Perang Dunia Kedua, di mana dahulu merupakan tempat pelatihan untuk pendaratan pesawat amfibi. Landasan ini dibangun oleh tentara pendudukan Jepang yang kemudian diambil alih oleh Angkatan Darat Amerika Serikat tahun 1944 di bawah pimpinan Jenderal MacArthur.

0: Ya, baik Pak Camat Cekak Kari, orang masih di Ketong Punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih di Ketong Punya Pace, Pariwisata Cendrawasi, sampai nanti pukul 7, sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur. Masih di edisi Rabu, 15 Juli 2026, di malam hari ini, ada Maca Cheryl, bersama saya Maca Cheryl akan menemani Pak Camat orang semua hingga tuntas nanti di pukul 24.00 atau di jam 12 malam.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah? Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Kota Jayapura terletak di Teluk Humboldt, didiami oleh suku-suku Port Numbai yang terdiri dari 14 kampung atau 10 kampung adat dengan 10 keondoafian. Kota Jayapura memiliki potensi pariwisata yang besar, baik keindahan alamnya, keragaman budaya dan bahasa, peninggalan sejarah maupun kuliner yang dimilikinya. Di antaranya ada Taman Wisata Alam Teluk Yoteva. Taman Wisata Alam Teluk Yoteva terhampar di wilayah garis pantai Kota Jayapura yang terletak di teluk kecil yang berada di dalam Teluk Yosudarso. Taman wisata ini diapit oleh dua buah tanjung yang menjorok dari samping kiri, yaitu Tanjung Pie dan Tanjung Saweri di sebelah kanan, dan hanya dipisahkan oleh selat kecil yang disebut dengan Selat Tobati dan sekaligus merupakan pintu masuk dan keluar Teluk Yoteva dari arah laut atau Teluk Yosudarso. Di dalam taman wisata alam ini terdapat hutan mangrove dan beberapa hutan sagu. Terdapat pula dua aliran sungai yang bermuara pada Taman Wisata Alam Teluk Yoteva, yaitu Sungai Acai dan Sungai Entrop. Bagi Anda yang berkunjung ke Teluk Yoteva, Anda juga akan disuguhkan pemandangan alam yang indah yang terdiri dari hamparan hijau hutan mangrove dan hutan sagu serta hamparan biru air laut. Teluk Yoteva dengan dua pulau cantik yang terletak di tengahnya, yakni Pulau Tobati dan Engkros. Selain itu juga terdapat lapangan timbul tenggelam. Disebut lapangan timbul tenggelam karena lapangan ini hanya akan nampak jika air sedang surut dan hilang jika air sedang pasang. Taman Wisata Alam Teluk Yoteva termasuk teluk kecil berada di dalam Teluk Yosudarso. Terdapat tiga kampung pada kawasan Taman Wisata Alam Teluk Yoteva, yaitu Kampung Tobati yang merupakan kampung pertama dan ada sejak zaman dahulu, kemudian kampung ini pecah menjadi dua. Kampung kedua ini disebut Engkros yang berasal dari kata Injros yang berarti kampung kedua. Sedangkan Kampung Nafri merupakan perkampungan baru, yaitu penduduknya berasal dari pegunungan yang berpencar-pencar. Namun dulunya mereka mempunyai satu pemerintahan, yaitu Metudebi yang merupakan pusat pemerintahan tiga kampung tersebut. Potensi wisata di Teluk Yoteva diantaranya ada Pantai Hamadi yang merupakan daerah hak wilayat suku Tobati. Posisi daerah pesisir Pantai Hamadi sangat strategis karena berhadapan langsung dengan Teluk Humboldt. Hal ini menyebabkan daerah Pantai Hamadi pada zaman Perang Dunia Kedua digunakan tentara Sekutu sebagai tempat pertahanan. Selain itu, ada juga Pulau Metudebi yang merupakan salah satu tempat tujuan wisata religius. Karena di pulau ini, Injil pertama kali masuk di Jayapura yang dibawa oleh seorang penginjil asal Maluku bernama Lawrence Tanama pada tahun 1923. Pulau ini juga merupakan tempat yang bersejarah karena merupakan pemerintahan pertama Kampung Tobati dan Engkros. Dahulu, masyarakat Tobati dan Engkros berasal dari satu kampung yang berpusat di Pulau Metudebi. Melihat potensi yang ada, maka pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Dinas Pariwisata memprogramkan kegiatan Festival Teluk Humboldt setiap tahunnya menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai ajang pembinaan sekaligus mempromosikan potensi wisata budaya, bahasa maupun kuliner yang dimiliki 10 kampung keondoafian dan paguyuban Nusantara yang ada di Kota

sangatlah mempesona. Keramahan penduduknya, keindahan alam, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan kampung di Teluk Yotefa telah memberikan pelajaran berharga bagi kita yang mungkin sudah teracuni oleh negatifnya kehidupan modern.

0: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 19.

Aceh Aceh Kakak Adik, upacara adat WOR adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. WOR dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan WOR adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara WOR juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara WOR untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Era Tuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada kabar Papua jam 20.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Baik, Pak Camaca Kakak dan orang masih di ketemunya Suara Budaya Papua di program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Sudah pukul 19 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Di malam hari ini kita punya Pro 4 spesial hadir menemani suasana malam Pak Camaca Kakak dan orang semua nanti di pukul 20 sampai di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Pak Camaca kita orang masih dengan ketung lagu-lagu daerah Papua menemani suasana malam hari Pak Camaca dorang. Dan apa kabar yang baru bergabung ya di malam hari ini, masih dengan Maca Cheryl di sini akan menemani ketung semua Pak Camaca kamu semua sampai nanti tuntas di pukul 24.00 atau di jam 12 malam. Pro 4 spesial hadir di malam hari ini dengan masih dengan ketung lagu-lagu Papua dan beberapa info budaya juga dan info lainnya dari ketung punya portal rri.co.id.

0: pecinta bola. Sini, dengar dulu ya.
1: Hey, bersiaplah, saat bahagia nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026.
1: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
0: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamu orang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura.
1: Jayapura.
0: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Pemuda 2 di Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Mace, kok makan banyak sekali tapi macam kok badan langsing? Kok ini kalau ada depurasi aku bagi-bagi saja dulu kak. Siapa tahu sapu badan juga bisa langsing begitu kak Mace.
2: Aduh Mace, Satra punya rahasia. Kau lihat sapu makan banyak begini, tapi dia pergi situ seimbang. Ada sayur, ada ikan, pokoknya saya makan yang bisa mencukupi sapunya energi dan tetap ada sumber karbohidrat juga. Kalau kau mau badan sehat, kau batasi konsumsi lemak dan minyak. Jangan lupa makan makanan yang mengandung zat besi. Biasakan juga untuk makan pagi dan juga perbanyak kegiatan fisik atau olahraga Mace. Olahraga yang teratur, jadi bukan hanya badan langsing, tapi juga sehat toh Mace.
1: Iya juga ya Mace. Kalau begitu mulai sekarang saya juga makan beraneka macam makanan yang punya gizi seimbang, biar sapu badan sehat juga toh Mace.
2: Betul sekali.
3: Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, alam ini ibarat seperti seorang mama yang menemani dan juga memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia yang tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya. Jadi hubungan antara budaya dan alam atau lingkungan sekitar itu sangat erat sampai kapanpun. Nah, setiap kelompok masyarakat di muka bumi juga selalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, apakah itu dalam hal biologis, spiritual, budaya, sosial, dan juga ekonomi, dan juga hubungan-hubungan lainnya. Nah, di antara hubungan-hubungan tersebut ada hak dan juga tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi, sehingga ini akan saling memberikan keuntungan dan juga kebaikan. Nah, bila salah satu tidak dapat memenuhinya, ya ini akan terjadi ketidakseimbangan hubungan. Jadi ketidakseimbangan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, bahkan bagi kedua pihak juga, ya. Nah, ada hukum alam yang tidak bisa dielakkan bila terjadi pelanggaran. Nah, sifat universal di alam semesta ini juga berlaku bagi setiap makhluk hidup yang terus berjalan dan juga berputar. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat yakni hubungan budaya dan juga alam. Nah, alam ini menampilkan berbagai panorama atau pemandangan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa dalam bentuk gunung, laut, danau, sungai, perbukitan, hutan, air terjun, ngarai, ya, serta banyak lagi bentuk-bentuk lain yang bahkan tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Nah, selama kurun waktu yang lama, hubungan antar kelompok manusia dan lingkungannya seringkali terkikis akibat migrasi manusia yang terjadi begitu cepat. Nah, hal tersebut ini menimbulkan penyalahgunaan hak atas tanah, perlakuan salah terhadap lingkungan yang baru ditempati, serta yang paling krusial adalah penyalahgunaan sumber daya alam demi alasan pembangunan bagi kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu. Nah, terjadi gesekan antar kelompok migran dan penduduk lokal sebelumnya, serta konflik-konflik tak terhindarkan lainnya, ya, yang superior atau lebih kuat bisa bertahan, bahkan menggeser dan menjadi ancaman bagi yang inferior. Nah, tapi kalau ada saling pengertian atau diistilahkan sebagai simbiosis mutualisme, ya, ini keuntungan bagi kedua belah pihak atau lingkungan sekitar, maka keserasian dan keseimbangan juga akan tercipta. Nah, hubungan antara lingkungan dan budaya menyangkut masyarakat adat sangat jelas terlihat, ya. misalnya penghargaan masyarakat terhadap tradisi berladang, melaut, dan juga beternak. Nah, pada aktivitas berladang atau melaut biasanya sangat jelas terlihat bahwa adat dan tradisi begitu dijunjung tinggi. Jadi setiap memulai dan mengakhiri kegiatan akan ditandai dengan memakai simbol-simbol adat dan tradisi adat ya, sebagai patokan penghargaan terhadap budaya dan lingkungan. Nah, masyarakat adat juga sangat menghargai lingkungan dan budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari berkaitan kebiasaan dan juga rutinitas. Jadi penghargaan terhadap lingkungan ya, bisa itu alam atau hutan, dan tentunya ini memberikan apresiasi dalam berbagai tindakan pelestarian budaya dan juga alam sekitar. Nah, ini merupakan wujud terima kasih kita kepada alam dan juga sumber daya yang selama ini sudah kita nikmati. Nah, lingkungan dan budaya juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat matbat ya. Jadi tentu saja alasannya ya adalah karena peran lingkungan dan budaya sangat besar dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, penghargaan terhadap lingkungan dan budaya itu bisa terlihat dari sikap masyarakat adat yang antusias mengadakan tradisi kelompok sukunya. Nah, hal ini sebagai simbol penghargaan terhadap lingkungan dan juga budaya sebagai napas dan juga hidup tempat kita berpijak. Nah, saat ini kondisi lingkungan juga semakin memprihatinkan. Jadi alam dan lingkungan semakin rusak, budaya juga semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Lalu harapan satu-satunya adalah bagaimana kita generasi penerus agar selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan juga aktif. Jadi wisata budaya itu merupakan kegiatan perjalanan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuannya rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Nah, beberapa contoh wisata budaya misalnya seperti wisata religi, wisata edukasi, wisata sejarah, ya, wisata dalam kota, ya, bisa. Nah, tujuan dari wisata budaya itu adalah apa? Ya, tentu saja untuk melestarikan alam lingkungan dan juga sumber daya, juga memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, juga memperkokoh jati diri dan juga kesatuan bangsa. Dan tentu saja ini untuk mempererat persahabatan antar daerah dan juga dengan suku bangsa yang lainnya.

0: Rambutan Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
5: Masih di Kitorang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna, lebih dari itu ya sahabat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya, pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eloy Sentani. Nah, di museum ini ya, kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi pusat penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah ya, di mana sebanyak 900 buah di antaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum, dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih, dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih, dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi luar dan asli Papua yang berasal dari Dofonsoro Sepik, terus Sairere, Pantai Selatan, Pegunungan Tengah, dan juga wilayah Kepala Burung. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah tiang kayu soang dari rumah tradisional orang Sentani yang diambil dari dalam danau. Nah, tiang tersebut diduga akan dikirim ke Jerman saat itu, tetapi berhasil disita dan disimpan di museum ini. Nah, tidak seperti museum pada umumnya ya yang dingin karena ada mesin pendingin ruangan, di museum ini justru suhu ruangan itu dibiarkan di atas 30 derajat Celcius. Nah, kenapa gitu sahabat budaya? Karena sebagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu. Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sahabat budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi Museum Loka Budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan ya, yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Intermezzo.
5: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
6: Apaan Cep? Tukang roti.
5: Loh
6: kok?
5: Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.

Bace Mace Kakak Ade, Sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu Sasi, diadakan upacara buka Sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area Sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil Sasi setelah acara buka Sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya, suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara.

0: Baik, macam aja kata ada orang masih dihitung punya suara budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura. Sudah pukul 20 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur dan 15 menit ke depan Maja Share hadirkan kita punya drama legenda, yaitu drama legenda suku-suku yang ada di Merauke. Dan 15 menit ke depan Maja Share hadirkan kita punya drama legenda.
1: Sahabat budaya, sekelompok manusia yang memiliki hak wilayat di suatu daerah yang juga dikenal sebagai masyarakat adat atau masyarakat pemilik hak wilayat di Persada Nusantara dari Sabang sampai Merauke tentu mempunyai cerita yang berbeda tentang asal-usul moyang mereka. Seperti halnya masyarakat adat di Papua, khususnya masyarakat adat di Merauke, memiliki sejarah dan asal-usul moyang mereka seperti dikisahkan dalam mini drama Asal-Muasal Penyebaran

0: Ada apa, Lady? Gimana pelajarannya di sekolah?
1: Baik, Ma. Hanya saja...
0: Hanya saja kenapa?
1: Kita ada dikasih PR. Katanya supaya kita bisa tahu tentang penduduk yang ada di Merauke, termasuk Woyang atau marga suku-suku di Merauke tuh.
0: Kenapa dengan...
1: Iya, katanya awalnya tuh mereka berasal dari mana gitu.
0: Oh, kalau itu Mama sedikit-sedikit tahu. Tapi bagusnya jadi tanya sama Tete boleh.
1: Ah, Mama nih.

0: Berarti tidak bisa diganggu ya, Teteh.
1: Kalau untuk Teteh Pucucu yang cantik ini, kenapa tidak? Pekerjaan Teteh, Teteh bisa tinggalkan. Ada apa, cucuku?
0: Begini, Teteh. Lady ada dapat tugas dari sekolah. Tapi katanya Mama tidak terlalu paham. Jadi Mama suruh Lady tanya ke Teteh.
1: Oh, kalau begitu, Teteh cuci tangan dulu, eh?
2: Nah, itu Teteh, ada tuh Lady. Teteh, tolong bantu Lady kerjakan PR-nya. Katanya disuruh apa tuh Lady?
0: Disuruh untuk bisa menceritakan tentang asal usul moyang kamarga yang ada di Merauke.
1: Oh, itu.
0: Teteh bisa kan?
2: Kalau tetemu itu Lady, paham dengan yang begitu tuh.
1: Teteh tahu sedikit-sedikit cucu. Tapi dengar baik-baik, eh. Ceritanya tuh begini.
3: Pada zaman dahulu, di dalam sebuah hutan belantara di Merauke, ada seorang tete yang hidup ditemani dua ekor anjing buruannya yang diberi nama Garembu untuk diajak berburu. Setelah memanggil berulang kali, Garembu tidak muncul-muncul juga. Akhirnya tete mencari di sekitar bevak. Namun setelah sekian lama mencari dan tidak menemukan kedua ekor anjingnya, akhirnya Tete memutuskan untuk kembali ke pondok menikmati makan siang hanya dengan sagu bakar tanpa lauk karena tidak bisa berburu.
0: Kasihan sekali ya Tete itu, makan tidak ada lauk sama sekali.
1: Habis mau bagaimana Lady, anjing buruannya belum kembali, jadi ya Tete tidak bisa berburu.
3: Tete memutuskan untuk tidak berburu. Hari itu, Tete hanya makan sagu bakar tanpa ada lauk. Pada sore hari, kedua anjing milik Tete pulang dan perutnya terlihat mengembang, menandakan bahwa kedua anjing itu telah kenyang.
1: Kenapa anjing buruan saya ini perutnya mengembang? Dari mana mereka mendapatkan makanan? Sementara di hutan ini hanya saya sendiri.
3: Berbagai tanda tanya muncul di benak Tete. Dari mana anjing saya dua ekor ini memperoleh makanan?
1: Saya akan tuntuti anjing saya nanti. Kalau mereka ketahuan.
3: Hari berikutnya, Tete terlambat bangun. Setelah bangun, ia segera menyiapkan peralatan untuk berburu dan memanggil Garembu. Garembu datang dengan perut yang mengembang, tanda sudah kenyang, sehingga kedua anjing tersebut tidak dapat diajak untuk berburu. Tete merasa bingung dan kesal terhadap kedua anjing tersebut. Bagaimana anjing itu bisa kenyang, padahal ia tidak memberinya makan, sementara di hutan tersebut ia hanya hidup sebatang kara? Akhirnya masih dalam kebingungan, Tete kembali makan sagu bakar saja. Pertanyaan selalu muncul dalam benak sang Tete. Mengapa kedua anjing itu sudah kenyang sebelum diberi makan oleh Tete?
0: Kenapa bisa ya Tete?
1: Itu dia yang Tete bingung.
3: Ternyata tanpa sepengetahuan Tete, Garembu setiap pagi pergi ke hutan dan mendapatkan berbagai makanan yang berasal dari sekitar pohon wara yang berukuran sangat besar. Karena di dalam pohon besar itu ternyata ada manusia yang tinggal, sehingga dari dalam pohon itulah Garembu memperoleh makanan berupa sisa makanan, sagu, tulang-tulang yang masih terbalut sedikit daging yang telah dibakar. Hal inilah yang membuat Garembu merasa kenyang dan malas untuk berburu lagi.
0: Ada harus anjingnya tidak mau lagi berburu, soalnya mereka sudah kenyang.
3: Tete segera mengikuti kedua anjingnya sambil berlari. Tete memasuki hutan cukup jauh dan jarak sekitar 100 meter dari pohon warak, yaitu pohon yang

0: sangat besar, Tete mulai mendengar suara gaduh dari dalam pohon. Sesekali Tete menghentikan larinya dan memasang telinga dengan cermat. Hei, suara apa ini? Di hutan ini kan hanya aku seorang yang tinggal. Mengapa ada suara gaduh berasal dari pohon itu? Tete berpikir keheranan. Tete kemudian berjalan mendekat ke arah pohon warak. Ternyata pendengaran Tete benar. Suara gaduh itu adalah suara orang yang berasal dari dalam pohon warak.
1: Jadi ada orang tinggal di dalam pohon besar itu, Tete.
2: Betul sekali, Lady. Dan itulah yang membuat Tete yang tinggal dengan anjing pemburunya itu sangat marah dan kembali ke pondoknya, mengenakan pakaian perang lengkap dengan peralatannya. Kemudian kembali ke pohon warak tersebut untuk mengusir orang-orang yang ada dalam pohon.
0: Karena sang Tete merasa kekuasaannya diambil orang tanpa pamit, akhirnya sang Tete marah dan menyuruh mereka pergi. Kata Tete,
2: "Kalian tidak tahu sopan, tinggal di ulayat saya tanpa minta izin. Tapi saya maafkan kalian. Tapi kalian harus pergi dari sini. Kalian bisa tinggal di daerah yang gandur, kampung Yereu. Kalian harus tinggal di kampung Basur. Kalian yang berbadan tinggi besar, kalian adalah suku Marin. Bahasa yang kalian pakai adalah bahasa Maru, Malin. Tempat tinggal kalian adalah di pesisir pantai, yaitu Pantai Samkai, Nasem, Dalir, dan Onggaya. Lalu kalian yang bertubuh kecil dan pendek, kalian Kimam. Sementara kalian yang termasuk suku terasing, nama suku kalian adalah Marori, Marauri." Kata sang Tete mengakhiri perkataannya.
3: Bagaimana, Lady? Sudah bisa menyimak cerita Tetemu tadi?
1: Kalau jalan ceritanya bisa, Ma. Tapi nama-nama marga itu yang Lady telah hafal.
2: Tapi bagus kalau Lady su bisa paham sedikit-sedikit, ya kan?
1: Iya, Tete, terima kasih.
2: Itu sudah kewajiban Tete untuk menyampaikan apa yang Tete bisa sampaikan. Moga Lady cucuku ini bisa menghargai orang punya wilayah, orang punya daerah, dan tahu sopan santun, sehingga pergi kemanapun bisa diterima semua pihak, ya kan?
1: Iya, Tete. Lady akan selalu ingat pesan Tete.
0: Demikian asal-usul suku-suku yang ada di Merauke, Papua. Dari Jayapura, Port Mumbai, Negeri Matahari Terbit, kami ucapkan terima kasih. Wanyambi.

Ya, baik buat Cema Cek Kade Dorang masih di Ketong Punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Sudah pukul 20 lewat 22 menit, Mas Jajar masih terus menemani Ketong semua di malam hari ini. Dan selanjutnya ya, di pukul 20 hingga di pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita orang ada Kitoba, kita orang bercerita. Masih dengan Ketong lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi budaya juga buat Pak Cema Cek Dorang semua.

Masih di Ketonopi Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, berbicara soal Papua, itu pasti ya paling banyak ya identik dengan pemandangan alam. Nah, selain pemandangan alam, juga kekayaan sumber daya alam yang melimpah ya, itu juga merupakan salah satu hal identik dari Papua. Nah, sayangnya ya, nah ini sayang banget ya Sobat Budaya, tidak banyak orang tahu tentang kekayaan budaya dan seni yang sangat menarik dari Papua, seperti tarian, alat musik, hingga tradisi dan juga adat istiadat. Nah, berbicara tentang adat istiadat ya Sobat Budaya, nah Papua ini punya berbagai keunikan yang menjadikannya sebagai ciri khas dari masyarakat Papua. Nah, kali ini Mas Cita sudah rangkum ada 5 tradisi unik dari Papua yang wajib Sobat Budaya ketahui. Yang pertama adalah tradisi Ikipale atau pemotongan jari. Nah, jadi Sobat Budaya bisa tidak sih atau Sobat Budaya pernah membayangkan kalau jari Sobat Budaya itu sengaja dipotong ya. Tidak sengaja saja sakit Sobat Budaya, apalagi kalau sengaja dipotong. Aduh, enggak bisa dibayangkan di Sobat Budaya. Nah, di Papua ini terdapat sebuah tradisi yang dapat dikatakan ekstrim ya. Nah, ini yang biasa disebut sebagai Ikipale atau tradisi memotong jari. Nah, tradisi ini dilakukan oleh para anggota suku Dani. Nah, jadi meskipun bagi kebanyakan orang itu memang terdengar sedikit menyeramkan atau bahkan sangat menyeramkan, nah tradisi ini punya makna dan juga filosofi yang dalam bagi para anggota di dalam suku Dani. Nah, tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan rasa setia dan juga rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru saja meninggal. Nah, itu dia tradisi Ikipale atau tradisi pemotongan jari ya, atau tradisi memotong jari bagi suku Dani di Papua. Nah, lalu yang kedua adalah tradisi mumi ya. Nah, kalau kita bicara soal mumi, pasti daerah pertama yang kita ingat itu adalah di Mesir sana ya Sobat Budaya ya. Nah, tapi siapa sangka kalau di beberapa suku di Papua itu punya tradisi mengawetkan jenazah. Nah, tradisi ini dilakukan oleh beberapa suku seperti suku Moni, suku Yali, suku Me, dan juga suku Dani ya. Nah, jadi memang tidak semua anggota suku di setiap wilayah menerapkan tradisi ini karena tradisi ini hanya dilestarikan di beberapa daerah saja. Nah, salah satu hal yang menarik dari tradisi ini adalah jenazah yang dijadikan mumi itu bukan orang sembarangan ya Sobat Budaya, melainkan seseorang yang sangat berjasa bagi suku mereka. Nah, itu dia ya tradisi mumi di Papua. Lalu tradisi yang berikut adalah tradisi Ararem. Nah, kalau suku Biak ya, di suku Biak itu punya sebuah tradisi yang menarik untuk mengantar mas kawin ya. Itu biasa mereka sebut dalam bahasa mereka adalah Ararem. Nah, Ararem ini dari calon suami kepada keluarga calon istri. Nah, dalam tradisi ini keluarga laki-laki yang akan ditemani dengan iringan tari-tarian itu akan membawa peralatan rumah tangga, piring-piring adat dan juga makanan ke rumah keluarga calon istri. Nah, tradisi ini masih dapat Sobat Budaya temukan hingga saat ini ya. Jadi kalau Sobat Budaya datang ke Papua terus kebetulan dapat ada pengantaran mas kawin atau tradisi Ararem dari suku Biak, sebaiknya Sobat Budaya nonton sampai habis. Cantik, ciamik dan sangat luar biasa dalam proses ini, proses pengantaran mas kawin ini ya. Kalau enggak percaya, nonton aja sendiri ya. Lalu yang berikut ya, yang berikut adalah tentang kifa darah. Wah, ini dari katanya juga udah cukup ekstrim ya Sobat Budaya. Nah, kita tahu kalau tifa itu merupakan salah satu alat musik tradisional masyarakat di Papua. Nah, kulit alat musik ini juga cukup menarik karena terbuat dari kulit biawak. Nah, tapi Sobat Budaya, apakah Sobat Budaya tahu bahan yang dilakukan untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu? Nah, untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu ya, suku Kamora, suku Kamora ya, satu suku Kamoro itu pakai darah mereka sendiri yang berasal dari kucuran darah di bagian paha. Jadi mereka biasanya menggunakan silet untuk membuat luka di paha mereka, lalu mereka menempelkannya di ujung gendang kayu. Bergidik ya Sobat Budaya, mencetak juga bergidik nih.
Lalu yang berikut, tradisi yang terakhir adalah tradisi bakar batu atau juga disebut barapen. Nah, masyarakat di beberapa wilayah pegunungan tengah, bahkan juga di wilayah pesisir, ya, itu punya tradisi yang cukup unik yang biasa disebut dengan bakar batu atau barapen. Nah, bakar batu atau barapen ini adalah sebuah tradisi masak bersama dengan seluruh warga kampung dengan menggunakan batu yang dibakar hingga membara sebagai alat masak utama. Nah, tradisi ini biasanya dipimpin oleh kepala suku, ya. Kepala sukunya pasti menggunakan pakaian adat lengkap dan dia akan berkeliling untuk mengundang para anggota kampungnya. Nah, kemudian setelah anggota kampung ini sudah berkumpul, ya, para anggota kampung atau warga kampung akan berburu hewan di hutan. Ya, ini para laki-laki akan berburu hewan di hutan atau di sekitar kampung mereka untuk dijadikan bahan makanan utama. Nah, lalu ibu-ibunya, ya, para wanitanya, para perempuannya itu akan menerima hewan-hewan hasil berburu tersebut dan mereka akan memasak dan sebagian lainnya juga akan menatanya di atas bara, ya, di atas batu yang sudah dipanaskan tersebut. Nah, setelah diatur di atas batu-batu tersebut, nanti ditutup lagi dengan batu, ditutup lagi dengan sayur-sayuran sampai matang, sahabat budaya. Nah, kalau sudah matang, baru deh dinikmati bersama-sama seluruh warga kampung dan juga kepala suku. Nah, itu dia sahabat budaya, 5 tradisi yang berasal dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Jadi selain punya kekayaan sumber daya dan juga pemandangan alam yang indah, nah, di Papua juga punya tradisi yang sangat unik.

0: Tarian Serampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah muda-mudi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan tari yang dilakukan secara berkesinambungan.
1: Masih di Kitab Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Vince Swebo. Ini adalah perempuan Papua pertama yang menjadi Duta Besar Indonesia. Sahabat budaya, Vince Marije Swebo resmi menjalankan tugasnya sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Selandia Baru. Nah, Vince menjadi wakil resmi pemerintah Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Selandia Baru. Nah, Vince Marije Swebo ini adalah seorang wanita kelahiran Sentani. Sebelumnya ia sempat menempuh pendidikan di Sekolah Dinas Luar Negeri. Nah, setelah lulus ia mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun. Nah, sebelum menjadi Duta Besar Selandia Baru, Vince juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia India. Nah, Vince merupakan anak kepala suku dan yang akan menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya. Nah, Vince ini adalah perempuan Papua pertama yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, dengan ini Vince memiliki keinginan besar untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya. Nah, ia juga meyakini bahwa perempuan Papua itu bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing. Nah, itu dia sahabat budaya, Ibu Vince Marije Swebo, perempuan Papua pertama kelahiran Sentani yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, ia menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya yang menjabat sejak 2017. Nah, ia juga pernah mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk India. Nah, ia punya keinginan besar ya untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya dan perempuan Papua juga bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing.
2: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
3: sini uangnya. Oh, no. Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
2: Iya.
3: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
2: Aduh, ketahuan.
3: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.
1: Ayo teman, ayo main.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Baik, baca-baca kakak ada dorang masih di Ketong Punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Sudah pukul 21 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur, dan saatnya Baca Share hadirkan Ketong Punya Dendang Papua. Masih dengan Ketong Pula lagu-lagu daerah Papua menemani suasana malam hari ya. Baca-baca kakak ada dorang semua dimanapun Ketong berada. Masih dengan beberapa informasi dan juga informasi budaya buat kita orang semua.
1: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
2: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bong dan dinyatakan menang.
3: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan

0: akan air minum.
1: Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Masih di Kita Rumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakek orang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Serobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Serobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, Gunung Serobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yotefa seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura, yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Engkros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Serobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di Abe Pantai. Ya, dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Serobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Serobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini bisa ditemukan beberapa situs, ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca, serta lumpang. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat, ya. Di titik pertama, megalitik Serobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat, yaitu megalitik Serobu 2 dan juga megalitik Serobu 3 dan megalitik Serobu 4, ini digunakan sebagai tempat penguburan.

0: 104 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Siapakah yang paling kuat di negeri ini?
1: Oh, Yang Mulia Ratuku Miranda lah yang paling kuat di negeri ini. Tapi sayang Ratu, kini banyak yang sudah sekuat dan sekebal Ratu.
0: Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi sekuat Ratu?
1: Mereka jadi lebih kuat setelah menerima vaksin booster COVID-19, Ratu.
0: Vaksin booster COVID-19? Jenis apa lagi itu?
1: Varian COVID-19 itu bisa terus bermutasi, Ratu. Makanya kita membutuhkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga untuk perlindungan lebih lanjut.
0: Seperti itu. Ayo Cermin, cepat bawa Ratu ke tempat vaksin sekarang.
1: Baiklah, Ratu. Sepertinya Ratu juga akan diprioritaskan.
0: Wah, benarkah? Apakah Ratu sespesial itu? Ratu jadi malu loh.
1: Ah, bukan begitu, Ratu. Tapi memang vaksin booster ini diprioritaskan untuk mereka yang sudah melakukan vaksin dosis pertama dan kedua, dan bagi para lansia seperti Ratu.
2: Masih di Kita Rumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih bersama dengan Macita di sini, baca macam kakak dari orang semua. Nah, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi Apen Beyeren. Nah, ini Apen Beyeren ini adalah ritual injak batu panas. Macita udah lihat ya beberapa tempat yang memiliki budaya yang sama, yakni berjalan di atas bara, ya seperti itu. Tapi kalau ini dia berjalan di atas batu panas. Nah, Apen Beyeren ini ya, ini merupakan salah satu ritual yang ada di masyarakat Biak. Ya, ini adalah sebenarnya Apen Beyeren ini merupakan salah satu tarian, ya. Nah, ini tarian yang memiliki unsur magis, ya, karena yang melakukan ritual ini berjalan di atas batu yang panas. Nah, jadi Apen sendiri itu artinya batu yang dibakar, sedangkan Beyeren itu artinya kesepakatan. Nah, jadi atraksi ini menyatukan perbedaan frekuensi energi antara manusia dan juga bara batu, ya. Biasa juga kita sebut sebagai barapen, ya, karena bakar batu itu juga tradisi bakar batu untuk memasak itu juga sama dengan tradisi Apen Beyeren ini, ya, karena batunya dibakar. Nah, setelah semuanya sama, ya, energi antara manusia dan bara batu, maka bara batu itu bisa diinjak, ya, dan juga itu tidak akan melukai, karena katanya konon yang melakukan ritual Apen Beyeren ini merasa tidak panas ketika melakukan ritual ini. Nah, dalam pertunjukan Apen Beyeren juga ini ada lafal mantra yang dinyanyikan berulang. Nah, ini namanya Neno-Neno, yang artinya adalah pujian. Nah, filosofinya ini adalah persembahan Tuhan yang dibawakan melalui war atau tarian. Ya, jadi Apen Beyeren ini dimulai dengan prosesi pembakaran batu karang, ya, lalu batunya disusun berseling dengan kayu. Lalu setelah itu ritual pembongkaran batu juga dilakukan untuk mengambil kayu atau bara sisa pembakaran, kemudian bara batu karang itu diratakan. Nah, biasanya aksi ritual ini dilakukan oleh masyarakat adat, ya. Mereka lengkap menggunakan kostum mereka, lalu satu persatu akan melewati bara batu tersebut sambil menari tarian Worobeyuser yang diiringi dengan nyanyian mantra Neno-Neno, ya. Jadi memang Apen Beyeren ini adalah salah satu tarian khas, ya, yang memang ada unsur budaya dan juga unsur magisnya, ya, seperti itu. Nah, Apen Beyeren ini, ya, merupakan atraksi berjalan di atas batu yang dibakar pada acara barapen biasanya, atau bakar batu, ya. Jadi meskipun saat ini sudah jarang ditampilkan, tapi Apen Beyeren ini, ya, sempat masuk dalam nominasi kategori 10 atraksi budaya terpopuler versi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2017, ya, seperti itu, macam-macam dari orang semua. Jadi ritual dari sekian banyak ritual dalam budaya masyarakat Kabupaten Biak Numfor, ya, ini adalah ritual Apen Beyeren ini, ya. Jadi asal muasal dari ritual ini memang berasal dari tradisi bakar batu atau barapen, ya, yang merupakan ini adalah tradisi untuk keperluan memasak yang dilakukan oleh warga kampung ketika ada upacara adat atau syukuran. Nah, seperti itu. Nah, lalu dari sini juga kemudian akan berkembang menjadi Apen Bayeren. Jadi dari tradisi Barapen ini lalu berkembang menjadi tradisi Apen Bayeren. Nah, sejatinya ritual ini khusus memang diadakan untuk penghormatan terhadap seseorang atau tokoh adat. Nah, batu yang digunakan, yang tadi Mas itu sudah bilang, adalah batu karang yang disusun berselang-seling dengan kayu, kemudian dibakar ya kurang lebih selama 4 jam ya. Lalu setelah itu para kelompok-kelompok ya atau orang-orang yang sudah siap untuk melakukan Apen Bayeren ini akan memulai aksinya ya, dan mereka akan menggunakan pakaian adat. Mereka mulai membongkar susunan batu satu persatu, lalu kayu bakar yang ada disingkirkan dan lalu batu-batunya diratakan. Nah, jadi biasanya mereka kan menari ya, tarian war beuser diiringi dengan tifa ya, ini menandakan dimulainya ritual Apen Bayeren. Lalu mereka akan melakukan tarian sambil bernyanyi mengitari batu panas, dan kemudian duduk mengitari batu panas yang sebagian sudah mulai membara. Lalu mereka akan melantunkan puji-pujian kepada Tuhan ya, mantranya namanya Neno-Neno tadi ya. Nah, lalu mereka akan siap untuk melewati batu panas. Nah, tapi biasanya ketika mereka akan melewati batu panas, kaki para pelaku ritual itu akan dioleskan dengan air bekas makan pinang dan juga semacam minyak. Nah, ini dibuat dari daun sindia ya. Ini telapak kakinya tuh tidak akan melepuh saat batu panas ya, itu katanya seperti itu. Nah, ketika semakin cepat tempo tabuhan tifanya, nyanyian pujinya semakin banyak ya, satu demi satu mereka akan mulai menggali batu panas, lalu lewatlah mereka di atas batu panas. Wah. Jadi kayak gimana gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan seksama ya, memang ya, ini bukan hanya sekedar atraksi, tapi di dalamnya itu terkandung nilai-nilai historis dan juga sebagai sebuah bentuk keseimbangan antara manusia, alam, dan juga nilai-nilai budaya leluhur. Nah, itu dia macam-macam kakak di dalam semua informasi tentang Apen Bayeren ya, Apen Bayeren ya. Ini adalah tradisi atau ritual injak batu panas yang biasanya juga ada di Festival Biak Munara Wampasi.

0: Bro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.
3: Bang, bubur satu ya.
4: Pakai kacang, Mas.
3: Pakailah.
4: Dikasih ayam, Mas?
3: Janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?

Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Garanante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinyat.

0: mobil depan nih.
1: Ayolah.
2: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
1: Udah, gak ada polisi juga kali.

0: hukumnya harus. Intermezzo.
1: Apa? Ale mau minum kopi panas ya, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Mas.
1: Laparan kan?
2: Iya, no. Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baik, Pak Camat, jika tadi dorang dimanapun Gitong berada, masih di Gitong punya suara budaya Papua dan sudah pukul 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Mosaik Budaya hadir menemani suasana malam hari buat Pak Camat, jika tadi dorang semua. Masih juga dengan Gitong lagu-lagu Papua dan lagu-lagu Nusantara menemani suasana malam hari Pak Camat.

0: merah adalah sejenis buah tradisional dari Papua. Oleh masyarakat Wamena, buah ini disebut kuansu. Bagi masyarakat di Wamena, buah merah disajikan untuk makanan pada pesta adat bakar batu. Budidaya tanaman ini dipelopori oleh seorang warga lokal, Nicholas Maniadasi, sejak tahun 1983. Dan atas jerih payahnya tersebut mendapatkan penghargaan Lingkungan Hidup Hati Award 2002. Dalam beberapa penelitian terbatas yang dilakukan oleh peneliti dosen Universitas Cendrawasih, yaitu Dr. Randus Imade Budi MSI, dengan metode pengobatan langsung dengan sari buah merah, peneliti mengungkapkan keberhasilan yang amat tinggi dalam upaya pengobatan yang dilaksanakan terhadap beberapa penyakit.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Serip!

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijelmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Kisah di Kerajaan Corona. Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh jagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
1: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
4: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.

Masyarakat Papua bisa menikmati indahnya hamparan Teluk Yutefa dan perbukitan di sekelilingnya. Dari atas jembatan Yutefa yang dibangun di atas teluk yang dikelilingi Bukit Skyland di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Jembatan Yutefa yang didominasi warna merah juga menjadi ikon baru Kota Jayapura yang menghubungkan Kota Jayapura dan Kabupaten Kerom hingga ke wilayah perbatasan negara Papua Nugini. Atas kerja keras tersebut, Museum Rekor Indonesia memberikan 2 penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 21 Februari 2018. Yang pertama adalah pengiriman rangka baja pelengkung bagian tengah secara utuh dengan jarak terjauh yaitu 3.200 km. Yang kedua, pengangkatan dan pemasangan rangka baja jembatan dalam bentuk utuh terpanjang yaitu sepanjang 112,50 meter.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Sito timau tumauto.
0: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.
2: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai, bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Masih di Kitaran Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majita akan hadirkan satu informasi tentang sejarah musik keroncong. Nah, musik keroncong ini merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan budaya barat serta timur. Jadi genre musik ini cukup digemari oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, untuk awal mula kepopuleran musik keroncong ini pada awal abad ke-20. Nah, saat itu memang belum ada metode perekaman musik atau industri rekaman. Nah, dilansir dari situs indonesia.go.id, ya, walaupun industri rekaman saat itu belum muncul, ya, tapi musik keroncong populer lewat berbagai pentas yang diselenggarakan. Jadi pentas musik keroncong kala itu sangat menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan untuk membeli tiket dan menonton pertunjukannya. Nah, saat itu musik keroncong lebih dikenal sebagai tradisi musik rakyat dari kampung.

memiliki keturunan pelaut Portugis ya, yang akhirnya menikah dengan penduduk lokal dan menjadi koloni. Nah, orang mestizos kala itu membuat tradisi musik khas yang membuat mereka bernostalgia tentang keseharian, kesulitan, serta kebahagiaan mereka. Nah, kreativitas warga Kampung Tugu saat membuat tradisi musik khas ini akhirnya menciptakan tiga jenis gitar yang diberi nama jitera, perunga, serta macina. Nah, jitera ini sebutan untuk gitar yang besar, lalu perunga ini untuk gitar yang sedang, serta macina itu untuk gitar yang kecil. Nah, ketika dimainkan ketiga gitar tersebut, nah ini akan muncul suara yang namanya krong-krong. Nah, atau juga bisa crong-crong. Nah, bunyi gitar ini yang akhirnya menjadi awal mula penamaan musik roncong. Nah, tradisi musik khas dan juga penciptaan tiga alat musik ini yang memunculkan pertunjukan ensemble yang menjadi cikal bakal lahirnya musik roncong yang saat itu dinamai Roncong Tugu. Nah, mengutip dari situs Dewan Kesenian Jakarta, musik roncong itu mulai disebarkan pada abad ke-20 dari Batavia hingga ke Surabaya. Nah, musik roncong saat itu digunakan sebagai lagu pengiring dalam pentas teater komedi yang membawakan kisah-kisah dari Timur Tengah. Dan hingga saat ini, musik roncong tetap menjadi primadona masyarakat Indonesia dan masih terus diminati.

Masih di Gitar Empu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakak di dorong semua, apabila dilihat dari perkembangan musik saat ini, ya, Macita yakin mungkin pendengar musik keroncong sudah menurun ya, dengan sangat drastis dari tahun ke tahun. Ya, bahkan mungkin beberapa orang dari kita masih sangat asing dengan musik ini. Nah, Macita ingat ya, ada salah satu rekan terdekat Macita mengatakan bahwa musik keroncong itu adalah musik daerah yang tentu saja ini mewakili hanya sebagian daerah saja. Nah, dan hal tersebut ya yang membuat tidak semua masyarakat Indonesia itu tidak tahu dan mungkin tidak perlu tahu apa itu musik keroncong. Nah, lalu Macita mulai bertanya-tanya, menurut Pacimace, kakak dan orang semua, musik apa yang mewakili kultur Indonesia? Ya, dan kemudian ia menjawab, tentu saja dangdut, ya. Dangdut is the music of my country. Nah, sedikit meluruskan Pacimace, dangdut memang cukup dikenal sebagai salah satu musik yang mewakili Indonesia. Akan tetapi, dangdut sendiri bukanlah merupakan musik asli dari Indonesia. Nah, menurut Ages Dwi Harso, dangdut itu merupakan musik turunan dari negara India dan Arab, dan bahkan apabila melihat jauh ke sejarahnya, musik keroncong yang lebih pantas dikatakan sebagai musik asli Indonesia. Nah, akar dari keroncong ternyata itu sudah mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-16. Nah, musik ini dibawa oleh para pelaut dan budak-budak kapal dari Portugis. Nah, musik-musik seperti ini pada awalnya dikenal dengan nama fado, di mana namanya itu sendiri merupakan nama bawaan dari Portugis. Nah, musik ini lalu mulai masuk ke Indonesia, tepatnya di Malaka. Ya, walaupun masa jaya Portugis mulai melemah di Indonesia saat itu, musik ini tidak lantas hilang. Ya, jadi para budak di Maluku kala itu mulai menyerap musik tersebut dan memainkannya di daerah mereka. Nah, dalam perkembangannya, musik ini mulai dimasukkan dengan berbagai macam unsur Nusantara seperti gamelan dan juga suling. Jadi musik keroncong ini mulai banyak dikenal di seluruh dataran Indonesia, hingga pada akhirnya ini mulai kembali redup sekitar tahun 1960-an. Nah, redupnya musik keroncong ini karena mulai mendominasinya kultur musik populer di dunia, ya, seperti pop, ya, juga rock, ya. Munculnya band dari Inggris, The Beatles, ini juga menjadi salah satu faktor cepatnya persebaran musik populer ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Nah, selain adaptasi dari musik fado yang dibawa oleh bangsa Portugis di abad ke-16, musik keroncong sendiri baru secara resmi dikenal di Indonesia pada tahun 1880. Nah, perubahan yang terjadi dari pertama kali musik fado ini masuk ke Indonesia adalah nada-nada yang digunakan. Nah, musik fado sendiri pada awalnya lebih banyak memainkan nada minor, ya, karena adanya pengaruh dari Arab yang juga pernah menduduki Portugis. Jadi perpindahan nada dari minor ke mayor mulai terjadi ketika pergantian masa dari Portugis ke pemerintah Hindia Belanda. Jadi pada masa itu, para pegiat musik fado harus menyanyikan lagu-lagu mereka di dalam gereja Protestan, dan secara tidak langsung nada yang biasa mereka gunakan pun akhirnya berubah menjadi mayor. Nah, pengaruh lainnya datang dari musik Hawaii yang kental dengan nada mayor dan masuk Indonesia hampir bersamaan dengan munculnya musik keroncong. Nah, mungkin bagi yang pernah membaca tentang sejarah keroncong, ya, ini mungkin sedikit bertanya-tanya. Nah, bukannya keroncong itu lahir di pertengahan 1880, ya, di abad ke-20 ada juga. Lalu apa hubungannya dengan kedatangan fado di abad ke-16? Nah, keroncong sendiri secara kultur itu diketahui lahir tahun 1880. Nah, dari awal masuknya fado di abad ke-16, ini tidak serta-merta membuat musik tersebut merupakan musik keroncong, ya. Jadi kehadiran fado ini merupakan akar dari munculnya keroncong. Jadi hanya sekedar akar yang mempengaruhi munculnya musik keroncong. Nah, singkat cerita Pacemace, pada tahun 1880 lah, ya, musik keroncong baru benar-benar hadir dan dikenal sebagai identitas musik dari Indonesia. Nah, salah satu alasannya adalah karena alat musik yang digunakannya adalah alat musik yang kental kaitannya dengan budaya Indonesia. Ya, sebut saja rebab, suling bambu, nah, dan juga set-set gamelan.
Nah, dari tahun 1880 menurut Sunarto Joyo Puspito, musik keroncong itu sudah melewati 4 fase ya, yaitu keroncong tempo dulu ya dari tahun 1880 sampai 1920. Lalu keroncong abadi ya tahun 1920 sampai 1960. Lalu keroncong modern ya di tahun 1960 sampai tahun 2000 dan keroncong milenium dari tahun 2000 sampai saat ini. Nah, jadi musik keroncong ini masih terus diperjuangkan oleh beberapa musisi agar eksistensinya itu tidak kalah tertimpa oleh jenis-jenis musik lainnya ya. Ada beberapa nama besar musisi Indonesia yang memilih keroncong itu sebagai musik utama mereka ataupun sebagai salah satu jenis musik yang mereka gunakan. Ya, sebut saja ada Bram Aceh, Gesang, Waljina, Mus Mulyadi, Hetikus Endang ya, Sundari Sukoco ya. Bahkan Bondan Prakoso ini ya, ini juga merupakan sedikit dari beberapa musisi Indonesia yang turut mengenalkan musik asli Indonesia ini bahkan sampai ke penjuru dunia.

0: Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya. Polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapi licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk murid.

Programa 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun sahabat budaya berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, program 4, kembali mengudara dengan frekuensi FM 89,3 MHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini. Sahabat budaya, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Shalom, puji Tuhan. Adalah sebuah anugerah dan kesempatan yang luar biasa jika hari ini saya diizinkan lagi untuk menyapa para pendengar RRI Jayapura untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan hati kita. Kita akan mengawali pembacaan dan renungan firman Tuhan di hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, yang oleh karena anugerah-Mu telah menyelamatkan kami. Di sepanjang hidup kami, terus kami naikkan syukur kepada-Mu karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di saat yang bahagia ini, kami diberikan kesempatan untuk duduk sejenak, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kepada kami hikmat untuk memahami isi hati Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dan dalam pelayanan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Para pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selaku umat yang percaya kepada-Nya, patutlah kita tiap hari membaharui iman kita supaya dibangun dengan firman Tuhan, dikuatkan dengan doa, dan semuanya itu akan kita peroleh dalam percakapan intim dengan Tuhan. Bila saat ini sedang berkendara dengan mobil, dengarlah firman Tuhan ini sambil ucapkan, Tuhan Yesus baik dalam hidup saya. Bila saat ini sedang bekerja, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh serta berdoa kepada Tuhan dan meminta kekuatan. Dan bila dimanapun saja Bapak Ibu Saudara Saudari berada dan sedang mendengarkan renungan ini, mari sejenak mendengarnya untuk menjadi panduan dan kekuatan dalam perjalanan hidup kita. Renungan hari ini terambil dari Yeremia 34 ayat 15 sampai 16 yang berbunyi, hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku. Karena setiap orang yang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang di atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Saudara-saudaraku yang Kristus kasihi, Yeremia dikenal sebagai nabi yang menangis karena ia sering berduka cita melihat dosa bangsanya dan kehancuran yang akan datang akibat ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Kitab Yeremia ditujukan kepada bangsa Yehuda, khususnya para pemimpin, imam, dan rakyat yang hidup pada masa sebelum dan sesudah pembuangan ke Babel. Tujuannya adalah untuk menyerukan pertobatan, peringatan akan hukuman Tuhan, serta janji pemulihan bagi mereka yang mau kembali kepada-Nya. Kitab Yeremia mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti menegur dan memanggil umat-Nya untuk kembali kepada-Nya. Di tengah krisis dan kejatuhan moral, iman yang sejati harus berdiri di atas kebenaran dan kesetiaan kepada Tuhan. Meskipun hukuman datang, kasih dan janji pemulihan

Tuhan tidak pernah gagal. Jadi, secara ringkasnya Yeremia 34 ayat 8-22, pada waktu Yerusalem sedang dikepung oleh pasukan Babel, Raja Sedekia masih memerintah di Yehuda. Dalam keadaan genting ini, raja dan rakyat membuat perjanjian di rumah Tuhan untuk memerdekakan budak-budak Ibrani. Namun, setelah keadaan sedikit membaik karena tentara Babel sementara mundur, rakyat melanggar janji mereka dan memperbudak kembali orang-orang yang sudah mereka bebaskan. Melalui Yeremia, Tuhan mengecam dosa mereka yang telah melanggar perjanjian dan mengkhianati kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang Kristus kasihi, bicara soal janji yang tidak ditepati, perjanjian ini seharusnya merupakan tindakan pertobatan dan ketaatan kepada hukum Tuhan. Dalam ayat 15-16, Tuhan berkata bahwa pada awalnya mereka berbuat baik dengan memerdekakan budak, tetapi kemudian berbalik dan menajiskan namanya. Maksudnya adalah, ini merupakan bentuk pengkhianatan rohani. Tuhan menyebut perbuatan itu menajiskan namanya, sebab mereka telah bersumpah di hadapan Tuhan di Bait Allah. Tuhan memandang pelanggaran terhadap sesama manusia sebagai pelanggaran langsung terhadap dirinya sendiri. Dalam ayat 20-22, Tuhan menyatakan bahwa mereka yang melanggar perjanjian itu akan diserahkan kepada musuh. Mayat mereka akan menjadi makanan burung dan binatang, dan Babel akan datang kembali untuk membinasakan Yerusalem. Maksudnya di sini adalah, ini merupakan penggenapan hukuman Allah. Babel akan datang lagi dan menghancurkan kota itu sepenuhnya. Hukuman itu bukan semata-mata politik, tetapi hasil dari pelanggaran moral dan rohani. Tuhan menunjukkan bahwa sumpah dan janji yang diucapkan di hadapannya adalah serius. Dari bacaan ini akhirnya kita belajar bahwa yang pertama, jadilah orang yang setia pada janji dan tanggung jawab. Tuhan menuntut kesetiaan dalam janji, baik janji kepada Tuhan maupun janji kepada sesama. Di tempat kerja, dalam rumah tangga, sebagai suami istri dalam perjanjian nikah, atau pelayanan, setialah pada komitmen dan kepercayaan yang telah diberikan. Penuhi janji dan tanggung jawab kerja dengan jujur, misalnya tepat waktu, setia dalam tanggung jawab, dan tidak menipu atau merugikan orang lain. Yang kedua, taatlah kepada Tuhan bukan karena keadaan, tetapi karena kasih. Bangsa Yehuda taat karena takut saat diserang Babel. Tapi setelah aman, mereka melanggar janji Tuhan. Tuhan menghendaki ketaatan yang lahir dari hati yang mengasihi, bukan karena tekanan atau karena keuntungan. Jangan biarkan tekanan membuat kita melanggar nilai iman. Tetaplah pegang integritas walau ada godaan untuk berbuat curang dan tidak adil. Yang ketiga, ingatlah bahwa Tuhan melihat kesetiaan dan keadilan kita terhadap sesama. Ketika Yehuda menindas budaknya, Tuhan menilai itu sebagai pelanggaran terhadap dirinya sendiri. Artinya, Tuhan peduli pada cara kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang lemah dan tidak berdaya. Dalam pekerjaan, pelayanan, dan pergaulan, tunjukkanlah kasih, keadilan, dan kebenaran.
Dalam Matius 22 ayat 39 katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau dalam dunia pekerjaan, bangun relasi kerja dan pelayanan yang adil dan penuh kasih, melihat rekan kerja atau bawahan sebagai sesama yang harus diperlakukan dengan hormat dan kasih. Yang keempat, hiduplah sebagai orang yang sudah dimerdekakan Tuhan. Kristus telah membebaskan kita dari dosa dan egoisme. Karena itu, kita dipanggil untuk memerdekakan sesama melalui kejujuran, pengampunan, dan kasih dalam keseharian hidup kita. Jadilah pembawa damai dan kebebasan rohani di mana saja. Galatia 5 ayat 13 katakan, supaya oleh kemerdekaan itu kita saling melayani dalam kasih. Dan yang terakhir, yang kelima, Tuhan menunjukkan bahwa setiap janji dan sumpah yang diucapkan di hadapannya adalah hal yang serius, bukan main-main atau bercandaan. Sebab jika kita ingkari janji atau sumpah itu, maka penggenapan hukuman Allah itu jelas atas kita. Terdapat dalam ayat 20 sampai 22. Akhirnya, saudara-saudaraku yang Kristus kasihi, Yeremia menegur umat agar tidak mempermainkan Tuhan dengan janji yang tidak ditepati. Tuhan menghendaki umatnya hidup jujur, setia, dan tulus, sehingga kehidupan kerja, pelayanan, dan relasi sosial kita menjadi saksi tentang kasih dan keadilan Tuhan di tengah kerja kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami di dalam surga. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami, yang telah meneguhkan iman kami. Ajarlah kami untuk selalu setia pada janji kami, pada sumpah kami, pada komitmen kami yang kami ucapkan di hadapan Tuhan, supaya hidup kami berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Banyak orang memperoleh kasih Tuhan lewat diri kami sendiri. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan hikmat kepada kami. Kami berdoa. Amin.

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasti pernah mendengar kata mengucap syukur, bukan? Kata yang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Karena memang cara berpikir kita, mengucap syukur itu adalah tindakan setelah mendapat sesuatu. Padahal di 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah senantiasa sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Artinya apa, saudara-saudara? Mengucap syukur itu adalah benih, bukan buah. Letaknya di awal, bukan di akhir. Sebagai penyebab, bukan akibat. Lalu yang kedua, saudara-saudara, rasa syukur ini merupakan gaya hidup. Tidak otomatis orang yang percaya, orang mendapatkan sesuatu, itu langsung mengucap syukur. Contohnya 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Mereka ada 10, tetapi yang menarik adalah yang kembali cuma 1. Karena memang mengucap syukur adalah sebuah gaya hidup, bukan otomatis ketika mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita mengubah mindset kita, letakkan rasa syukur di depan, dan menjadi gaya hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.

bagaimana dilihat dari orang semua pukul 5.37 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan untuk Pak Cici Kak Dekam di pagi hari ini kembali bersama saya Mbak Cicin yang tentunya menemani Pak Cici Kak Dekam semua pada Kitongpu edisi pagi hari ini ya, Kamis 16 Juli 2026. Ya, dan berbagai kita orang punya beberapa program acara menarik pada pagi hari ini. Tentunya masih akan Mbak Cicin hadirkan untuk menemani kamu semua. Dan untuk Pak Cimace, kakak adik kami yang sudah menikmati ya suasana di pagi hari ini ya, yang lagi nobar ya. Ya, nonton bersama dengan keluarga maupun kerabat pada pagi hari ini, selamat menikmati waktu bersama dengan orang-orang tercinta tentunya. Ya, dan kita orang masih berada dalam program acara Mutiara Pagi yang Mbak Cicin hadirkan dengan serangkaian lagu-lagu religi Kristen ya, terong dengan Pak Cimace, kakak adik dorong semua hingga nanti di pukul 6.00 waktu Indonesia.

0: Nusantara. Kekristenan itu bukan cuma hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku. Kekristenan itu hubungan kita dengan Tuhan, juga hubungan kita dengan sesama. Orang suka lupa hubungan kita dengan sesamanya, terlalu fokus hubungan dengan Tuhan, sehingga melupakan hubungan dengan sesamanya. Dari mana saya tahu? Karena banyak orang-orang yang ngakunya Kristen, ngakunya hamba Tuhan, ngakunya pelayan Tuhan, tapi hubungan dengan sesamanya justru hancur. Saling iri, saling dengki, saling menyerang. Sebagai hamba Allah, saya cuma mau ingatkan setiap kita, yang namanya Kristen adalah hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Sehingga ketika hubungan kita dengan sesama baik, maka itulah yang menginterpretasikan hubungan kita dengan Tuhan. Salib membuktikan hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Kalau hubungan vertikal dan horizontal adalah hubungannya yang baik, maka segala yang baik kita akan baik, dan segala sesuatu yang baik itu berasal daripada Tuhan. Haleluya.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
2: Saleh!
3: Ya, maaf, Pak.
2: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lama.
2: Kamu ini males banget, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
3: Ya.
2: Biar ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
2: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu, kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
3: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasti pernah mendengar kata mengucap syukur, bukan? Kata yang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Karena memang cara berpikir kita, mengucap syukur itu adalah tindakan setelah mendapat sesuatu. Padahal di 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Artinya apa, saudara-saudara? Mengucap syukur itu adalah benih, bukan buah. Letaknya di awal, bukan di akhir, sebagai penyebab, bukan akibat. Lalu yang kedua, saudara-saudara, rasa syukur ini merupakan gaya hidup. Tidak otomatis orang yang percaya, orang mendapatkan sesuatu, itu langsung mengucap syukur. Contohnya 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Mereka ada 10, tetapi yang menarik adalah yang kembali cuma 1. Karena memang mengucap syukur adalah sebuah gaya hidup, bukan otomatis ketika mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita mengubah mindset kita, letakkan rasa syukur di depan, dan menjadi gaya hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
2: Saceng lanceng ngatale, tak kira nyepok kacolok.
1: Artinya, sepanjang-panjang tali tidak akan dapat mengejar mulut. Berita sensasional akan cepat tersebar dari mulut ke mulut karena orang suka membicarakan panjang lebar dengan banyak orang.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
1: bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita enggak

Kabar Papua jam 6. Pace-pace kakak ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, pace-pace KKD Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kerambut, biasanya Fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Maci Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 7.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Ya, Pak Cimaci, Kakari Dorong semua kita orang tinggalkan Mutiara Pagi yang sudah macicin hadirkan dengan serangkaian lagu lagu Roger Kriston ya, dan juga satu renungan yang tadi sudah kita orang ikuti bersama. Ya, semoga dapat menjadi motivasi di pagi hari ini, Pak Cimaci, untuk kita orang memulai segala aktivitas. Ya, patut untuk kita orang semua mengucap syukur kepada Tuhan yang masih senantiasa memberikan kita orang kesempatan, juga nafas kehidupan ya, sehingga kita orang dapat menikmati bahkan menghirup udara di pagi hari ini. Ya, dan program acara kita orang selanjutnya Macicin hadirkan ada Jelajah Jayapura yang Macicin hadirkan dengan serangkaian informasi juga lagu-lagu Nusantara hingga di pukul 8:00 waktu Indonesia Timur.

Masih di Ketelumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang wisata bahari dan juga sejarah di desa wisata Kampung Ugar. Nah, kalau kita yang ada di Jayapura ya, pasti nggak familiar dengan nama Ugar ini, desa wisata Ugar. Tapi kalau Anda yang ada di Fak-Fak sana ya, pasti tidak merasa asing dengan nama Desa Wisata Ugar, karena memang Desa Wisata Ugar ini terletak di Distrik Kokas, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Nah, Desa Wisata Ugar ini punya potensi wisata bahari yang menyajikan perpaduan landscape gugusan pulau-pulau kecil, juga langit yang biru, dan juga hutan hujan tropis yang akhirnya berhasil masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI ya, tahun 2022. Ya, ini dikatakan oleh Menparekraf ya, Kampung Ugar ini punya kawasan perairan dan daratan yang menawan ya. Pantainya berpasir putih dan punya pohon kelapa yang berjajar di tepian ya. Jadi kalau sepanjang perjalanan menuju Kampung Ugar, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah dan juga atraksi budaya yang luar biasa. Nah, dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip dengan gugusan pulau seperti di Raja Ampat, di Kabupaten Raja Ampat, dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa pulau kapur atau karst. Nah, pulau-pulau kecil yang membentang ini membentuk kepulauan Ugar tersebut. Ini juga memiliki jejak arkeologi berupa lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karstnya. Ya, jadi di sini ya, pulau-pulau kecilnya itu punya jejak-jejak arkeologi seperti tempat-tempat atau di goa-goa yang ada di Kabupaten Kokas juga ya. Jadi ada artefak-artefak atau lukisan-lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karstnya itu. Nah, penduduk di Kampung Ugar ini mayoritas beragama Islam ya, dan permukimannya

0: gereja dan masjid.
1: Nah, perpaduan ini terlihat sebagai perwujudan kuatnya toleransi antar agama di Kabupaten Fakfak. Ya, jadi kalau Anda berkesempatan datang ke sana ya, Anda bisa akan melihat beragam potensi tersebut ya. Jadi punya perpaduan yang luar biasa antara arsitektur masjid dan juga gereja. Nah, potensi ekonomi kreatif di Kampung Ugar juga menjanjikan ya, mulai dari keunikan kuliner seperti ikan kakap kuah kuning, ada tagas-tagas ya, lalu kangkung tumis ya, juga ada ayam bumbu bakar bambu, ada kue lontar, sirup pala, dan juga nasi kelapa bakar. Enak ya. Jadi pengen nih ya, sekali-sekali ya, kalau memang ada kesempatan, mau deh jalan-jalan ke Desa Wisata Ugar di Distrik Kokas Kabupaten Fakfak Papua Barat, yang masuk juga dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022.
2: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
3: Hey, bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba.
2: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026.
3: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
2: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ke tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang ngerasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Entub fotom, nemdir fotan.
0: Artinya, tinggal sebagai cerita atau sejarah dan berdiri sebagai tanda atau bukti. Bermakna dengan sebuah peristiwa, semua yang terjadi dapat diingat.
2: Ini aku nih, yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh iya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
3: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
4: Masih di Ketrompo Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Macita akan hadirkan informasi tentang wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua. Jadi, sahabat budaya, secara administrasi Papua dan Papua Barat beserta juga dengan Papua New Guinea itu berbeda, tetapi berada dalam satu wilayah budaya yang memiliki kesamaan dan ciri khas tersendiri. Ya, bahkan nih sahabat budaya, pembagian batas-batas sesuai wilayah adat itu sudah berlangsung turun temurun. Nah, ada pula pembagian wilayah menurut tanah-tanah adat atau batas wilayah adat. Nah, pembagian berdasarkan budaya dari beberapa penelitian antropolog barat ya, seperti H.G. Held di tahun 1079 tentang kultur provinsi ya, atau provinsi kebudayaan, juga dari A.A. Gerbrands tahun 1979 tentang wilayah gaya seni ya, serta informasi tertulis berdasarkan pengalaman empiris dan institusi kultural. Nah, dalam buku Aspek dan Prospek Seni Budaya Papua tahun 1983 terbitan Biro Kesejahteraan Provinsi Irian Jaya dengan editor adalah Don Alflasi, ini cenderung mengelompokkan budaya Papua atas 9 budaya. Nah, pengelompokan 9 budaya ini ya, antara lain yang pertama adalah wilayah budaya Sairere. Nah, yang masuk dalam wilayah budaya Sairere itu adalah budaya Biak Numfor, lalu Biak Numfor dan juga Supiori, lalu ada budaya Yapen Waropen, juga ada budaya Kurudu Kayupuri dan juga budaya Wandamen Wamesa. Nah, yang kedua adalah wilayah budaya Kepala Burung Bomberai. Nah, daerah yang masuk dalam wilayah budaya Kepala Burung Bomberai ini adalah budaya Arfak Manikion, lalu budaya Raja Ampat, ya, budaya Toror, budaya Ogit Inan Sawatar, budaya Onim Fatagar, dan budaya Etna Arguni. Nah, lalu yang ketiga, wilayah budaya Pantai Selatan. Nah, daerah yang masuk wilayah Pantai Selatan ini meliputi budaya Asmat Mimika, budaya Muyu Mandobo, dan juga Malin Kimam. Nah, lalu yang keempat, wilayah budaya Orokolo. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah budaya Orokolo ini adalah budaya Torres Kaiwa, budaya Oaya Wawombe, budaya Inawarapuran, dan juga budaya Motu. Nah, yang kelima adalah wilayah budaya Huon. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Huon adalah budaya Markham Morobe, juga budaya Orokaifa, dan budaya Masin Trobrian. Nah, yang keenam, wilayah budaya Kepulauan Melanesia. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Melanesia ini adalah budaya Kepulauan Bismarck, budaya Solomon New Hebrides ya atau Vanuatu, budaya Fiji, dan juga budaya New Caledonia. Nah, yang berikut ya, yang ketujuh adalah wilayah budaya Sepik. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Sepik adalah budaya Sepik, budaya Keram, dan budaya Ramo. Yang kedelapan adalah budaya Davon Soro, ya, dan daerah yang termasuk di wilayah ini adalah Senetage Vanimo, ya, juga budaya Sentani Tanah Merah, budaya Arsonimboran, dan juga budaya Sarmi Membramo. Nah, yang kesembilan adalah budaya Pegunungan Tengah. Nah, di daerah ini adalah budaya Paniai Baliem, budaya Goroka Cimbu, dan juga budaya Anga. Nah, itu dia sobat budaya. Lalu ada 5 budaya Papua yang terdapat di Papua dan Papua Barat, ya. Nah, ini adalah 5 wilayah budaya, antara lain budaya Saireri, budaya Kepala Burung Bomberai, wilayah Pantai Selatan, wilayah budaya Davon Soro, dan budaya Pegunungan Tengah. Jadi orang Papua juga dibagi menurut batas-batas suku yang ada, dan terdapat 7 wilayah adat. Nah, ini juga perlu kita tahu ya sahabat budaya. Yang pertama ya, wilayah adat 1 adalah wilayah adat Mamta. Itu terdapat sebanyak 86 suku dan berada di bagian utara Jayapura sampai dengan Mambramo. Lalu wilayah adat kedua Sairei, ya, ini meliputi 31 suku di Teluk Cendrawasih, yakni Biak, Yapen Waropen, sampai dengan di Yeretuar, ya, ini wilayah adat kedua atau Saireri. Lalu wilayah adat yang ketiga, yakni Bomberai, ini membawahi sekitar 52 suku yang berada di Kepala Burung dan berbatasan di selatan Fakfak dan Bintuni, termasuk Manokwari dan juga Sorong. Nah, lalu wilayah adat keempat atau Domberai, itu terdapat sebanyak 18 suku, termasuk wilayah Fakfak, Teluk Arguni, ya, atau Kaimana, dan berbatasan di sebelah utara Teluk Bintuni, wilayah adat Bomberai. Nah, lalu wilayah adat yang kelima adalah wilayah adat Animha yang membawahi sekitar 29 suku berada di selatan Papua. Nah, wilayah adat keenam, ya, atau Lapago, ini sebanyak 19 suku berbatasan dengan selatan Animha dan barat wilayah Mepago. Sedangkan wilayah adat ketujuh atau Mepago ini terdapat sekitar 13 suku. Nah, itu dia sobat budaya, wilayah-wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua.
5: Ya, bagi masing kakak adik dorong semua, masih dengan serangkaian informasi ya Mbak Cici yang hadirkan. Ya, dan satu informasi dari Wali Kota Jayapura Habib Sairolo yang meninjau lokasi kebakaran di Jalan Hamadi, di Jalan Hamadi Pantai, ya, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. Ya, dan untuk memastikan penanganan terhadap warga ya terdampak berjalan optimal ya, dan kebakaran yang terjadi pada 12 Juli lalu. Ya, ini menghanguskan 5 rumah dan menyebabkan 30 jiwa dari 7 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Ya, dalam kunjungan tersebut, pemerintah Kota Jayapura menyalurkan bantuan kebutuhan dasar kepada para korban, ya. Dan Wali Kota memastikan pemerintah menetapkan masa tanggap darurat, ya, selama 7 hari dengan menyediakan tenda pengungsian, ya. Juga makanan, minuman, ya, pace-mace, kakak ada dorang semua. Ya, serta membantu juga pengurusan dokumen penting yang hilang, dan pemerintah juga akan memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah termasuk seragam bagi anak-anak yang terdampak. Ya, dan sementara itu Dinas Sosial Kota Jayapura menyiapkan layanan pemenuhan kebutuhan pangan dan juga pendampingan psikososial ya selama masa tanggap darurat. Ya, dan masyarakat juga diajak bergotong royong membantu 30 korban kebakaran termasuk 2 bayi yang masih membutuhkan bantuan. Ya, dan untuk pace-mace kakak rekam di pagi hari ini yang sudah menikmati ya suasana di pagi hari ini. Ya, selamat pagi untuk pace-mace kakak rekam semua juga yang baru selesai tadi nobar ya, baik bersama dengan keluarga maupun kerabat ya. Tetap semangat ya pace-mace kakak adik kami semua di pagi hari ini, baik dalam menjalankan aktivitas.

Masih di Kita Rompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Maceta masih hadirkan informasi kali ini, informasi tentang tempat wisata. Ya, kalau Pace-Mace kakade dorong semua pikirkan ya, kira-kira tempat wisata apa yang ada di Pulau Papua. Ya, pasti banyak nih yang ngomong di Wayak ya, di Raja Ampat ya. Benar banget ya. Tempat-tempat tersebut memang luar biasa menakjubkan ya. Tapi Pace-Mace kakade dorong semua, kalau mau lihat lagi ya, sebenarnya di Pulau Papua itu punya banyak tempat wisata yang luar biasa. Nah, bahkan pulau-pulau yang kecil-kecil yang ada di Papua juga, itu juga punya destinasi-destinasi wisata yang cantik. Nah, salah satunya adalah di Pulau Biak ya, di Kabupaten Biak. Nah, Biak ini pulau yang kecil ya, yang berada di utara Pulau Papua. Dan sejujurnya ya, Maceta saja tuh merinding hanya dengan melihat fotonya saja, karena memang Maceta belum pernah ke sana dan pengen banget ke sana dan mau merasakan sendiri apa yang Maceta lihat. Nah, jadi memang hanya dengan melihat fotonya saja Pace-Mace dorong pasti akan, ya ampun, kenapa tuh tidak ke sana saja begitu. Nah, kali ini Maceta rangkum ada 10 tempat wisata di Biak dengan destinasi cantik yang tersembunyi. Nah, yang pertama ada Telaga Biru Samares. Wah, Maceta waktu lihat dia foto saja, Maceta tuh rasa-rasa macam Tuhan. Dia pun bagus apa, dia pun telaga itu ya. Ini paling telaga itu warnanya memang sesuai dengan namanya ya, namanya saja Telaga Biru Samares ya. Jadi tempat yang wajib Pace-Mace dorang datangi saat ke Biak ini adalah Telaga Biru Samares ya. Telaganya warnanya biru dengan air yang sangat teramat jernih ya. Jadi Pace-Mace dorang bisa lihat dengan mata telanjang keindahan di bawah telaga ya. Saking jernihnya Pace-Mace dorang bisa lihat di mata telanjang, terus turun lagi ke bawah bisa lihat ya. Jadi ada ikan, tumbuhan air, sampai apapun yang bisa Pace-Mace dorang lihat di dalamnya itu sangat jelas terlihat dari atas. Nah, Pace-Mace dorang sendiri juga bisa berenang di Telaga Biru Samares dengan snorkeling ya. Dan airnya yang sejuk ya, didukung dengan lingkungan sekitar Telaga Biru Samares yang memang penuh dengan pepohonan. Ini memang benar-benar jadi tempat yang cocok untuk refresh ya. Jadi kalau sudah penat banget ya, aduh sampai pengen jalan-jalan ke Biak, boleh deh datang lihat-lihat di Telaga Biru Samares ini. Nah, untuk bisa sampai ke Telaga Biru Samares ini, Pace-Mace dorang perlu menempuh perjalanan dari Biak selama 1-2 jam. Tentu saja bisa menyewa kendaraan bermotor, itu merupakan pilihan yang terbaik ya. Nah, tempatnya itu ada di Sepse, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor ya, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Anggopi. Oh, Maceta baru lihat aku gambar saja tuh, Maceta semacam mantap sekali gitu ya. Jadi dia terletak di Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor. Jadi Pantai Anggopi ini terletak sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Biak ya, tapi pantai ini menawarkan keindahan yang luar biasa ya, karena lokasinya tuh persis berseberangan dengan Samudra Pasifik. Nah, pantai ini punya pasir putih yang sangat halus ya, dengan sekelilingnya tuh dipenuhi dengan hutan ya. Jadi memang kalau mau menuju ke sini, Pace-Mace dorang akan disuguhi dengan banyak pepohonan yang memang masih asri dan juga lestari. Nah, ombak di Pantai Anggopi ini bisa dibilang juga cukup tenang. Jadi Pace-Mace dorang bisa lihat pemandangan bawah laut luar biasa di pantai ini dengan snorkeling atau diving. Nah, tidak hanya itu, di sisi lainnya ya, Pantai Anggopi juga punya kolam air tawar ya. Nah, masyarakat Biak menyebut kolam ini dengan nama Salobar ya. Itu dia. Nah, jangan lupa juga ya, di sini ternyata ya, kalau datang ke Pantai Anggopi, Pace-Mace dorang juga bisa menikmati olahan ikan merah khas tempat ini di sekitar pantai ya. Jadi bisa deh dapat pengalaman luar biasa ketika berada di Pantai Anggopi. Nah, lalu yang berikut ada air terjun
air terjun Wav Sarak. Ah, agak susah nih, ribet nih. Nah, ini alamatnya ada di Insuam Besi, Distrik Warsa, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor. Dan ada harga tiketnya juga ternyata ya, untuk masuk ke sana Rp35.000. Ya, jadi kalau berkunjung ke Biak, dibilang juga jangan lupa sama Cita Kuku berkunjung ke air terjun Wav Sarak. Nah, air terjun ini juga cukup terkenal di antara para pelancong ya, karena memiliki ketinggian jatuh sebesar 10 meter. Lumayan ya tinggi ya. Nah, dari tempat jatuhnya air terjun, macam-macam orang bisa berenang, bisa bermain air, atau bisa menikmati keindahan dari air terjun Wav Sarak ini dari jauh ya. Nah, sekelilingnya juga masih asri ya. Dan untuk bisa sampai ke sini ya, dari Biak itu hanya berjarak 2,5 km. Tidak jauh ya. Nah, yang berikut ada yang namanya Goa Binsari ya. Ini alamatnya di Jalan Goa Jepang, Sumberker, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, karena memang Biak ini punya sejarah masa lalu yang banyak ya. Jadi di Biak juga punya banyak goa-goa Jepang, dan beberapa tempat wisata di Biak ini berkaitan erat dengan zaman-zaman sejarah tersebut ya. Nah, Goa Binsari ini salah satunya. Nah, sekilas ini memang kelihatan kayak macam goa biasa saja, tapi ternyata tempat ini merupakan saksi biru kekejaman Perang Dunia Kedua sekaligus pada zaman penjajahan Jepang. Nah, pada zaman penjajahan Jepang, Goa Binsari ini digunakan untuk berlindung dan bersembunyi oleh para penjajah ya. Jadi jangan heran kalau saat berkunjung ke sini, macam-macam orang akan menemukan sisa-sisa amunisi ya, ada helm tentara, sampai juga ada kerangka tentara Jepang. Nah, di luar sejarah ya, Goa Binsari ini merupakan goa yang cantik dengan bentuk stalaktit yang mempesona ya. Jadi cahaya matahari yang masuk ke celah-celahnya ini itu akan membuat Goa Binsari ini menjadi lebih menakjubkan. Nah, lanjut lagi ya, ada yang namanya, kalau tadi sudah ada air terjun Wav Sarak ya, ternyata di Biak juga ada. Nah, ada satu air terjun lagi namanya air terjun Karmon. Nah, ini terletak di Karmon, Distrik Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiket masuknya Rp20.000 ya, sangat terjangkau sekali untuk kita. Nah, di air terjun Karmon ini ya punya ketinggian ya, malah lebih tinggi ya, kurang lebih 20 meter dari air terjun Wav Sarak yang 10 meter tadi ya. Nah, kemudian ya di dinding-dinding bebatuan itu yang kena air terjun itu ya, itu terlihat seperti tirai ya, mungkin karena saking tingginya. Lalu dinding-dinding bebatuannya juga agak menonjol ke depan, lalu airnya yang deras ya, sehingga kalau kita lihat dari jauh itu kelihatan seperti tirai ya. Dan kalau sudah seperti itu, pasti lumut juga banyak ditemukan di bebatuan ini. Jadi memang harus hati-hati kalau mau naik ke atas ya, tapi mendingan gak usah deh. Nah, dalam di kolam atau jatuhan air terjunnya ini juga termasuk dangkal macam-macam. Jadi yang cuma bisa berenang kata kayak Macita tuh bisa berenang atau bermain air di bawah ya. Tapi ingat ya, Macita tadi udah bilang karena banyak lumut di bebatuan-bebatuan tersebut, jadi tetap hati-hati karena bebatuannya juga termasuk licin ya, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ya, untuk sampai ke sini juga cukup mudah ya, karena ternyata tempatnya ini berada di pinggir jalan ya, jadi tidak perlu trekking jauh-jauh, sudah bisa menikmati pemandangan luar biasa. Lalu di sekeliling air terjunnya juga masih sangat asri karena banyak sekali pepohonan yang menjulang tinggi dan banyak, sehingga membuat udaranya juga masih sangat sejuk. Nah, lalu yang berikut ada wisata cagar budaya kuburan tua Patua. Nah, ini alamatnya ada di Jalan Raya Sorido Patua, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Nah, kalau kita mau bicara tentang wisata cagar budaya kuburan tua Patua ini ya, lalu kita lihat langsung ya, mungkin kita tidak akan percaya kalau tempat ini menyimpan banyak sejarah dan kemajisannya ya. Memang kalau dilihat dari
gambarnya ya memang kelihatan kayak kayak tempat wisata, tapi ternyata tempat wisata biasa, tapi ternyata memang punya banyak sejarah dan ada unsur magisnya juga ya. Nah, patwa ini ya merupakan bahasa Biak yang artinya kurungan. Nah, penamaan ini terjadi karena saat terjadi pasang air laut, desa Patwa ini akan terkurung. Ya, ini karena desa ini syarat dengan sejarah dan terletak di antara dua tanjung. Ya, nah, meskipun begitu, pemandangannya epik ya dengan tebing batu kapur di sekelilingnya. Ya, dan tebing batu kapur di desa Patwa ini bukan hanya tebing batu kapur, melainkan juga sebagai tempat makam dari masa prasejarah yang digunakan sampai sekarang. Menarik banget ya. Nah, lalu ini yang waktu pertama kali Majita eksplor tentang Biak ya, yang pertama muncul di benaknya Majita itu adalah tempat ini, yakni Pantai Batu Picah. Nah, alamatnya ada di Sor, Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi Kabupaten Pantai Batu Picah ini bisa dikatakan sebagai salah satu pantai di Biak yang sudah terkenal di telinga para pelancong luar Biak ya, sampai di luar-luar Papua ya. Pemandangannya jangan tanya lagi, sudah Majita baru lihat dia gambar saja Majita sudah senang sekali, apalagi kalau bisa sampai ke sana ya. Epic banget. Ya, nah, kostur pantainya yang tidak berpasir ya, tapi penuh dengan berbagai bentuk batu karang ya. Ini yang bikin dia punya pemandangan yang luar biasa ya. Nah, karang-karangnya itu berbenturan langsung dengan ombak besar yang datang ya, itu yang akhirnya menghasilkan suara menggelegar dan airnya menyembur ke atas ya. Nah, tidak jarang juga Pantai Batu Picah ini disebut juga dengan nama Pantai Gong. Nah, di sisi lainnya juga ada terdapat kolam dangkal yang dibuat dari karang yang mengelilingi kawasan tersebut. Nah, airnya tentu saja berasal dari air laut yang membentur karang. Wah, jadi karena sering kena air laut sehingga batu karangnya pecah. Nah, terbentuklah kolam. Nah, kolam kecil di samping Pantai Batu Picah ini ya. Nah, lalu yang berikut ada Tanjung Saruri. Nah, ini alamatnya ada di Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, memang ya kalau mau bilang wisata bahari di Biak memang banyak sekali ya. Masing-masing juga punya hal-hal yang berbeda sehingga bisa ditonjolkan ya. Nah, salah satunya ya seperti Tanjung Saruri ini ya. Namanya tanjung, tapi tempat ini lebih cocok untuk sebagai tempat selancar ya, karena di sini ombaknya tinggi dan juga kuat. Nah, ini yang jadi daya tarik utama dari Tanjung Saruri. Nah, kalau Pace Macedonan tidak suka berselancar juga tidak apa-apa, karena di sekeliling Tanjung Saruri juga terdapat dek ya yang bisa digunakan untuk menatap keindahan lepas pantai sambil menyeruput air kelapa murni. Enak nih ya. Nah, lalu yang berikut ada Pulau Owi ya. Ini tempatnya ada di Kepulauan Padaido, Kampung Owi, Distrik Biak Timur. Nah, kalau Pace-mace dorang mau cari keindahan bawah laut yang luar biasa dan tidak biasa, nah, perlu sekali untuk mengunjungi Biak ya, karena Biak ini punya keindahan bawah laut yang menawan ya. Dari banyak tempat yang ada di Biak, Pulau Owi ini juga termasuk tempat yang perlu Pace-mace dorang datangi ya. Memang belum banyak yang tahu tentang keberadaan Pulau Owi, tapi penampilannya memang tidak mengecewakan sama sekali. Nah, ada biota bawah laut yang ditawarkan seperti antias merah otanye, juga ikan schooling, ada batu karang, juga koral yang besar-besar dan menawan. Nah, yang membuat takjub ya dari Pulau Owi ini tentu saja adalah saat kita mengelilingi daratan pulau ini ya. Jadi Pulau Owi ini punya landasan pacu pesawat terbang buatan Australia saat melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua ya. Ini berarti bahwa Pulau Owi ini punya andil dalam perang tersebut ya. Nah, akan tetapi landasan pacu itu sekarang cuma jadi saksi bisu sejarah masa lalu karena memang sudah tidak dipakai lagi. Nah, yang terakhir ya ada Pantai Segara Indah ya. Ini ada di Jalan Raya Bosnik Yenusi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiketnya adalah Rp10.000. Jadi Pantai Segara Indah ini yang atau juga biasa dikenal dengan nama Pantai Bosnik ya. Ini pantai yang menakjubkan ya. Jadi pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung karena
dia memang paling terkenal dengan keindahannya, ya. Jadi meskipun di sini arusnya cukup deras, ya, tapi macam-macam orang bisa snorkeling dengan beberapa aturan yang berlaku, ya. Nah, bawah lautnya juga tidak kalah indah dengan di atas laut, ya. Dan untuk bisa sampai ke sini, macam-macam orang perlu berkendara sepanjang 15 km dari Kota Biak. Nah, kalau sudah sampai di sini, silakan deh lakukan aktivitas air di pantai. Nah, kalau sudah puas, sempatkan diri Pacemaci Dorang untuk singgah ke Pasar Bosnik yang berada di pinggir pantai. Jadi Pasar Bosnik ini, ya, yang Macita tahu itu hanya buka pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan isi pasar ini juga merupakan hasil buruan dari para nelayan, ya. Jadi ikan-ikan, gurita, siput itu semua ada di situ, ya. Jadi pulang ke rumah atau ke penginapan lalu masak makanan yang bahan makanan yang dibeli di Pasar Bosnik, ya, enak banget, ya. Jadi bukan hanya dari sisi bahari saja, ya, tapi juga ada kerajinan tangan warga setempat juga hadir atau ada di pasar ini, ya. Jadi memang, ya, keindahan di Biak itu memang bisa dibilang epic banget, ya. Bahkan kalau menurut Macita tuh kadang-kadang agak sedikit di luar nalar, unreal gitu, ya. Nah, jadi kemanapun pilihan tujuan Pace-Mace ke Biak, ya, tentu harus menjaga ketentuan, jaga kebersihan, ya, jaga keindahan di kawasan tersebut supaya tetap terjaga dan lestari. Nah, itu dia, ya, 10 tempat wisata di Biak, ya, destinasi cantik yang tersembunyi.

satu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal.

hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

Kabar Papua jam 7. Macem-macem KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia, yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu, saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya. Suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak perbedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Maci Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, pasti-pasti Kakak Rido orang masih dalam program acara Jelajah Jayapura ya, dan tentunya berbagai program acara menarik lainnya tentu masih terus Mace Jain hadirkan ke ruang dengan Pace-Mace Dorang hingga nanti di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Ya, dan untuk kamu semua pada pagi hari ini yang sudah memulai segala aktivitas ya, baik untuk Pace-Mace Dorang yang masih berada di rumah, yang masih menikmati juga waktu bersama dengan keluarga ya di pagi hari ini, selamat pagi untuk kamu semua, tetap semangat, jangan lupa untuk selalu tersenyum karena dari kita orang punya senyuman selalu memancarkan kebahagiaan.

Masih di Ketronpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan macam-macam kakek di turang semua, macet akan hadirkan informasi tentang jalur rempah ya. Nah, ini jalur rempah dan tinggalan budaya di Raja Ampat ya. Memang ya, tinggalan budaya di Raja Ampat itu merupakan potensi simpul jalur rempah. Nah, ketika orang menyebut Raja Ampat ya, maka yang terlintas adalah keeksotisan akan keindahan alamnya. Jadi Raja Ampat itu merupakan daerah kepulauan dengan landscape gugusan pulau-pulau yang dikelilingi keindahan pantainya yang mempesona. Nah, ini tersebar kurang lebih 600 pulau ya, 4 diantaranya pulau besar yaitu Waigeo, Batanta, Salawati dan Misol di bagian paling selatan berbatasan dengan Pulau Seram di Provinsi Maluku. Nah, kalau kita amati letak geografis Kepulauan Raja Ampat, kawasan kepulauan ini memang berada pada posisi yang boleh dikatakan sebagai pintu keluar dan masuknya pelayaran ke pantai utara tanah Papua dan kawasan Teluk Cendrawasih. Nah, ini begitu juga sebaliknya. Nah, terbukti sampai saat ini pembauran kelompok-kelompok suku di Raja Ampat itu sangat beragam. Jadi bisa dikatakan kawasan Raja Ampat ini menjadi salah satu bukti sejarah peradaban di tanah Papua. Nah, fakta Raja Ampat ini adalah satu titik bukti peradaban yang bisa terlihat dengan sejarah masuknya Islam dan Kristen di tanah Papua di masa lampau. Nah, hal ini juga tidak bisa mengesampingkan peran dari pemimpin-pemimpin tradisional di kawasan ini. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwa pembauran budaya ini sangat terlihat di kawasan ini, di mana memang budaya Papua di satu sisi dan pada sisi yang lain budaya dari arah barat Nusantara seperti dari Seram, dari Tidore dan Ternate, dan juga suku bangsa lainnya seperti Bugis, Makassar dan juga budaya Arab dan Portugis ya. Jadi jauh ke belakang lagi dapat kita jumpai lukisan-lukisan dinding di batu cadas yang memang ini merupakan bukti tinggalan yang terkait dengan sebaran manusia yang dapat ditemui di Pulau Waigeo dan Misol, terutama di Pulau Misol yang memang cukup banyak tersebar, tidak pada satu titik di bagian selatan Pulau Misol saja. Dan apa yang dikemukakan di yang tadi Mas Jero sudah kemukakan itu menjadi identitas ciri khas sebagai anak negeri Raja Ampat. Nah, jalur rempah ya, ini mengutip penjelasan dari Hilmar Farid ya, selaku Dirjen Kebudayaan saat itu, yang menyampaikan fokus programnya ini menitik

0: Soalnya ya, jadi melekat pada nama kawasan di Raja Ampat ya, dalam kajian antropologi Dr. J.R. Mansoben dalam teorinya terkait sistem politik tradisional di tanah Papua, ini memetakan Raja Ampat dengan tipe sistem politik tradisional kerajaan. Nah, hal ini sebagai dampak dari pengaruh Kesultanan Tidore yang memang dulunya mengklaim Papua sebagai wilayahnya dengan memberi gelar-gelar kehormatan bagi pemimpin-pemimpin di kawasan Raja Ampat, lalu di Semenanjung Onin ya, di daerah Fak-Fak sana, bahkan sampai di pantai utara tanah Papua. Nah, sampai saat ini juga dapat kita temui gelar-gelar tersebut masih dipakai sebagai marga seperti Kapitan Laut, ya, lalu Sang Ngaji, Mayor, Dimara, Rejau, Korano, ya, ini adalah gelar-gelar yang diberikan pada saat Kesultanan Tidore masih mengklaim Papua sebagai wilayahnya. Nah, lalu kesedihan macam-macam kakek dan orang. Jadi suling tambur ini ya, ini umum ya, masyarakat di Papua mengenal Raja Ampat ya, selain memang dengan keindahan eksotis alamnya, juga kesenian suling tambur yang dapat selalu kita jumpai di Raja Ampat dari kampung sampai ke kota. Jadi dari sejarahnya sebenarnya musik suling tambur ini bukanlah budaya asli masyarakat di Raja Ampat. Ya, jadi musik suling tambur ini masuk ke Raja Ampat seiring dengan masuknya guru-guru Zending ya, atau pengajar guru Kristen pada masa itu. Jadi musik suling tambur ini dibawa oleh guru-guru Injil dari Sangihe Talaut sana ya, dari Sulawesi Utara, yang pada awalnya ini sebagai musik pengiring saat ibadah dan juga perayaan hari-hari keagamaan Nasrani. Nah, saat ini suling tambur bukan hanya sebagai musik pengiring, tapi juga sudah menjadi hiburan, bahkan ya, pemerintah daerah Raja Ampat setiap tahun juga selalu menyelenggarakan festival suling tambur. Nah, ada juga hadarat ya, atau hadrah ya. Jadi kehadiran hadarat di kawasan ini terutama pada masyarakat Raja Ampat pemeluk Islam itu sudah menjadi keharusan saat melaksanakan upacara pernikahan, saat mengantar pengantin ya, atau mengantar khatib baru setelah sholat id, dan juga saat menjemput tamu ya. Jadi yang kita ketahui ya, dalam hadarat dengan iringan pukulan tifa itu dilantunkan salam atau salawat kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salam, dan ini sebagai bentuk lebih mendekatkan dan mengingatkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain dua unsur budaya dan juga mata budaya seni sebagai bukti pembauran budaya di kawasan ini, memang masih banyak lagi mata budaya yang lain ya. Nah, ini salah satunya adalah tari lalayon yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Maluku Utara, juga bambu gila, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, suling tambur ini juga di tahun 2022 itu juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional dari Raja Ampat. Ya, jadi tinggalan budaya Raja Ampat ini merupakan bukti sebagai potensi ya, potensi dari jalur rempah ya di Raja Ampat, dan bukti simpul pengikat yang dapat dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam.
1: Iya, macam-macam kakak didorong semua, satu informasi ya. Ini sebagai bentuk ungkapan syukur peringatan hari jadi yang ke-58 tahun ya Pace-Mace kakak didorong. Dari BPJS Kesehatan menggelar kegiatan BPJS Menyapa yang berlangsung serentak di Indonesia ya. Di Jayapura juga kegiatan BPJS Menyapa dipimpin oleh Deputi Direksi Wilayah ya BPJS Kesehatan Benjamin Saud PS ya, dengan melakukan kunjungan ke RSUD Jayapura. Dan kunjungan tersebut Pace-Mace bertujuan untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan kesehatan sekaligus berdialog dengan pasien ya, tenaga medis, dan juga manajemen rumah sakit. Ya, dalam keterangannya Benjamin Saud ya menjelaskan melalui BPJS Menyapa pihaknya ingin mendengar langsung pengalaman peserta yang sedang mendapatkan pelayanan. Dan selain itu ya juga Pace-Mace juga dilakukan diskusi dengan manajemen rumah sakit ya, dokter penanggung jawab pasien, tenaga kesehatan, dan juga seluruh jajaran rumah sakit ya, agar kualitas pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan terus meningkat. Ya, dalam kunjungan tersebut menjamin Saud

bersama jajaran BPJS Kesehatan menyapa pasien di sejumlah ruang perawatan, dan juga mayoritas pasien mengaku puas ya terhadap pelayanan yang ada RSUD Dok. 2 Jayapura melalui program CKN BPJS Kesehatan. Menjamin juga menjelaskan RSUD Dok. 2 Jayapura menjadi salah satu dari 5 rumah sakit yang dikunjungi dalam rangkaian BPJS Menyapa di Ketompo Kota Jayapura. Selain RSUD Dok. 2, kunjungan juga dilakukan ke Rumah Sakit Angkatan Laut Ramela dan juga Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Dian Harapan, serta sebelumnya BPJS Kesehatan telah mengunjungi RSUP Jayapura. Ya, dan Pak Cemace, KKD Dorong Semua melalui kegiatan BPJS Menyapa, Menjamin Saud berharap dapat terus memperkuat komunikasi dengan peserta dan juga fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan JKN semakin berkualitas, mudah diakses, dan juga mampu memenuhi harapan masyarakat di Tanah Papua. Sementara itu, pelaksana tugas ya, PLT Wakil Direktur SDM Pendidikan dan juga Penelitian ya RSUD Jayapura ya, Dr. George Yosias Borias menyampaikan apresiasi atas kunjungan BPJS Kesehatan yang dinilainya juga sebagai bentuk perhatian ya terhadap mutu pelayanan kepada peserta JKN. Dan ia juga menegaskan seluruh masukan yang diperoleh selama kunjungan akan dibahas dalam rapat manajemen dan juga ditindaklanjuti ya, agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Ya, dan Pak Cemace, sudah pukul 7.22 menit waktu Indonesia Timur, masih dengan serangkaian informasi dan lagu-lagu Nusantara tentunya Mace Cien hadirkan untuk menemani kami di pagi hari ini.

0: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Masih di Kitorang Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kita masih ngomongin soal kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua. Nah, kali ini adalah tentang tarian tradisional. Nah, ada beberapa tari-tari tradisional khas di Papua yang tentu saja banyak banget ya sahabat budaya, tapi kali ini Mbak Cita akan ambil 4 ya. Ada 4 tari-tarian yang cukup terkenal ya, bahkan bisa dibilang juga terkenal di mancanegara ya, sebagai tari tradisional dari tanah Papua. Nah, yang pertama adalah tari Sajojo. Nah, bisa dibilang tari Sajojo ini adalah kesenian tradisional dari tanah Papua yang paling dikenal di seluruh tanah air. Nah, tarian ini kerap dipertunjukkan saat ingin menyambut tamu besar atau berbagai acara penting lainnya di wilayah Papua. Nah, tari Sajojo ini punya konsep yang dinamis ya, di mana para penari, baik itu pria maupun wanita, itu akan secara bersama-sama melompat dan menghentakkan kakinya begitu alat musik pengiring seperti tifa sudah dimainkan. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian yang juga diiringi dengan lagu Sajojo ini juga sudah menggunakan musik modern. Nah, sehingga ya, masyarakat akan tetap bersemangat ketika menonton tarian tersebut, dan kesenian ini tidak bakal tergerus oleh zaman ya. Lalu ada tari Velamandu, sahabat budaya. Nah, berbeda dengan tari Sajojo, kesenian tradisional Papua yang berikut ini bisa diartikan sebagai tarian perang. Nah, ini adalah tari Velamandu. Nah, tarian ini diyakini berasal dari Puyo Kecil, ya, ini suatu daerah di Sentani Tengah di Papua. Nah, tari Velamandu ini konon diciptakan oleh para leluhur, yakni orang-orang Amatali, Putali, dan juga Abar yang hendak pergi berperang, kemudian mendapatkan kemenangan setelah berhasil melawan orang-orang dari suku Sekori, Sebeya, dan juga Sewiron dari wilayah Abar Sentani Tengah. Nah, saat ini tarian tersebut hanya sebagai simbolik untuk menghargai para leluhur, di mana tari Velamandu biasa dipentaskan dalam acara-acara besar yang sifatnya menghibur. Nah, dengan diiringi alat musik tifa dan waku ya, tari Velamandu ini ditarikan oleh laki-laki lengkap menggunakan pakaian tradisional dan peralatan perangnya. Nah, lalu ada tari Musyo, sahabat budaya. Nah, tari Musyo ini merupakan salah satu tari sakral yang ada di Papua dengan rata-rata penarinya adalah sekelompok pria. Nah, tari Musyo ini bermakna untuk mengusir arwah yang gentayangan akibat kecelakaan maut yang dialami. Nah, menurut kepercayaan suku adat di Papua, seseorang yang meninggal karena tabrakan atau kecelakaan itu pasti arwahnya tidak bisa pergi dengan damai. Nah, maka itu ya sahabat budaya, dibutuhkan tarian yang sakral seperti tari Musyo untuk membantu mengusir dan menenangkan arwah tersebut. Nah, tarian ini dilakukan dengan memakai pakaian adat khas Papua ya, memakai koteka, juga memakai rok-rok rumbai dan juga tameng. Nah, kemudian untuk alat musik pengiringnya biasanya menggunakan tifa. Nah, lalu yang terakhir ya, ada yang namanya tari Suwanggi, sahabat budaya. Kalau di Papua ya, kalau dibilang Suwanggi itu seperti setan gitu ya, hantu gitu ya. Pokoknya kayak seperti begitulah, atau juga orang-orang yang punya kekuatan magis begitu ya. Nah, tarian ini ya konon bercerita tentang seorang suami yang bersedih karena ditinggal mati oleh istrinya. Nah, dalam kepercayaan suku di Papua, kata Suwanggi itu bisa diartikan sebagai roh jahat ya. Jadi jangan heran kalau tarian tradisional yang satu ini punya nuansa magis karena gerak tarinya seperti sedang melakukan ritual. Nah, itu ya sahabat budaya, kesenian-kesenian terbaik atau kesenian-kesenian tradisional yang ada di Papua. Nah, kalau sahabat budaya pengen jalan-jalan ya ke Papua ya, apalagi sudah mau liburan ya, misalnya mau liburan gitu ya, itu adalah waktu yang terbaik ya untuk berkunjung ke wilayah paling ujung timur Indonesia.

Masih bersama dengan kita rombongan Enciklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sahabat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan salah satu tradisi budaya yang ada di tanah Papua, yakni Mansorandak. Ya, ini Mansorandak ini adalah tradisi injak piring, ya Sahabat Budaya. Nah, setiap tamu ataupun pejabat yang pertama kali datang ke suatu daerah baru di tanah Papua, ya khususnya di Teluk Doreri dan juga Cendrawasih, ya, nah pasti tamu itu akan menginjak piring. Nah, tradisi injak piring atau dalam bahasa Biak disebut Mansorandak, ya. Tradisi ini sebagai penyambutan bagi saudara yang pergi merantau jauh di luar tempat asal yang cukup lama. Nah, masyarakat Doreri percaya kalau tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur karena telah menjalani perjalanan jauh yang lama. Jadi tidak heran kalau penyambutan ini sungguh luar biasa dan tentunya ini menginjak piring. Nah, tradisi ini juga diyakini untuk mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama sejak perjalanan jauh sehingga perlu dibersihkan melalui tradisi Mansorandak. Nah, Sahabat Budaya, Mansorandak ini adalah sebuah tradisi turun-temurun suku Biak di Teluk Doreri, Manokwari, Papua Barat untuk menyambut anggota keluarga yang baru kembali dari tanah rantau dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, lewat tradisi ini, masyarakat Doreri mengungkapkan rasa syukur dan gembira mereka atas kepulangan anggota keluarga mereka dan untuk membersihkannya dari roh-roh jahat yang mungkin didapatnya di tanah rantau. Nah, tradisi Mansorandak ini dimulai dengan prosesi mandi kembang berbagai rupa di atas piring adat. Nah, selanjutnya sang perantau akan masuk ke sebuah ruangan khusus di dalam rumah bersama dengan keluarga besarnya dan harus mengitari 9 piring adat sebanyak 9 kali putaran. Nah, angka 9 ini melambangkan 9 marga suku Doreri di Manokwari. Nah, prosesi ini diakhiri dengan penginjakan replika buaya sebagai lambang tantangan, penderitaan, dan cobaan hidup yang akan menyertai jalan hidup sang perantau. Nah, prosesi Mansorandak ini berakhir dengan kegiatan makan bersama. Nah, prosesi ini seluruh makanan utama seperti daging, ikan, hingga sirih dan pinang ini akan digantung di bagian atas rumah dan baru boleh disantap setelah mendapat aba-aba dari para sesepuh adat Doreri. Nah, seiring berjalannya waktu, Sahabat Budaya, tradisi Mansorandak di Manokwari ya sekarang hanya dilakukan dengan menyiramkan air pada sang perantau sebelum masuk ke rumah tanpa pengitaran piring adat mengitari piring adat dan juga makan bersama. Nah, pada acara penting seperti penyambutan tamu negara yang datang ke Manokwari, tradisi injak piring ini tetap dilakukan secara simbolis dengan meminta para tamu untuk menginjak piring adat sebagai tanda syukur masyarakat Manokwari atas kunjungan para tamu.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

0: nih. Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.
2: Masih di Kita Orang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kita masih ngobrol atau Macita masih akan hadirkan informasi tentang rumah adat Papua. Kalau tadi Macita sudah hadirkan informasi tentang rumah Honai, lalu rumah Ebei, ya juga rumah Hunila dan juga rumah Wamai. Nah, kali ini ada rumah adat Papua yang lainnya. Nah, ini biasa disebut dengan rumah kaki seribu. Wah, namanya aja agak sedikit serem ya, rumah kaki seribu ya sobat budaya. Nah, jadi sobat budaya, rumah kaki seribu atau biasa disebut juga dengan Mot Aki Aksa, ini merupakan rumah tradisional khas suku Arfak yang berada di Papua Barat. Nah, rumah ini disebut sebagai rumah kaki seribu karena memiliki kaki atau tiang pondasi yang sangat banyak seperti hewan berkaki seribu. Nah, Mot Aki Aksa sendiri ini memiliki bentuk seperti rumah panggung, tapi yang membedakan Mot Aki Aksa dengan rumah panggung lainnya adalah banyaknya tiang pondasi yang berada di bawah rumah dan menjadi tumpuan utama bangunan rumah. Nah, atap rumah ini terbuat dari rumput ilalang dan lantainya terbuat dari anyaman rotan. Sedangkan dinding bangunan rumahnya itu terbuat dari kayu yang disusun secara horizontal dan vertikal dengan cara saling mengikat. Unik ya sahabat budaya rumah kaki seribu ini. Nah, lalu yang berikut adalah rumah pohon sahabat budaya. Nah, suku pedalaman asli Papua ya, yakni suku Korowai juga memiliki rumah adatnya sendiri yang disebut dengan nama rumah pohon. Jadi seperti namanya, rumah ini terletak di bagian dahan pohon dengan ketinggian sekitar 15 sampai 50 meter sahabat budaya. Tinggi banget ya sahabat budaya. Jadi suku Korowai ini membangun rumah pohon ini dengan tujuan untuk menghindari binatang buas dan juga gangguan roh jahat yang mereka sebut dengan laleo. Nah, laleo ini diyakini oleh suku Korowai sebagai makhluk jahat atau iblis kejam yang berjalan seperti mayat hidup dan akan berkeliaran pada malam hari. Nah, masyarakat suku Korowai itu percaya bahwa semakin tingginya rumah yang mereka buat, maka mereka juga akan semakin terhindar dari roh-roh jahat. Nah, itu dia sahabat budaya rumah pohon ya, rumah pohon asli suku suku Korowai. Nah, lalu yang berikut adalah rumah Kariwari. Nah, rumah Kariwari ini merupakan rumah tradisional suku Tobati Engros ya, yang tinggal di sekitar Teluk Yotefa dan juga yang ada di Danau Sentani, Jayapura. Nah, bangunan rumah Kariwari ini juga cukup unik ya, karena berbentuk 5 segi 8 yang terbuat dari kayu besi, bambu, dan daun sagu hutan. Nah, rumah ini umumnya terdiri dari 2 lantai dan 3 ruangan yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, berbeda dengan rumah adat Papua lainnya ya, yang berfungsi sebagai rumah hunian tempat tinggal. Nah, rumah Kariwari ini memiliki fungsi sebagai tempat edukasi dan juga tempat ibadah. Nah, karena itu ya sahabat budaya, rumah ini dianggap sebagai tempat sakral dan suci oleh suku Tobati Engros. Nah, lalu rumah adat Papua yang terakhir ya adalah rumah Rumsram. Nah, rumah Rumsram ini merupakan rumah adat Papua yang berasal dari suku Biak Numfor yang terletak di pantai utara Papua. Nah, sama halnya seperti rumah Kariwari ya, rumah ini juga bukan merupakan hunian tempat tinggal, melainkan tempat kegiatan mengajar yang dikhususkan untuk para laki-laki. Nah, bangunan rumah Rumsram itu berbentuk persegi dengan atap seperti perahu terbalik. Nah, desain atap ini sebenarnya berkaitan dengan profesi kebanyakan masyarakat suku Biak Numfor, yaitu sebagai pelaut. Nah, rumah ini memiliki lantai yang terbuat dari kulit kayu, dinding dari bambu air, dan juga pelepah sagu, serta atap yang terbuat dari daun sagu yang telah dikeringkan. Nah, umumnya rumah Rumsram akan memiliki tinggi sekitar 6-8 meter yang dibagi menjadi 2 bagian yang dibedakan berdasarkan tingkatan lantainya. Nah, itu dia sobat budaya beberapa rumah adat Papua beserta dengan keunikannya. Jadi setiap rumah adat di Papua itu punya fungsi dan keunikan masing-masing yang disesuaikan dengan cara hidup setiap sukunya.

Iya, baca-baca kakak ada dorong semua satu informasi ya dari Owen Rahadian yang memutuskan mundur dari kursi manajer Persipura Jayapura pada musim 2026 ya 2027. Ya, dan keputusan itu untuk menjalankan fungsi strategis baru ya sebagai presiden direktur PT Nusantara Cendrawasih Karsa. Iya, selaku operator Persipura Jayapura ya Pak Cemace, kakak didorong semua berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Ia mengatakan fokus ke depan bukan lagi pada operasional harian tim utama dan melainkan memastikan Persipura terus bertumbuh sebagai klub yang sehat ya, klub yang sehat secara finansial, profesional dalam pengelolaan kuat secara komersial dan juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Ia mengakui semakin kompleksnya industri sepak bola profesional, tantangan sebuah klub ya tidak lagi hanya berada di dalam lapangan, melainkan keberhasilan sebuah klub kini ditentukan juga banyak aspek, mulai dari keberlanjutan finansial, pengembangan bisnis, tata kelola organisasi, akademi dan juga infrastruktur. Ya, hubungan dengan sponsor dan juga supporter hingga kemampuan membangun institusi yang kuat ya Pak Cimace, kakak didorong semua untuk jangka panjang. Dikatakan sementara waktu fungsi operasional sepak bola akan dikoordinasikan juga oleh direktur ya of football, sehingga seluruh aspek teknis ya Pak Cimace dan juga operasional tim utama tetap berjalan secara optimal. Dan di mana posisi tim manajer akan diisi juga pada waktu yang tepat setelah klub menemukan figur yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ya, ditegaskan mundur dari manajer sebuah langkah yang diperlukan ya agar memberikan juga kontribusi yang lebih besar Pak Cemace bagi masa depan Persipura. Ya, asalnya Pak Cemace tanggung jawab terhadap klub ya ini tidak berkurang, justru semakin besar, yang memastikan Persipura tidak hanya mampu berprestasi di lapangan tetapi juga menjadi institusi sepak bola yang kuat, modern dan juga berkelanjutan untuk kita orang punya generasi-generasi mendatang. Dan selain itu, ia juga mengungkapkan selama menjadi manajer Persipura telah menjalankan peran ya saat Persipura membutuhkan kepemimpinan yang hadir langsung di lapangan untuk membangun kembali fondasi tim, membentuk organisasi serta memastikan seluruh proses transformasi ya dapat berjalan dengan baik.

0: Nusantara.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
3: Intermezzo.
4: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
5: Ini cup, lagi mau isi pulsa.
4: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
5: Itu dia masalahnya, cup. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.

Pacuma Cegakade, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Iya, masih masih kakak dorong semua pukul 8.06 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan kita orang beralih dalam program acara selanjutnya. Masih hadirkan ada Jelajah Papua hingga nanti di pukul 9.00 waktu Indonesia Timur.

0: 말은 왜 수많은 네 이렇게 수많은 네
1: Mas Riki, tolong pus suara budaya Papua program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pace Mace kali ini Mancita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi tangkap ikan di dalam masyarakat Biak yang masih terus dilestarikan sampai saat ini. Namanya adalah snapmore. Nah, kegiatan snapmore ini ya, ini adalah tradisi untuk menyebar jaring atau menangkap ikan yang ada di Kabupaten Biak ya. Nah, kegiatan snapmore ini biasa dilakukan pada saat air laut itu sedang surut ya. Nah, ini bisa dilihat atau ditandai dengan ada angin timur dan juga curah hujan yang dominan serta dilakukan di daerah yang dangkal. Nah, snapmore ini berasal dari bahasa Biak, yaitu ada dua arti ya, ada snap dan more. Nah, snap itu artinya adalah koral atau batu kecil yang terhampar di muara sungai, di kali atau di kanal. Sedangkan kata more itu berarti timbunan laut atau ikan sebagai butir-butir rejeki. Nah, jadi secara umum orang-orang di Biak itu menyebut snapmore sebagai sebuah kegiatan menangkap ikan bersama-sama di waktu air surut dengan menggunakan jaring ataupun tombak ya atau kalawai. Nah, ini biasa juga dilakukan di area kampung sendiri atau biasanya juga mengundang kampung-kampung yang lain. Nah, untuk waktu pelaksanaan snapmore yang terbaik ya, ini biasanya pada musim meti ya atau bulan mati atau saat bulan tidak purnama ya, atau lebih tepatnya lagi pada saat masa air surut lebih panjang ya, siang hingga malam hari atau biasa disebut dengan airnya tidak pasang. Nah, biasanya ini akan jatuh di antara bulan Maret hingga Agustus ya, tapi di bulan lain juga dapat dilakukan ya, tetapi biasanya air baru akan surut pada waktu malam sehingga snapmore itu hanya bisa dilakukan pada malam hari. Nah, ritual adat yang dilakukan oleh orang-orang tua ini ya, yang di mereka ya yang dituakan di sana ini diawali dengan membakar daun kelapa dan memasang lampu gas sebagai penerang di lokasi kegiatan. Nah, lalu masyarakat berkumpul membentuk lingkaran dan biasanya orang tua atau pemimpin kegiatan snapmore ini akan berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kegiatan snapmore. Nah, setelah ritual adat ini selesai, maka masyarakat akan beramai-ramai mencari ikan dengan penuh sukacita ya, dan kegiatan ini boleh dilakukan oleh siapa saja ya, segala umur, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kegiatan snapmore ini biasanya juga dibawakan pada saat festival Biak Munarawampasi ya, yang diadakan setiap tahun ya, karena snapmore ini menampilkan keaslian budaya Biak ya. Jadi masyarakat Biak ya, yang kebanyakan itu mereka tinggal di dekat di pesisir pantai. Nah, sebagian besar dari mereka itu hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut. Nah, cara tradisional ini yang dipilih agar ekosistem ikan di laut itu tetap terjaga dan bisa dinikmati hingga ke anak cucu. Wah, hebat ya. Jadi snapmore ini juga adalah bentuk rasa syukur atas berkah Tuhan ya yang diberikan kepada masyarakat Biak berupa kekayaan laut yang melimpah. Nah, itu dia ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi Mbak Cita bilang, ada ritual-ritual khusus yang dilaksanakan beberapa hari sebelum snapmore, dan ritual itu biasanya dilakukan secara terpisah ya. Dan biasanya ketika festival festival Biak ya, festival Munarawampasi ini, ritual-ritual tersebut tidak ditampilkan ke publik ya. Jadi di sini ya kita bisa lihat bahwa kekuatan budaya itu sangat menonjol ya, memang sehingga memang ini sangat layak untuk dipelihara dan juga dilestarikan ya, karena nuansa budaya itu harus lebih dikentalkan lagi ya. Seperti itu. Oke, masih kakak dan garang semua ya, demikian tadi Mbak Cita sudah hadirkan informasi tentang snapmore ya, ini adalah tradisi tangkap ikan di masyarakat Biak ya, yang masih ada sampai saat ini. Nah,

program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamu orang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Prompat RRI Jayapura. Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Prompat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Gendong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweep jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Dipilih, dipilih, dibeli, dibeli. Obat batu.
2: Jual obat batu, tapi yang jual batuk-batuk.
3: Dipilih, dibeli, dibeli. Obat kulit, mengobati segala penyakit kulit.
2: Ini lagi, jual obat kulit, tapi yang jual garuk-garuk. Anuan lagi.
4: Hati-hati dengan janji palsu, apalagi menjelang pemilu. Cek dulu pilihanmu untuk Indonesia yang lebih maju.
5: Masih bersama Nikita Rambian, Siklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan dan satu informasi tentang rumah adat Papua. Jadi Sobat Budaya, sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki begitu banyak keragaman budaya dan tradisi yang berlimpah. Nah, salah satunya adalah budaya yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, Papua ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak keragaman budaya dan sumber daya alam yang berlimpah. Nah, keragaman dan keunikan yang dimiliki oleh Papua ini sudah jadi daya tarik dan ciri khas tersendiri bagi Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, ragam budaya dan keunikan Papua ini juga itu dapat dilihat melalui rumah-rumah adatnya. Jadi Papua ini memiliki berbagai suku dengan berbagai bentuk rumah adat yang berbeda-beda. Nah, seperti apa rumah adat di Papua? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, Sobat Budaya, adalah rumah Honai. Nah, ini rumah adat Papua yang paling terkenal ya, adalah rumah Honai. Jadi rumah ini merupakan rumah tradisional suku Dani di Wamena. Nah, rumah Honai juga dikenal dengan nama Onai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu umumnya ditempati oleh para laki-laki dewasa. Dan untuk itu rumah ini juga disebut dengan nama rumah Honai Pilamo. Nah, keunikan rumah Honai ini terletak dari bentuk rumahnya yang bundar dengan atap rumah berbentuk kerucut seperti jamur dan hanya memiliki satu pintu tanpa jendela. Nah, atap rumah Honai umumnya terbuat dari jerami dan dinding rumahnya terbuat dari bahan kayu. Nah, bentuk atap rumah Honai itu sengaja dibuat kerucut dengan tujuan untuk mengurangi hawa dingin dan menghindari air hujan. Nah, tinggi rumah Honai itu hanya berkisar 2,5 meter dengan luas ruangan sekitar 5 meter. Nah, rumah ini memang sengaja dibuat dengan ukuran yang kecil itu untuk membuat udara yang hangat di dalam ruangan rumah. Nah, lalu rumah adat Papua yang berikut adalah rumah Ebei atau Huma. Nah, rumah Ebei atau Huma itu ya sebenarnya memiliki bentuk yang sama dengan rumah Honai. Tapi yang membedakan rumah Ebei dan rumah Honai ini adalah siapa yang menempatinya. Jadi kalau rumah Honai itu ditempati oleh para laki-laki dewasa, maka rumah Ebei itu hanya ditempati oleh para ibu, anak-anak gadis dan juga anak laki-laki yang belum dewasa. Nah, di rumah ini para ibu akan mengajarkan anak-anak mereka banyak hal tentang kehidupan sebelum para anak gadis menikah dan sebelum anak laki-laki dewasa. Nah, selain itu, para wanita juga akan melakukan berbagai kegiatan harian lainnya seperti membuat kerajinan tangan atau saling bercengkrama. Nah, lalu yang berikutnya adalah rumah Hunila. Nah, ini berbeda dengan kedua rumah adat Honai dan Ebei sebelumnya. Nah, rumah Hunila ini adalah sejenis Honai, tapi memiliki bentuk yang lebih memanjang dan lebih luas. Nah, rumah Hunila ini merupakan dapur yang menjadi pusat untuk pembuatan makanan bagi seluruh penghuni Silimo atau beberapa rumah Honai di suatu tempat. Jadi biasanya para wanita itu akan memasak sagu atau membakar ubi di dalam rumah Hunila ini ya. Nah, setelah memasak, para wanita ini kemudian akan mengantarkan makanan kepada Pilamo dan juga seluruh keluarganya. Nah, itu dia sahabat budaya, itu rumah Hunila. Nah, lalu ada rumah Wamai ya. Nah, rumah Wamai ini sebenarnya bukan bangunan rumah tempat tinggal, tapi lebih kepada bangunan untuk kandang ternak. Nah, nama Wamai sendiri berasal dari panggilan hewan ternak ya, hewan ternak utama yang biasanya dipelihara, yaitu Wam ya. Nah, itu dalam bahasa Wamenanya, atau yang biasa kita tahu adalah babi ya. Nah, jadi bangunan rumah Wamai ini cukup istimewa bagi masyarakat suku Dani karena Wam atau babi itu sangat bernilai juga bagi mereka. Nah, bentuk bangunan rumah Wamai sendiri hampir mirip dengan Hunila, tapi ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan ditempati di sudut-sudut yang agak jauh dari rumah Honai. Nah, masih ada rumah adat Papua yang berikut ya. Tapi Majita break dulu ya, kita dengarkan dulu tembang-tembang berikut ini.

Iya, Pak Cimace, Kak Karir, orang semua, pukul 8.29 menit ya waktu Indonesia Timur ya. Dan Pak Cimace bagikan ada multimeter analog yang mesti menjadi pilihan untuk mengukur komponen elektronik. Ya, dan Pak Cimace memahami rahasia alat ukur komponen elektronik ya dengan tepat. Ini juga menjadi kunci utama keberhasilan perbaikan perangkat ya yang mengalami kerusakan ya. Juga penggunaan multimeter analog atau digital secara benar, ini juga akan menghasilkan data diagnosis yang sangat maksimal serta akurat. Ya, posisi skalar pemilih atau selektor ya pada multimeter, ya ini harus diatur secara tepat ya sebelum melakukan proses pengujian. Ya, dan juga kelalaian dalam kita orang memosisikan alat selektor ini ya dapat mengakibatkan juga kerusakan fatal pada instrumen pengukur elektronik tersebut. Ya, dan multimeter analog ini menguji keahlian teknisi secara langsung melalui dari proses kalibrasi manual ya, dan juga yang cukup rumit kita lakukan. Ya, dan jarum penunjuk pada skala analog ini memberikan tantangan tersendiri bagi kamu pengguna ya untuk membaca hasil pengukuran tersebut. Ya, dan proses kalibrasi manual ya ini juga memastikan bahwa alat ukur berada dalam kondisi prima sebelum mendeteksi kerusakan rangkaian. Dan pengujian akurasi ini melatih kepekaan serta profesionalisme seseorang teknisi ya dalam merawat peralatan kerja ya secara berkala. Ya, di sisi lain multimeter jenis digital ini juga menawarkan pace-mace kam kemudahan yang luar biasa bagi kam para pengguna di era modern saat ini. Dari layar display langsung ini menampilkan angka hasil pengukuran sehingga bisa mempersingkat waktu diagnosis kerusakan komponen elektronik tersebut. Ya, dan pace-mace kakak ada orang semua, sudah pukul 8.31 menit waktu Indonesia Timur ya. Tentunya untuk kami yang sudah melakukan segala aktivitas yang berada di kantor maupun di rumah ya, tetap semangat terus dalam menjalankan kampung aktivitas di hari ini.

Masih di Kitorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kita masih ngomongin soal kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua. Nah, kali ini adalah tentang tarian tradisional. Nah, ada beberapa tari-tari tradisional khas di Papua yang tentu saja banyak banget ya sahabat budaya, tapi kali ini Majeta akan ambil 4 ya. Nah, ada 4 tari-tarian yang cukup terkenal ya, bahkan bisa dibilang juga terkenal di mancanegara ya, sebagai tari tradisional dari tanah Papua. Nah, yang pertama adalah tari Sajojo. Nah, bisa dibilang tari Sajojo ini adalah kesenian tradisional dari tanah Papua yang paling dikenal di seluruh tanah air. Nah, tarian ini kerap dipertunjukkan saat ingin menyambut tamu besar atau berbagai acara penting lainnya di wilayah Papua. Nah, tari Sajojo ini punya konsep yang dinamis ya, di mana para penari, baik itu pria maupun wanita, itu akan secara bersama-sama melompat dan menghentakkan kakinya begitu alat musik pengiring seperti tifa sudah dimainkan. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian yang juga diiringi dengan lagu Sajojo ini juga sudah menggunakan musik modern. Nah, sehingga ya, masyarakat akan tetap bersemangat ketika menonton tarian tersebut, dan kesenian ini tidak bakal tergerus oleh zaman ya. Lalu ada tari Vela Mandu, sahabat budaya. Nah, berbeda dengan tari Sajojo, kesenian tradisional Papua yang berikut ini bisa diartikan sebagai tarian perang. Nah, ini adalah tari Vela Mandu. Nah, tarian ini diyakini berasal dari Puyo Kecil, ya, ini suatu daerah di Sentani Tengah di Papua. Nah, tari Vela Mandu ini konon diciptakan oleh para leluhur, yakni orang-orang Amatali, Putali, dan juga Abar yang hendak pergi berperang, kemudian mendapatkan kemenangan setelah berhasil melawan orang-orang dari suku Sekori, Sebeya, dan juga Sewiron dari wilayah Abar Sentani Tengah. Nah, saat ini tarian tersebut hanya sebagai simbolik untuk menghargai para leluhur, di mana tari Vela Mandu biasa dipentaskan dalam acara-acara besar yang sifatnya menghibur. Nah, dengan diiringi alat musik tifa dan waku ya, tari Vela Mandu ini ditarikan oleh laki-laki lengkap menggunakan pakaian tradisional dan peralatan perangnya. Nah, lalu ada tari Musyo, sahabat budaya. Nah, tari Musyo ini merupakan salah satu tari sakral yang ada di Papua dengan rata-rata penarinya adalah sekelompok pria. Nah, tari Musyo ini bermakna untuk mengusir arwah yang gentayangan akibat kecelakaan maut yang dialami. Nah, menurut kepercayaan suku adat di Papua, seseorang yang meninggal karena tabrakan atau kecelakaan itu pasti arwahnya tidak bisa pergi dengan damai. Nah, maka itu ya sahabat budaya, dibutuhkan tarian yang sakral seperti tari Musyo untuk membantu mengusir dan menenangkan arwah tersebut. Nah, tarian ini dilakukan dengan memakai pakaian adat khas Papua ya, memakai koteka, juga memakai rok-rok rumbai dan juga tameng. Nah, kemudian untuk alat musik pengiringnya biasanya menggunakan tifa. Nah, lalu yang terakhir ya, ada yang namanya tari Suanggi, sahabat budaya. Kalau di Papua ya, kalau dibilang Suanggi itu seperti setan gitu ya, hantu gitu ya. Pokoknya kayak seperti begitulah, atau juga orang-orang yang punya kekuatan magis begitu ya. Nah, tarian ini ya konon bercerita tentang seorang suami yang bersedih karena ditinggal mati oleh istrinya. Nah, dalam kepercayaan suku di Papua, kata Suanggi itu bisa diartikan sebagai roh jahat ya. Jadi jangan heran kalau tarian tradisional yang satu ini punya nuansa magis karena gerak tarinya seperti sedang melakukan ritual. Nah, itu ya sahabat budaya, kesenian-kesenian terbaik atau kesenian-kesenian tradisional yang ada di Papua. Nah, kalau sahabat budaya pengen jalan-jalan ya ke Papua ya, apalagi sudah mau liburan ya, misalnya mau liburan gitu ya, itu adalah waktu yang terbaik ya untuk berkunjung ke wilayah paling ujung timur Indonesia.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih emang ya kamu ini, gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Ya, macam-macam kakak ada orang semua masih dengan berbagi info budaya ya. Dan ada satu info budaya yaitu kita orang mengenal 7 keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ya, dan macam-macam kakak ada orang semua, mari kita orang ikuti satu info budaya berikut ini.
3: Masih di kita orang ensiklopedia budaya keindonesiaan program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kembali dengan informasi budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan informasi tentang 7 wujud keragaman budaya Indonesia. Wah, sobat budaya, jadi kalau mau bicara soal wujud keragaman budaya Indonesia ya, ini memang gak bisa lepas dari kekayaan dari Indonesia itu sendiri ya. Jadi Indonesia itu sangat kaya dan tidak terbatas hanya pada sumber air, pada sumber daya alamnya, tapi juga dari ragam budayanya. Jadi dengan luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, itu menjadikan Indonesia itu punya keragaman budaya yang luar biasa. Nah, sahabat budaya, berdasarkan sensus BPS pada 2010 yang lalu, ada lebih dari 300 kelompok etnik ya, atau 1340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Luar biasa ya sahabat budaya, sebanyak itu ya, ada 300 kelompok etnik. Dan juga kalau dari 300 kelompok etnik itu dijabarkan ada sekitar 1340 kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman ini juga yang akhirnya mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti ya berbeda-beda tapi tetap satu ya. Jadi meskipun punya aneka ragam suku, punya budaya, agama dan golongan yang berbeda-beda ya, tapi Indonesia itu tetap satu kesatuan. Nah, semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno tersebut ya, ini mengukuhkan kalau sejatinya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, lalu wujud keragaman budaya yang bangsa kita miliki itu apa saja sahabat budaya? Nah, kali ini Mbak Cita akan hadirkan informasinya tentang keragaman budaya Indonesia yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Nah, yang pertama adalah rumah adat sahabat budaya. Jadi rumah adat itu dibangun dengan wujud dan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Nah, rumah adat tradisional sampai saat ini itu masih ada yang ditinggali ya, tapi juga ada yang digunakan untuk upacara adat. Nah, rumah adat itu merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat ya, seperti adaptasi atau cara hidup, lalu ekonomi dan juga religinya. Nah, di Indonesia setiap daerah itu punya rumah tradisional yang beragam berdasarkan wilayah dan sukunya ya. Misalnya sahabat budaya, rumah gadang di Sumatera Barat, lalu gapura Candi Bentar ya yang merupakan rumah adat Bali, lalu rumah joglo khas Jawa Tengah, lalu ada rumah panjang khas masyarakat Kalimantan Barat ya, lalu ada honai yaitu rumah adat masyarakat di pedalaman atau di pegunungan tengah Papua. Nah, seperti itu ya sahabat budaya. Lalu yang berikut adalah upacara adat sahabat budaya. Nah, upacara adat ini merupakan salah satu tradisi yang dianggap punya nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Jadi selain sebagai cara manusia untuk berhubungan dengan para leluhur dan juga sang pencipta, nah upacara adat juga menjadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungannya dalam dalam arti luas. Nah, contohnya ya, seperti upacara ruatan dalam tradisi Jawa untuk menyucikan seseorang dari kesialan. Lalu ada juga upacara sekaten oleh masyarakat Yogyakarta yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Lalu kemudian upacara ngaben di Bali, nah dengan yang dilakukan ya dengan melakukan kremasi jenazah ya, itu juga salah satu upacara adat yang jadi salah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Nah, lalu ada juga upacara bakar batu di Papua ya, yang punya tujuan untuk bersyukur, juga untuk bersilaturahmi atau menyambut tamu-tamu penting ya. Nah, lalu yang berikut ya adalah pakaian tradisional sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia selanjutnya ini adalah pakaian adat. Nah, pakaian adat ya atau pakaian tradisional itu punya fungsi untuk mengekspresikan identitas ya. Jadi pakaian adat itu ada yang digunakan untuk acara sehari-hari maupun untuk upacara-upacara adat. Nah, misalnya sahabat budaya, ada baju bodo khas suku Bugis dan Makassar, juga ulos dari Sumatera Utara ya, juga pakaian adat Betawi khas DKI Jakarta ya. Lalu kebaya Jawa dengan jarik batik khas Jawa Tengah, lalu pakaian adat King Baba dan King Bibinge dari Kalimantan Barat. Nah, itu dia. Nah, yang berikut sahabat budaya, tarian adat ya. Nah, jadi sahabat budaya, tiap daerah itu pasti punya tarian adat yang peruntukannya berbeda-beda ya. Jadi ada tarian yang menyambut tamu agung atau menyambut panen ya, juga ada upacara kematian, tarian untuk upacara keagamaan dan sebagainya. Nah, sebut saja seperti tari saman dari daerah Aceh, lalu tari kecak dan pendet dari Bali, juga ada tari jaipong dari Jawa Barat ya, juga ada tari reog Ponorogo dari Jawa Timur ya, ada juga tari topeng Betawi dari Jakarta, lalu tari piring dari Sumatera Barat, dan juga ada tari maengket dari Sulawesi Utara ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya adalah alat musik dan lagu tradisional ya. Jadi lagu tradisional itu adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu ya. Nah, jadi lagu daerah itu mirip dengan lagu kebangsaan ya, tapi statusnya hanya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing ya. Nah, jadi lagu tradisional itu umumnya menceritakan tentang nilai kehidupan masyarakatnya dan memiliki makna yang mendalam ya. Contoh ya seperti lagu tradisional yang terkenal di Indonesia seperti Rasa Sayange asal Maluku, juga Gundul-Gundul Pacul, ada juga Bapak Pucung ya dari Jawa Tengah, Bungong Jaumpa dari Aceh, Ayam Den Lape dari Sumatera Barat ya, dan jangan lupa juga Anging Mamiri dari Sulawesi Selatan ya. Jadi lagu-lagu tradisional yang terkenal ya, banyak banget sebenarnya ya, tapi ada beberapa contoh yang bisa Mas Cita contohkan seperti tadi ya. Nah, Indonesia ya, selain punya lagu tradisional juga punya alat musik tradisional khas daerah masing-masing seperti angklung ya, ada beduk, calung, gamelan, kolintang ya, ada tifa juga, ada tamborin, saluang, sasando ya, dan masih banyak lagi sahabat budaya ya. Lalu yang berikut adalah senjata tradisional sahabat budaya. Jadi senjata tradisional itu tidak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, tapi ini juga biasa digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Nah, untuk saat ini senjata tradisional itu sudah jadi identitas bangsa yang tentu saja itu untuk memperkaya kebudayaan Nusantara ya. Misalnya seperti rencong ya, ini khas masyarakat Aceh ya, juga golok ya, ini dari Betawi ya, terus dari Jawa Barat ada kujang ya, keris dari Jawa Tengah ya, dan ada juga celurit ya, asli Madura ya, dan juga badik ya dari Sulawesi. Nah, yang terakhir ya, yang paling-paling penting adalah tentang makanan khas atau kuliner. Nah, jadi kuliner ini ya juga menjadi produk budaya berwujud nyata yang sangat mudah untuk dikenali sebagai identitas suatu masyarakat ya. Nah, misalnya di Sumatera Selatan itu terkenal dengan makanan tempe ya. Kemudian ada kerak telur dari Jakarta ya. Ada juga nasi lengko dari Cirebon ya. Ada juga nasi gudeg khas Jogja ya, sahabat budaya. Lalu rujak cingur ya dari Jawa Timur ya. Ada juga ayam betutu dari Bali ya. Ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat ya. Dan juga papeda dari daerah Maluku dan Papua ya. Itu dia sahabat budaya, keragaman budaya Indonesia yang sudah Macita hadirkan ke rundingan sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia ini yang sudah Macita sebutkan tadi itu merupakan kekayaan bangsa yang tentu saja harus terus kita jaga dan lestarikan agar tidak lenyap ya sahabat budaya.

Papua jam 9. Aceh kata Ade, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya, suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesehatan